memungkinkan siaran menjangkau pendengar lebih luas dan dapat diakses kapan saja. Penyiar juga dituntut memiliki kemampuan membuat konten serta memahami perkembangan media sosial dan trends audiens. Meski demikian, kekuatan utama radio tetap pada pendekatan dengan pendengar melalui suara penyiar, informasi lokal, musik, dan interaksi langsung. Dengan terus berinovasi dan juga memanfaatkan teknologi digital tanpa meninggalkan identitasnya, radio memiliki peluang untuk tetap bertahan dan menjangkau generasi baru. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Halo Semasa pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.

tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, kita melihat lebih dahulu perakiraan cuaca untuk wilayah Tanjung Pinang berdasarkan informasi daripada BMKG Tanjung Pinang. Untuk hari ini secara umum di beberapa wilayah Tanjung Pinang diperkirakan cerah, saudara perompak. Untuk Tanjung Pinang Barat, suhunya berada di kisaran 27 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 63 hingga 78%. Kemudian Tanjung Pinang Timur pun juga diperkirakan cerah dengan suhu 26 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udaranya berada di kisaran 57 hingga 80%. Sementara itu untuk wilayah Tanjung Pinang Kota, kondisi cuaca diperkirakan cerah dengan suhu berkisar 27 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara pada 63 hingga 80%. Sedangkan di kawasan Bukit Bestari, cuaca diperkirakan cerah dengan suhu 28 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udaranya berada di 62 hingga 6% sedara perompat. Nah, jadi secara umum untuk hari ini kondisi cuaca Tanjung Pinang cukup cerah dengan suhu yang terasa hangat hingga panas sedara perompat. Nah, untuk Anda sedara yang punya aktivitas di luar rumah, tetap jaga kondisi tubuh, cukupkan minum air putih dan jangan lupa gunakan pelindung dari paparan sinar matahari kalau diperlukan ya. Kita harapkan semoga cuaca hari ini bersahabat dan air ya tidak selalu surut, segera terisi dekat sumur-sumur Anda, tidak lagi kekeringan di beberapa daerah. Dan pastinya aktivitas saudara perompak hari ini selalu berjalan lancar. In demikian saudara perakiraan cuaca Tanjung Pinang pada hari ini. Tetap pantau informasi perakiraan cuaca dan juga tetap berhati-hati selama beraktivitas.

0: Yang kau duduk nengadah ni buat apa?
1: Tunggu rezeki jatuh dari langit.
0: Langit mana yang ada lowongan kerja jatuh?
1: Ha-ha juga.
0: Rezeki tak jatuh sendiri. Perlu jalan dan peluang.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

Perempat FM Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dari perempat, kecanduan game online bisa berdampak signifikan bagi siswa. Salah satunya ialah prestasi akademik yang menurun, jadi salah satu indikasi guru kalau siswa tersebut menjadi kecanduan game online ataupun juga judi online, saudara. Ya, seperti yang dikatakan oleh guru BK SMP Negeri 4 Tanjung Pinang, Nika Widya Putri, kalau kecanduan game online bisa mengganggu fokus belajar siswa. Masalah lainnya pula menjadikan siswa sering terlambat sekolah serta bahkan kurang berpartisipasi ketika di kelas. Karena ketika memainkan game online atau bahkan judi online, siswa ini sering begadang dan pada akhirnya lupa waktu. Akibatnya tugas-tugas sekolah yang diberikan pun tak dikerjakan pula dengan baik atau malah diabaikan. Ini kondisi jadi salah satu tanda-tanda yang diperhatikan oleh guru kalau anak tersebut bisa terindikasi game online. Dan pada akhirnya para guru harus melakukan komunikasi persuasif supaya siswa bisa menceritakan permasalahannya. Dengan adanya tanda-tanda penurunan konsentrasi, prestasi akademik yang menurun drastis, peningkatan absensinya, sering bolos, dan juga perubahan emosi yang signifikan, jadi tanda guru anak tersebut ada permasalahan yang mesti ditangani. Jadi ketika dari komunikasi yang dilakukan, kalaulah anak tersebut memang kecanduan game online, tentu akan dilakukan pula komunikasi lanjutan, saudara, dengan kedua orang tuanya. Tentu dengan mengajak anak untuk mengelola waktu dengan baik dan juga menyediakan alternatif kegiatan fisik. Dengan tujuan pastinya baik ya, karena bisa mengurangi ketergantungan terhadap gadget ataupun game online bahkan judi online pada anak kita.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata. Mengharap pagar, pagar makan tanaman.
0: Artinya, orang yang dipercaya justru mencelakai kita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Roma FM Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedada perompet, keselamatan berlalu lintas tidak cukup hanya dengan mengetahui aturan, tapi juga mesti dibiasakan setiap kali berada dekat jalan. Ini pesan juga disampaikan oleh Satlantas Polresta Tanjung Pinang kepada masyarakat ketika memberikan edukasi tertib berlalu lintas di Jalan Tengku Umar. Melalui unit Kamsel, petugas turun langsung sedada untuk menemui pengguna jalan dan juga membagikan brosur berisi imbauan keselamatan. Masyarakat juga diingatkan untuk mematuhi aturan, kemudian juga menghindari pelanggaran serta tidak mengabaikan keselamatan diri ataupun pengguna jalan lainnya. Disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Tanjung Pinang, AKP Dia Sintia Siregar, kalaulah keselamatan di jalan juga jadi tanggung jawab bersama, karena menurutnya pelanggaran lalu lintas ini bukan hanya berujung pada sanksi, tetapi juga bisa menimbulkan kecelakaan bahkan mengancam nyawa. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, saudara. Jadi seeloknya kita sama-sama tertib lalu lintas demi keselamatan di jalan raya dan juga pastinya kemanusiaan. Edukasi kepada masyarakat akan terus dilakukan oleh pihak Satlantas agar tetap berlalu lintas, tidak berhenti pada himbauan saja, tapi turut menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pun kepolisian juga ingin masyarakat paham kalau keselamatan itu adalah prioritas, ya sedaya perempuan, karena setiap orang yang berkendara ini punya tanggung jawab untuk menjaga dirinya sendiri dan pengguna jalan lainnya. Jadi diharapkan kesadaran tersebut bisa mengurangi perilaku berkendara yang berisiko, sekaligus nantinya akan menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan juga tertib di Kota Tanjung Pinang.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

0: Pergi gimana tuh?
1: Nah, pergi ke warung simpang lampu merah.
0: Pergi macam tu je ke?
1: Lah, habis tu nak macam mana? Takkanlah saya pakai baju macam pergi kerja.
0: Bukan tu lah maksud saya.
1: Habis tu apa? Dahlah, banyak letah kau. Aku buru-buru ni. Dah eh.
0: Kejap. Pakailah ini ha.
1: Tak payahlah. Kan dekat je.
0: Ha, inilah yang salah. Kita ni kalau naik motor, nak pergi mana-mana walau dekat sekalipun, tetap pakai helm. Jangan biarkan kepala kita tu terbuka macam tu je. Kita kan tak pernah tahu apa yang terjadi di perjalanan. Iya kalau selamat. Kalau tak, kita juga yang bahaya kan?

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, terlepas Pulau Seler memang sangat terkenal dengan tambang bauksit, tapi keindahan akan pulau dan juga pantainya tidak bisa dilupakan begitu saja. Pasir pantainya yang begitu putih bersih dan juga gradasi air laut dari hijau berubah kebiruan akan semakin memikat wisatawan untuk datang. Sedara juga bisa menikmati keindahan dari tempat wisata di Kepulauan Riau ini dari perbukitan yang banyak ditumbuhi pepohonan dan hijau. Untuk mencapai lokasi Pulau Selayar yang berada di wilayah Kecamatan Selayar, saudara harus menggunakan perahu motor dari Lingga. Kita beralih ke maklumat lain. Kepulan asam akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Manggu, Desa Sungai Raya, Kecamatan Singke Barat, membuat warga resah dan langsung ditangani Damkar Kabupaten Lingga setelah menerima laporan dari Polsek Singke Barat. Petugas bersama BPBD, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, Polri, dan masyarakat melakukan penyisiran serta pemadaman menggunakan satu unit mobil pemadam, satu motor dinas, mesin Robin, 5 selang dan 1 nozzle untuk mencegah api meluas. Kasatpol PP dan Damkar Lingga Dodi Suhendra menegaskan penanganan karhutla membutuhkan gerak cepat dan sinergi seluruh unsur. Tetap mengimbau masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kepulan asap agar dapat segera ditindaklanjuti. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hewa Semasa pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Pulau Penyengat, Si Indra Sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Waktu terus berjalan, tapi banyak keluarga masih menahan lapar. Ayah duduk termenung, ibu cemas di dapur kosong. Anak-anak terpaksa berhenti sekolah. Inilah wajah ketidakmampuan yang lahir dari tiadanya pekerjaan. Tapi kita tak boleh diam. Dengan semangat, dengan usaha, dengan keterampilan yang kita gali bersama, tidak adanya pekerjaan bisa kita kurangkan. Ketidakmampuan bisa kita lawan.
1: Sembang Komunitas, setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di pulau penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Perempat, dengarkan selalu Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang bersama YKI Yayasan Kanker Indonesia Kepulauan Riau, menghadirkan obrolan hangat, edukatif dan inspiratif seputar kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Diah.

Resensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Dang Gedunai, karya Wahyudin Al-Mudra, ialah sebuah kisah dongeng yang menceritakan seorang anak yang keras kepala dan melawan perintah orang tua. Dongeng ini juga memberikan contoh bagaimana kita harus menuruti perintah orang tua dan jangan melawan perintahnya. Wahyudin Al-Mudra mengangkat kisah dongeng ini dengan penuh penghayatan, berharap para pembaca dapat mencermati nilai-nilai moral yang terkandung di dalam dongeng. Esensi yang terkandung dalam dongeng, terdapat nilai moral yang patut dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moral ini diantaranya sifat keras kepala dan sifat kasih sayang. Dongeng ini menekankan kentalnya budaya Melayu yang dapat kita lihat pada sifat keras kepala dan gedunai. Sifat tidak mau menerima kebenaran dalam kehidupan orang Melayu. Sifat keras kepala sangatlah pantang. Meskipun demikian, orang tua-tua Melayu dulu tidak serta-merta menegur atau menasihati anggota masyarakatnya dengan kata-kata kasar. Secara keseluruhan, dongeng Dang Gedunai ini ialah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai moral yang menggambarkan manusia harus bisa menerima apa yang disampaikan orang tua zaman dulu jika tidak ingin celaka. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Megat, karya Rida Kalyamsi, ialah sebuah novel sejarah yang menggambarkan kehidupan dan perjuangan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Melayu, khususnya yang berkaitan dengan Kepulauan Riau. Novel ini mengangkat nilai-nilai, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat Melayu sebagai bagian dari identitas yang harus dipertahankan meskipun dihadapkan pada perubahan zaman dan pengaruh eksternal. Cerita yang disajikan menyoroti semangat perjuangan dan kepahlawanan para tokoh yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan nilai-nilai budaya Melayu. Dengan menggabungkan fakta sejarah dan elemen fiksi, Megat memberikan wawasan mendalam tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Melayu, sehingga pembaca dapat memahami dinamika kekuasaan, politik, dan konflik yang pernah terjadi di kawasan tersebut. Buku ini tidak hanya menyajikan sejarah sebagai rangkaian peristiwa, tetapi juga sebagai refleksi identitas dan semangat nasionalisme yang menginspirasi generasi penerus untuk terus mengenang dan menghargai warisan leluhur. Megat berusaha menghadirkan narasi yang kaya akan nilai sejarah dan budaya, mengajak pembaca untuk melihat lebih jauh lagi tentang jati diri dan keunggulan peradaban Melayu di Kepulauan Riau. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Roma FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Roma, di zaman digital macam sekarang ini, konten yang cepat viral memang mudah mendapat perhatian. Entah dari jumlah tayangan, tanda suka, komentar, hingga yang membagikan sering dijadikan ukuran sebuah konten itu berhasil, sedara. Padahal ya, ini punya konten Roma itu belum tentu berkualitas. Dan juga banyak yang melihat belum tentu informasi yang disampaikan tuh benar, sedara. Apalagi kan sekarang masyarakat ini semakin banyak mendapat berita melalui media sosial. Jadi tantangannya bagi dunia penyiaran ini ialah macam mana membuat konten yang menarik tapi tetap mengutamakan informasi yang benar dan juga bermanfaat. Nah, perkembangan teknologi pula ini sudah mengubah wajah broadcasting. Kalau dahulu kali ya saudara, penyiaran ini lebih banyak kita kenal melalui radio dan juga televisi. Tapi sekarang siapa sahaja bisa membuat dan juga menyebarkan konten melalui media sosial, YouTube, podcast, dan juga berbagai platform digital lainnya. Ya, dia punya peluang emang besar dari perempat. Tapi persaingannya pun juga semakin ketat. Karena algoritma ini biasanya lebih mudah mengangkat konten yang banyak mendapat interaksi. Sehingga ada saja yang tergoda membuat judul clickbait, konten sensasional, ataupun juga menyebarkan informasi yang bahkan belum sempat diperiksa kebenarannya. Nah, disitulah kita perlu lebih bijak lagi sedara perempat. Sebab menjadi viral ini bukanlah satu-satunya ukuran daripada sebuah konten itu dikatakan berhasil.

Taman Tugu Pensil merupakan tempat bersejarah yang dimiliki oleh Kepulauan Riau, terletak di tepian pantai yang mengundang banyak pengunjung untuk mengunjunginya. Dengan arena olahraga, jogging track, lapangan voli, restoran, dan juga kios di dalamnya. Selain itu, juga terdapat tulisan Tugu Pensil dengan prasasti Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, gazebo, dermaga kecil, arena bermain, akses langsung menuju pantai, dan lampu taman yang akan meningkatkan rasa nyaman kita. Tugu Pensil memiliki ujung menyerupai pensil, merupakan simbol dari sebuah sejarah. Peletakan batu pertama Tugu ini pada tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Prijono. Tugu pensil sebagai simbol dari pemberantasan buta huruf, sekaligus sebagai bentuk penghargaan karena Kepulauan Riau sudah berhasil membebaskan daerahnya dari buta huruf dengan program pemberantasan buta huruf pada tahun 1960-an. Tugu ini juga memiliki peran agar warga ikut andil dalam pemberantasan buta huruf.

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak dalam dunia penyiaran, tanggung jawab tetap menjadi perkara utama. Konten yang baik ini bukan hanya yang ramai ditonton atau juga banyak dibagikan, tapi dia yang mampu memberi informasi, pengetahuan, dan juga manfaat kepada masyarakat. Kreativitas tetap penting, saudara, supaya pesan mudah diterima oleh penonton, pendengar, kan? Tapi jangan sampai kebenaran dikorbankan pula demi kita kejar angka tuh. Jadi sebelum percaya dan juga membagikan sesuatu, eloklah kita periksa dulu sumbernya. Begitu pula bagi para pembuat konten, kita mesti jadikan viral itu sebagai hasil daripada karya yang baik, bukan tujuan dengan menghalalkan segala cara. Sebab pada akhirnya, saudara, yang lebih penting ini bukan seberapa ramai orang yang melihat, tapi berapa banyak orang yang mendapat manfaat daripada apa yang kita sampaikan. Ditambah sekarang ini tengah deras sekali, saudara, arus informasi dan juga kejar-kejaran dengan konten yang viral. Jadi kita sebagai masyarakat yang bijak, pengguna media sosial yang bijak, ini kita harus tahu mana informasi yang seeloknya kita pilih, yang pantas untuk kita sebar, dan bukan hanya sekedar viral ataupun juga tengah ramai dibahas saja, tapi macam mana sebuah pesan itu akan memberikan sebuah manfaat, menambah pengetahuan kita dan juga membawa orang kepada hal-hal yang baik. Sebab kita ini bisa juga menjadi bagian daripada ruang digital yang sehat dengan menyampaikan informasi yang bijak. Dan menggunakan media ini bukan hanya untuk mencari perhatian, saudara, tapi macam mana memberikan manfaat untuk banyak orang.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedari Perompet, satu lagi cagar budaya yang menambahkan tempat wisata di Kepulauan Riau yang wajib untuk dikunjungi jika ingin mengenal sejarah Kerajaan Lingga. Situs Gedung Bili 44 ini dibangun oleh Sultan Mahmud Muzaffar Shah pada tahun 1812. Namun proses pembangunan gedung yang dibuat untuk para pengrajin itu tidak rampung karena kolonialisme Belanda ketika itu. Tempat wisata di Kepri yang punya 44 ruang ini tepatnya berada di lereng Gunung Dai. Kita beralih ke maklumat lain. Prodi Hukum Ekonomi Syariah Hestainstar Kepri menggelar pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi hukum dan ekonomi syariah di Man Tanjung Pinang yang diikuti siswa, dosen, dan mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelajar tentang hukum dan ekonomi syariah sekaligus memperkuat kerjasama perguruan tinggi dengan sekolah. Kepala Man Tanjung Pinang Ulfa Ismiati menilai pemahaman ekonomi penting diberikan sejak dini. Sementara Ketua Prodi Hestainstar Kepri As Rizal mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan materi yang dikaitkan pada kehidupan sehari-hari. Kegiatan berlangsung interaktif melalui penyampaian materi dan diskusi mengenai berbagai persoalan hukum dan ekonomi yang dekat dengan kehidupan siswa. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Anda masih bersama dengan kami di Meromat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Di pagi hari ini pukul 9:11, kita berada pada acara Sembang Komunitas yang menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan pagi hari ini di hari Kamis yang masih cerah, sedara perompat, saya tak seorang diri karena saya sudah ditemani dengan abang-abang ganteng yang walaupun umur sudah banyak tapi jiwanya masih muda, sedara perompat. Kita nanti juga sudah live di YouTube Perompat Tanjung Pinang. YouTube-nya kita hari ini spesial di LPP RRI Tanjung Pinang, sedara perompat. Dan juga di Facebook masih tetap di Perompat RRI Tanjung Pinang, empatnya huruf ya. Jadi untuk Anda nanti yang bergabung dan juga tanya-tanya dengan narasumber kita di pagi hari ini, silakan melalui live streaming kita dan juga pastinya di aplikasi RRI Digital. Pagi hari ini kita sudah kalian narasumber, sedara perompat, yang akan menemani Anda ya. Sudah nampak ini ternyata jagoan-jagoan motor, bukan jagoan-jagoan neon ya. Ada Bang siapa ya? Bang Cegu Hendra ya. Halo Cegu Hendra.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya?
1: Perfect. Very excited.
0: Ini pertama kali ke Perompat ya?
1: Pertama kali. Alhamdulillah, dapat berkongsi.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Kemudian juga selanjutnya ada Bang Rahmat ini sebelahnya. Halo Bang Rahmat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya Bang Rahmat?
2: Alhamdulillah, tetap sehat, tetap semangat di usia
0: tetap
2: tua.
0: Tetap semangat. Di usia tua, jangan terlalu jujur. Iya, masih usia muda lah ya. Iya. Dan juga Bang Rahmat serta Bang Hendra ini merupakan gabungan daripada komunitas motor ya.
1: Yes.
0: Motor tapi sudah berumur tapi tetap masih semangat nih untuk main motor.
1: Hobi ya.
0: Sesuai dengan tajuk kita hari ini, sedara perompat, ialah olahragaku terabas, yes. Gitu ya. Iya, tapi saya mau tanya dulu dong, ini namanya kan Cegu Hendra, kenapa dipanggilnya Cegu?
1: Story sedikit, izin.
0: Bolehlah. Iya.
1: Kalau saya di luar sana, umpamanya duduk di kedai kopi atau di mall, ada orang panggil saya. Oh, hello Mr. Hendra. Oh, berarti murid saya nih. Karena saya, alhamdulillah saya guru.
0: Guru juga ternyata. Guru apa tuh?
1: Guru bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris. Cakap-cakap Inggris dulu lah sikit.
1: Lalu kalau yang panggil saya, Pak Hendra, berarti rekan bisnis.
0: Oh.
1: Tapi kalau

0: yang panggilnya
1: cikgu.
0: Ah. Anak motor nih.
1: Oh, beda.
0: Iya, jadi hanya di khusus di komunitas motor yang panggil saya itu cikgu. Ya udahlah, I like it because saya budak Melayu.
1: Iya.
0: Yeah. Cikgu-cikgulah.
1: Cikgu-cikgu. Jadilah ya. Jadilah. Karena seorang guru iya, pemotor pun juga iya.
0: Iya. Kesehatan olahraga.
1: Betul. Ya. Nah, kalau Pak Rahmat, Bang Rahmat deh.
0: Yang muda.
1: Yang lagi muda. Ini kan tadi juga sudah di spill-spill sedikit ya. Ternyata udah mencapai banyaklah pokoknya umurnya masih disebut lah ya. Juga enggak expect kalau ternyata masih semangat ikut motor. Apalagi motornya jenis motor trail. Yang tadi kita lihat apa ya namanya tuh, dia punya landasan ataupun juga jalannya tuh bukannya jalan lurus kayak jalanan raya gitu kan. Itu butuh tenaga ekstra. Ini apa nih yang latar belakangnya akhirnya Bang Rahmat mau ikut komunitas motor ini? Dipaksakah dengan Bang Hendra?
0: Dia maksa saya.
1: Oh gitu.
2: Saya main motor ini bukan hari ini, bukan tahun kemarin, bukan 10 tahun yang lalu. Bahkan udah lama sekali ketemu sama mereka ini. Itu pun
0: di hutan ya?
2: Di hutan kan.
1: Waduh. Punya. Di hutan pula jumpa first impression-nya ya.
2: Beda versi, dia pakai dia rombongan komunitas ini, saya rombongan komunitas yang sini.
1: Oh, udah pernah ikut komunitas tapi oke.
2: Kami punya odong-odong, yang ini punya namanya Bam, namanya macam-macam lah.
1: Nama kesayangan lah ya.
2: Pas rumahnya juga dekat, jadi kami bisa tiap minggu bisa masuk.
1: Kadang
2: dia jemput, kadang saya jemput gitu.
1: Tapi satu komunitas sekarang atau masih beda?
2: Masih
1: beda. Oke, tapi akhirnya sering silaturahmi lah ya.
0: Iya, sama
2: hampir
0: aja.
2: Setiap minggu kami masuk.
1: Oh, hampir setiap minggu.
2: Hampir setiap minggu.
1: Itu selalu jalan-jalan atau sekedar silaturahmi biasa aja?
2: Memang olahraga.
1: Olahraga naik motor tuh.
0: Iya, kita cari olahraganya.
2: Olahraganya.
1: Iya. Oh,
2: seperti itu. Jam 6 pagi atau 6.30 paling lambat. Nanti tiba di lokasi jadi jam 7.30
0: kita masuk hutan itu.
2: Masuk hutan udah keluar hutan itu. Kita sarapan pagi di kantor desa atau di mana gitu. Nanti kami balik lagi masuk lewat hutan lagi.
1: Waduh, emang harus hutan berarti ya?
0: Iya, hutan. Namanya juga terabas.
1: Iya, terabas ya. Ini terabasnya ngebuka jalan hutan kah?
0: Sebenarnya terabas sendiri ya itu tadi.
2: Bisa juga.
1: Oh, bisa
0: mana
1: juga.
0: Yang lebih menantang kita buka sendiri.
1: Oh, buka sendiri ya, tapi enggak membahayakan hewan-hewan sekitar
0: tidak.
1: Lah ya.
0: Oh, tidak. Kita tetap respect.
1: Betul.
0: Dan inilah izin saya berkongsi pengalaman.
1: Macam mana tuh?
0: Beliau memang dari muda udah pegang motor ya. Saya sendiri tidak. Saya bukan anak motor awalnya.
1: Nah,
0: saya mungkin sejenis dulu di sekolah pakai baju seperti ginilah gitu ya.
1: Iya, anak teladan lah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi memang ya namanya budak Pinang dulu kita kan sispala. Siswa pecinta alam. Lalu ada teman dia ngajak, yuk kita coba-coba motor ini. Motor apa benda nih? Kita coba, singkat cerita ternyata ya karena basic kita suka yang namanya petualangan, dibawa ke hutan. Ini asik nih ya. Dan begitu seiring saya coba terus, saya melihat olahraga terabas ini yaitu tadi kata orang, kita olahraga sesuatu yang kita senangi. Ya kan? Apa aja lah, entah futsal, football, ataupun gym. Tapi yang seperti itu saya kurang minat. Begitu dikenali oleh dua motor ini, saya I love it, saya suka. Karena begini, Mbak Salwa, saya juga banyak belajar dari dia ini. Nanti saya cerita gimana kita kenalan dengan beliau di hutan.
1: Boleh.
0: Beliau seorang pensiunan pejabat negara, sekarang sudah pensiun. Nah, dengan umurnya yang sudah banyak, tenaganya luar biasa. Dan saya beda 10 tahun di hutan. Orang tua ini kuat betul di sebelah. Motivasi tua saya.
1: Betul.
0: Nah, kembali ke olahraga ini, karena saya juga sering, ya namanya kita teacher kan senang belajar gitu kan.
1: Iya.
0: Lalu saya bertanya, kita megang stang gini harus seperti ini. Lalu berdiri posisi di motor itu juga tidak boleh straight, tak boleh lurus, harus kuda-kuda. Nah, saya melihat, ini olahraganya dapat semua nih, saya bilang ya. Bisa bayangkan berdiri kuda-kuda. Kaki kita kan paling penting, kita kalau besok kita sudah berumur, saya ikut kita sudah berumur ya.
1: Jangan kalau lagi tapi udah gitu ya.
0: Karena yang paling penting itu kan salah satunya kaki.
1: Iya, nah, pijakan kita ya.
0: Pijakan kita, kalau kaki kita tak ada, kita mau ketemu kawan, mau ketemu teman, tidak bisa ketawa. Satu, kedua, waktu tadi contoh masalah banyak binatang. Yang saya suka nih.
1: Apa ya, tuh?
0: Begitu kita di hutan. Apa di hutan itu
2: ketemu
0: binatang seperti ular. Itu kan terapi jantung.
1: Iya, kaget ya.
0: Wow, ular. Itu yang membuat
1: terapinya dari situ.
0: Terapi dari situ yang saya dapat di. Nah, jadi my wife ya, orang rumah bini gitu kan. Olahraga apa nih? Jorok gitu. Saya bilang dirty is sexy. Dirty is sexy. Dan salah satu yang saya suka olahraga ini. Nah, ini itulah pelajaran tinggi. Mau bilang kurang pandai, tak mungkin, kita pandai juga. Kalau kita punya pakaian motor kita kotor, di pagi hari itu kita jam 6 sudah keluar ya. Kalau motor kita bersih, kotor, kita nggak mau naik itu.
1: Oh gitu, iya.
0: Tapi kita mau naik motor itu bersih. Tetapi kalau sudah masuk ke hutan, kalau motor kita bersih pun tidak mau, tidak puas, harus dikotorkan.
1: Iya, betul-betul kayak belum terabas lah ya. Iya.
0: Jadi Basal pikirkan, ini apakah kebodohan atau apanya gitu ya? Melihat kotor motornya kotor, tidak mau, tidak semangat kita megang.
1: Iya, betul.
0: Nah, dari rumah kita pelan-pelan, sudah sampai masuk hutan, ya udah.
1: Terabas aja semua.
0: Semuanya udah semua gitu, happy.
1: Enggak peduli lumpur-lumpur juga ya.
0: Itulah tantangannya.
2: Lumpur, gunung, bukit, terjal.
0: Beautiful, cantik.
1: Sekalian nikmati pemandangan juga ya.
0: Nah, di usia-usia kita yang
2: kalau
0: sudah
2: jatuh di hutan tuh kayaknya udah biasa.
0: Nah,
2: setiap minggu.
0: Nah, ini.
1: Kayaknya jadi kasur kayaknya.
0: Ini satu lagi yang saya senang olahraga ini, normal saya sangat excited ya, happy. Apabila kita lagi bawa di hutan itu, memang kita cari itu orang yang harus jatuh.
1: Nah,
0: kalau Pak Sawah ketemu orang jatuh, pasti dibantu kan?
1: Iya.
0: Kalau kita nggak boleh kita bantu dulu.
1: Kenapa tuh nggak boleh?
0: Ketawakan dulu.
1: Itu emang sistem persahabatan sih kalau itu, Bang. Iya, betul.
2: Jadi divideokan dulu.
0: Mudanya itu dapat di situ. Jadi bisa bayangkan Mbah Rahmat, cucu sudah 6 nih ya.
1: Iya.
0: Cucu sudah 6, orang tua, kita enggak di orang tua, di hutan kita ketawakan, tidak sopan ya. Tapi kita izin dulu, Bang.
1: Iya.
0: Nanti sebelum kalau jatuh kita ketahuan boleh. Boleh.
1: Oh, semangat ya diketawain ya.
2: Biasa. Iya,
1: biasa ya. Supaya enggak ngerasa sakitnya juga.
0: Iya, betul.
1: Tapi sejauh ini kalau jatuh gitu pernah yang parah? Enggak pernah kan?
0: Alhamdulillah.
1: Pernah, ya.
2: Minggu kemarin juga jatuh. Minggu kemarin lagi juga jatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Oke.
0: Nah, disitulah Basalwah saya, tadi saya bilang saya bukan anak motor dasarnya. Saya mengenali sejak tahun 2013 asal ya. 2013 saya bukan anak motor. Memang dulu saya siswa pencinta alam di sekolah.
1: Dari situ ya.
0: Dari SMA 1 ya. Kita siswa. Lalu what I like about this sport, yang saya senangi olahraga ini itu tadi ada ketawanya, buat kita happy. Lalu saya mencari anak motor yang memang istilahnya apa, pemain di arena gitu ya. Yang lebih mengutamakan skill.
1: Okay.
0: Nah, tadi kan saya bilang saya suka belajar gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Saya temuilah ada salah satu pemain rider namanya Ricky, Dewi Ricky itu yang tidak bisa hadir ini, ada kesibukan. Ya, mudah-mudahan insya Allah besok kita diundang lagi lah untuk simbang. Nah, saya dekati beliau karena dia punya skill motor lah gitu ya. Nah, ternyata terabas ini ya memang kita paling tidak kita pelajari skill itu mencegah accident.
1: Oke. Nah, itu yang dipelajari.
0: Benar. Ya? Kalau kita, ya itu tadi, kalau kita sudah di hutan kan semua lupa, Pak.
1: Iya.
0: Lupa semua itu, stres, lupa.
1: Iya.
0: Orang rumah tak lupa.
1: Aduh, jangan. Nanti orang rumahnya nggak dikasih lagi keluar terabas nanti kalau lupa.
0: Jadi saya dekati anak-anak, apa istilahnya, guest track ya?
2: Di arena itu hebat luar biasa mereka tuh. Ketika tikungan itu saya dekati. Ayo kita terabas. Sebenarnya saya mau belajar gitu. Saya mau belajar dari dia. Ya itu tadi. Jadi tadi Mbak Sawah sebut, apakah pernah jatuh segala macam. Ya kita belajar skill dari situ.
1: Menghindari nggak jatuh atau harus jatuh terus?
0: Sebenarnya menghindari
2: jatuh.
0: Menghindari apa namanya, accident, apa luka.
1: Oh, oke, okay.
0: Iya,
1: Menghindari
0: luka.
1: luka. Iya.
2: Tapi semua itu kita lakukan dengan memakai protek, misalnya
0: wajib itu.
2: Protektor, tangan, okay. lutut, sepatu. Saya juga ada celana yang itu. Jadi kita kalau jatuh pas kena di sini aman.
1: Oke. Okay. Oh, sudah ada pelindung dirinya ya.
0: Itu wajib itu.
2: Helm, khususnya helm.
1: Oh, khusus helmnya khusus atau helm biasa gitu?
0: Helm khusus.
1: Oh, khusus.
0: Ya, istilahnya full face ya.
1: Full face. Ya, full face. Oke, okay,
2: kacamata okay. karena karena bapak ini kalau main agak jorok dikit dia. Dia kalau enggak nyipratin orang pakai lumpur, muka tuh belum dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Selalu biasa gitu.
1: Iya, enggak ada yang baper-baper gitu ya, Bang ya.
0: Insyaallah
1: betul. Karena semua kalau kayak gini ini memang harus dibawa enjoy aja gitu kan. Namanya juga ngilangin stres ya.
0: Ngilangin stres. Kepentingan apa istilahnya kerunsingan yang ada di kota, tipe pekerjaan, di rumah. Istri tak lah ya, Bang?
1: Tak, janganlah kalau macam itu malah di balik layar yang bikin semangat ya, Bang ya. Oke, berarti melakukan olahraga motoran ini setiap akhir pekan.
0: Setiap minggu.
1: Oh gitu, berarti ntar minggu ini juga ada lagi?
2: Karena saya mungkin besok berangkat.
0: Ya, kalau lain. Tidak,
1: okay.
2: jadi teman-temannya aja yang...
1: Ya pokoknya rutinitasnya setiap rutin, akhir pekan lah ya. Itu selalu rutin ya?
0: Rutin setiap minggu itu.
1: Dan, biasanya gimana tuh?
0: Dan yang tadi sempat saya belum sharing, yang saya menyenangi setiap minggu terabas dengan beliau ini. Nah, alhamdulillah kita pun diingati dengan yang namanya, kita terabas jangan lupa sholat. Biasanya kita sholatnya sebelum di hutan jam. Gitu ya. Tapi kadang-kadang kita kalau pulang, sebelum zuhur kita pulang ya. Kenapa? Ya kita ingat family di rumah, kewajiban kita untuk sholat lebih
1: betul.
0: Bersih.
1: Iya betul.
0: Kayak saya lebih senang sama dia.
1: Orang tua ya, orang jadi tua. Ingat, diingatin terus ya. Iya. Kita masih bagian anak muda kan butuh pengingat terus ya, Bang ya. Oke, biasanya kalau trail gini, hutan mana yang selalu dikunjungi nih, Bang?
2: Bintan.
1: Oh, Bintan. Bintan di mananya ya?
2: Bintan tuh banyak sekali. Cantik jalan, macam-macam jalan banyak.
0: Indah sekali. Nah, saya bisa karena alhamdulillah karena ini hobi ya, saya juga sempat ke mana-mana di Kepri lah, di Kepri aja. Kalau luar Kepri saya belum. Ingin tapi tidak prioritas. Seperti di Karimun, Daik, Linggau, cantik. Batam. Bintan tidak kalah. Nah, mungkin Bintan ini mumpung saya ingat juga ya mudah-mudahan pendengar perempat yang ada punya kepentingan gitu ya di pemerintahan dari segi PAD pariwisatanya. Sangat beautiful. Okay. Ini bisa menjadikan suatu atraksi olahraga. Ya, mohon maaf, Bintan dekat dengan Singapura ya.
1: Iya.
0: Nah, di sinilah makanya tadi saya semoga pendengar perempat RI ini ada yang punya kepentingan untuk mengadakan ini suatu kegiatan menarik pariwisata. Tidak hanya pariwisata itu datang ke Lagoy,
1: iya,
0: sepeda, apa-apa, bisa juga seperti motor. Ya kan? Ya, bisa menjadikan rezeki juga.
1: Iya, betul.
0: Indahnya Bintan ini.
1: Banyak impact untuk berbagai sisi ya, Bang ya.
0: Yes.
1: UMKM.
0: Mbak Salwa bisa bayangkan seumpamanya pemerintah jeli ya melihat indahnya hutan di Bintan itu. Karena enggak begitu ekstrim menurut saya. Enggak begitu ekstrim.
1: Oke, berarti masih aman lah ya untuk dilalui.
0: Masih aman dibanding dengan yang tempat yang begitu banyak jurangnya. Ini Bintan ini masih asri sekali. Dan orang asing menyenangi yang sifatnya asri.
1: Betul.
0: Jadi di Bintan ada Tour de Bintan sepeda.
1: Iya.
0: Kenapa tidak Tour de Bintan
1: motor.
0: Terabas?
1: Iya, terabas juga. Oh, mungkin setelah ini harus ada kali ya, caleg pemerintah daerah nih. Iya, betul. Jadi tidak hanya jalan-jalan besar yang dikelilingi ya, tapi juga turut hutannya nih yang dilalui sama pemotor-pemotor dari negara-negara lain juga siapa tahu kan?
0: Iya, sekarang sudah masalah dunia global warming kan.
1: Iya, betul.
0: Ya, di mana-mana dan orang yang punya ya orang kaya wealthy rich people around the world tidak lagi mencari namanya AC Dia tapi mencari namanya AC, apa tuh? Angin cepat.
1: Angin cepat. Ya, alam kan. Lah ya. Iya, betul betul betul yeah. Betul. Oke. Okay.
0: Semoga ya, semoga pemerintah provinsi Pemda Bintan ini lebih jeli. Ini prospek bisa dibuat satu narik pariwisata.
1: Iya, iya. Promosi lah ya, ajang promosi juga.
0: Orang-orang Eropa, pengusaha yang bekerja di Singapura, dia senang yang namanya challenging. Nah, kenapa tidak ini terabas ini di guide gitu kan? Dan banyak komunitas yang ada di Tanjung Pinang, di Bintan ini ya bisa tersalur gitu.
1: Betul, betul.
0: Dengan
1: betul.
0: Adanya event-event yang mendunia, alam pun tidak lagi menjadi ya mencegah illegal lodging.
1: Iya, betul betul betul.
0: Mencegah.
1: Tapi insya Allah sejauh ini di Bintan masih aman sih ya.
0: Alhamdulillah, Bintan ya. Aman ya.
1: Karena kita harapkan ini rancangan yang bagus juga ya, Bang ya. Karena kalau mereka pun juga tak hanya mengunjungi wisata yang sudah jadi aja, tapi juga mengunjungi hutan-hutan yang ternyata di balik hutan tuh indah sekali pemandangannya ya. Dan dibuktikan nih sama abang-abang kita sedara perempat. Nah, jadi tapi kalau misal dari kita nih orang-orang awam nih, Bang, pengen ikut-ikutan gitu, itu apakah bisa?
0: Bisa.
1: Kan seru ya kalau kayak gini, apalagi kan anak-anak motor kan banyak ya, anak-anak cowok gini kan yang punya motor trail juga, tapi mungkin belum punya wadah nih untuk menyalurkannya. Ini gimana nih, Bang, caranya?
0: Banyak. Oke. Salah satunya ya namanya komunitas atau klub di Bintan Tanjung Pinang ini banyak. Saya tidak mau, saya sedikit masih keberatan menyebutkan dengan alasan takut nanti yang sini iri sana iri gitu. Oh, nama klub aku tak disebutkan dengan cikgu gitu. Yang jelas nama klub-klub yang ada di Bintan dan Tanjung Pinang ini banyak.
1: Banyak.
0: Tapi
1: ya,
0: bisa saja hubungi kami di bengkel. Kami ada di Bintan Center, ada juga di Batu 14. Nah, mungkin di acara ini bisa tinggalkan nomor kontak.
1: Oh, boleh.
0: Nah, jika ada masyarakat, teman-teman lama yang hobi pingin coba, ayo. Karena saya tadi bilang saya bukan anak motor. Saya bukan anak motor.
1: Iya.
0: Baru-baru ini aja 2013 ya.
1: Oh.
0: Nyoba.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ternyata enak ya gitu.
1: Apalagi kalau keluarganya juga oke ya, Bang ya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Karena itu tadi saya pribadi ya, beliau juga mau meyakinkan masyarakat Tanjung Pinang dan Kepri bahwasanya ini bukan motor, ini bukan ugal-ugalan.
1: Iya, betul.
0: Enggak, itu olahraga.
1: Karena lintasannya enggak di jalan raya ya, Bang ya, tapi di hutan ya. Sesuai dengan motornya lah ya.
0: Iya, benar.
1: Itu pun juga enggak merusak hutan ya, sedari berempat.
0: Tidak, insyaallah.
1: Insyaallah tidak ya. Tidak. Karena kakak abang ini melalui lintasan memang yang terjal tapi tidak mengganggu alam sekitar, bahkan insya juga hewan-hewan sekitar. Nah, untuk Bang Rahmat sendiri nih, ini kan sudah banyak gitu kan usianya gitu. Ini luar biasa sekali nih. Jangan-jangan di usia sekarang nih, Bang Rahmat, ini apa yang dirasakan berbeda dibandingkan ketika muda dulu nih, ketika menjalani hobi yang satu ini? Ada perbedaan gak? Kalau dulu kayaknya lebih seger, tapi sekarang kan lebih seger juga deh. Sama-sama seger gitu.
2: Ya, kalau saya sih nggak ada bedanya dari dulu sama sekarang.
1: Oh, nggak ada.
2: Nggak ada beda. Cuma bedanya sekarang udah pensiun.
1: Oke.
2: Okay. Pensiun, udah nggak ada beban lagi yang kerjaan. Sekarang ya istirahat ke bengkel. Nanti ngubungi cikgu atau ngubungi kawan-kawan yang di bengkel atau ngubungi kawan-kawan yang lain.
0: Ayo gas.
2: Gas.
1: Oh, gitu mainnya, gas-gas aja berarti ya.
2: Dan lagi cikgu ini punya kawan juga, bukan orang Tanjung Pinang aja, dia punya kawan di luar negeri. Jadi dia bisa kontak kawan-kawannya yang dari Australia, dari Amerika, dari Netherlands gitu kan. Main ke sini sampai 5 orang, sampai 10 orang. Jadi kita siapin motor.
1: Oh, dari sini siapin motornya?
2: Ya,
1: siapin ada motornya tapi?
2: Ada. Motor kawan-kawan.
1: Motor
2: kawan ini disewa untuk satu hari. Gitu, dipakai.
0: Boleh.
2: Bagus.
1: Boleh juga.
0: Nanti mereka sudah tertarik, ya udah mereka beli sendiri.
1: But, ini promosi sebentar ya, jadi brand ambassador juga nggak? Jangan-jangan.
0: No.
1: Tak juga.
0: Tidak.
1: Bagus juga, Cik Guni.
0: Saya, itu tadi, memasyarakatkan bahwasanya olahraga terabas ini bukan olahraga ugal-ugalan.
1: Betul.
0: Kedua, ya seperti tadi Mbak Salwa, mohon maaf.
1: Gak apa.
0: melihat Tanjung Pinang banyak yang anak-anak muda. Bagus kita rangkul.
1: Betul.
0: Ya, kita rangkul. Nah, mana tahu nih ada yang punya potensi, talenta yang bagus. Kita sarankan buka sekolah motocross, why not?
1: Nah, seru juga ya Cegu ya. Dada Cegu lagi Cegu kan lagi. Iya.
0: Harus punya ideas, kita harus punya. Harus visioner ya.
1: Betul. Harus visioner. Karena kadang malam-malam juga tuh kan, saya pernah tuh iseng lewat Dompa gitu kan. Itu masih ada tuh Bang.
0: Ya itu, kalau mereka, ya mereka masih lajang gitu.
1: Iya, masih muda ya.
0: Bisa bayangkan kalau dia masuk di lingkungan kita nih kan.
1: Iya, aduh.
0: Nah, dia merasa nyaman dengan kita. Banyak itu anak-anak muda. Banyak. Udah bermain, nanti kita nasihati. Kadang kita, mau kemana Pak Rahmat? Mau kemana Cikgu? Sholat, yuk sholat yuk. Ikut.
1: Betul.
0: Di hutan kita sholat.
1: Iya. Karena ada sesuatu positif ini lingkungannya. Jadi yang lain tuh terbawa juga ya.
0: Benar. Jadi tidak sekadar, tidak terkesan ugal-ugalan.
1: Iya, betul.
0: This is sport.
1: Nah, olahraga.
0: Kita ya itu tadi, mohon maaf izin. Ya, kita punya perilaku biar seperti orang timur, pikiran kita, vision kita biar seperti orang barat gitu.
1: Betul. Tapi Cikgu, dekat klub Cikgu sendiri memang ada yang masih muda juga kah, atau emang sudah usia?
0: Kita yang ada tua nih ya.
2: Kita yang tua.
1: Oh, senior. Jangan ngomong tua. Senior aja senior.
2: Kadang saya malu gitu kan, ngobrol-ngobrol sama kawan kemarin kan. Ngobrol-ngobrol. Rupanya orang bule ini saya pikir di atas saya umurnya. Rupanya baru 58.
1: Oh.
0: Ini hobi ya.
1: Tapi yang Pak muda, Bang ini.
0: Ya,
1: Pak Rahmat
0: 62.
1: Iya, saya tadi kaget dengar waktu Bang Hendra bilang 62. Tapi saya tidak percaya kalau tidak disebutkan umurnya. Tenang, ini cuma senior aja.
0: Selalu happy.
1: Iya, berarti kuncinya kalau happy itu awet muda ya.
0: Iya.
2: Saya tak mau pikirkan hal-hal yang tidak terjangkau.
0: Benar.
1: Betul. Ya,
2: happy aja, ada kita pakai, enggak ada kita.
1: Oke. Nah, satu hal yang pengen kami tanya ke Bang Rahmat nih. Ini yang saya tahu dari orang-orang lain nih, orang-orang tua lain, itu ketika sudah pensiun atau bahkan usia tua, ini pada menikmati hari tuanya dengan entah itu berkebun atau ngurus cucu. Nah, ini beda nih Bang Rahmat nih. Kenapa milihnya yang ekstrim gitu?
2: Banyak yang saya ketemu kawan-kawan yang udah sama pensiun. Pokoknya yang sudah pensiun tuh apa mereka bilang? Udah tua, nanti begitu, macam-macam lah alasan. Gak usah lakukan main gitu, terus main gitu. Tapi saya gak bisa, saya sakit badan saya.
1: Karena diam aja ya. Oke, berarti harus gedebuk gitu, terabas gitu ya.
0: Satu yang saya senang sama orang tua ini.
1: Apa itu? jangan orang tua, Pak.
0: Oke, mohon maaf izin. Karena itu tadi, karena tema kita komunitas harus buat happy ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, saya salut. Ini saya utarakan di sini, mumpung saya ingat. Kita subuh kita sholat. Alhamdulillah satu masjid. Saya tidak sebut nama, enggak etis, enggak sopan. Saya melihat sebagai yang muda dari dia. Beliau dengan teman-temannya selesai sholat, jalannya itu sudah enggak karuan tuh ya. Mungkin ada sakit itu, sakit ini. Dia masih begini.
1: Masih gagal.
0: Ini terabas punya pasal ya. Motor ini, Pak. Karena ada happy-nya di situ.
1: Iya.
0: Nah, apalagi selain dia, ya semoga saya ingat juga mungkin Al-Fatihah untuk sahabat kita, Bang Budi Yepi ya. Sahabat kita almarhum. Ya, Al-Fatihah untuk beliau. Dulu waktu dia masih ada juga, sering saya dengan dia, dengan almarhum. Saya itu tadi, begitu di umur-umur saya yang sudah mulai setengah abad, saya juga sedikit saya kurangi bermain motor dengan anak muda. Karena saya tidak mau terlena. Mereka masih kuat. saya tidak, nanti takut accident saya gitu. Jadi saya cari orang-orang yang sudah berumur. Ketemu sama Mbah Rahmat ini, ya saya senang gitu. Ya, I hope jangan pergi dulu ya.
1: Jangan dong. Pokoknya selalu bersama dengan Bang Hendra lah ya.
0: Insya Allah, selalu kita.
1: Iya, betul. Oh, berarti ininya beda ya, lajur yang dilalui usia muda sama usia yang udah ini?
2: Enggak sih.
0: Sama aja. Memang di Bintan ini banyak. Bervariasi. Ada istilahnya speed track. Jalur laju. Itu memang menguji adrenalin kita.
1: Iya.
0: Rasa kebebasan dari Stres kantor dan bini ya, tak lah bini enggak lah.
1: Udah tiga kali ini dibahas nih, senggol dong bininya Bang Hendra.
0: Mohon maaf, murah aja. Melaju, dapat gitu adrenalinnya itu. Okay. Lalu sampai ke Senggiling.
1: Oh, sampai juga.
0: Pangudang. Wow. Bukit apa?
2: Bukit Peak. Ya, Bukit Challenge.
0: No, bahasa Indonesianya Peak.
2: Babi.
0: Oh, jangan, bukan saya lah. Jadi kita ada, okay, ada yang namanya Bukit Babi. Ini juga gurauan nih.
1: Iya, iya.
0: Jadi setiap kita sebutkan Bukit Babi gini, saya mau magas di Bukit Babi. Mau bersaing sama babi.
1: Waduh. Candaan aja canda, lah ya, canda. Gurauan sejawat aja lah.
0: Memang
1: ya.
0: Ada situ namanya.
1: Emang Bukit Babi. Ada? Lintan?
0: Iya, banyak babi.
1: Oh iya.
0: Jadi, Salwa.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ketika kita ngebutan ya. Nggak tahu nih, beliau sering suruh saya duluan. Cukup duluan. Karena ya alhamdulillah saya hafal track gitu ya.
1: Oh, udah hafal. Nah,
0: okay. Begitu kita ngebut, nanti keluarga-keluarga babi itu, anaknya, cucunya keluar. Keluar itu. Ya, kita stop.
1: Iya. Yeah.
0: Because we have to respect them.
1: Betul.
0: Kita harus hargai gitu kan. Ya udah dia keluar kayak gumpulan yang apa lemak-lemaknya itu. Kita sebutlah itu Bukit Babi.
1: Oh.
2: Dalam orang-orang semua tahu kok.
1: Oh, tahu juga. Tahu.
0: Cantik.
1: Iya, tapi cantik banget. Cantik. Ini kita udah lihat nih gambarnya.
0: Cantik.
1: Naik motor.
0: Naik motor. Iya.
1: Oh, bisa dilalui naik motor juga.
2: Bisa naik sepeda tapi dipikul.
0: Dipikul. Di mesin itu.
1: Oke. Okay.
2: Tapi yang punya skill, punya tenaga, punya motor bagus, lebih enak naik motor.
0: Iya.
2: Tapi kalau main mobil, aduh enggak tahan.
0: Aduh enggak tahan.
1: Enggak bisa, susah juga
2: bisa,
1: ya.
2: Bisa, tapi banyak biayanya.
1: Oh.
0: Disitulah okay. Saya melihat. Ya, semoga nih kedua kali saya ingatkan lagi ya dengan pemerintah yang punya authority.
1: Iya, ini
0: potensi,
1: bagus banget.
0: Betul, sangat betul. Potensi.
1: Ini daerah Bintan mana ya, Bang ya?
0: Di atas Pengudang ya.
1: Oh, di atas Pengudang. Saya pernah ke Pengudang. Waktu itu saya pakai motor biasa gini, Bang. Abang tahu kita paksa motor kita naik batu-batuan yang terjal.
0: Itu pasir itu. di atasnya.
1: Tapi saya nggak nyampe ke Pengudangnya motornya, karena akhirnya kan ikut pemandu kan kami waktu itu. Terus tuh, udah sampai sini aja kata pemandu, karena nggak tega motor kami ntar rusak kan kalau dipaksa. Adalah kami jalan kaki.
0: Iya,
1: pas sampai ke Pengudangnya, Masya Allah. Kami ke bukitnya yang dekat pantainya itu.
0: Senggiling.
1: Ah, tak tahu nama siapa.
0: Pantai Senggiling.
1: Ah, tapi dekat situ, Masya Allah luar biasa.
0: Wah, itu cantik. Saya bawa teman-teman orang asing itu, they love it. Keluarkan sikit slang Inggrisnya, they love it.
1: Iya. Tapi itu bisa dilalui menggunakan motor trail tadi ya?
0: Sangat.
1: Itu kayaknya seru di motor trail ya.
2: Bener.
1: Tapi enak. Di komunitas abang-abang ada yang cewek enggak?
0: Ada sedikit.
1: Ada.
0: Nah, mungkin nanti ada tambahan satu nih.
1: Oh iya.
0: Namanya Mbak Salwa.
1: Nanti. Jangan. Motornya saya nggak bisa bawa motor itu. Oh ada.
0: Ada.
1: Oke, okay. Dia bawa motor juga.
0: Dia bawa motor, walasak kali.
1: Jago juga kakak itu.
0: Karena hobi itu ya.
2: Wah. Sampai dia berkeluarga ya sama pemotor.
0: Sama.
1: Oh, Masya Allah. Iya.
0: Jadi itulah saya ini berkongsi cerita. Adik-adik, teman-teman, orang tua yang hobi motor. Let's come join us.
1: Iya. Ini kalau mau gabung di komunitas abang-abang, ada nomor yang bisa dihubungi?
0: Hubungi nomor saya aja.
1: Nomornya boleh disebut nggak?
0: Boleh dong.
1: Ini catatnya sederet berempat ya.
0: Oke, ntar. Ini untuk olahraga. Kita ngajak teman-teman sehat.
1: Betul. Nah. Sehat iya, lepas stres juga iya.
0: Insya Allah kita ngajak teman-teman untuk sehat. Alah mana nombor aku ni. Okay. +65.
1: Okay.
0: Saya pakai nomor luar.
1: Oh, nomor luar.
0: Iya. Yeah. Okay. Karena kita speaking English.
1: Iya.
0: Karena kita speaking London. Yeah. +65. 83. 70. 68. 10.
1: 68 10.
0: Kode Singapura itu ya.
1: Oh, Singapura punya.
0: +65. 65. 83 70 68 10.
1: Oke, itu dia sedara berempat nomornya. Ayo, nanti kalau Anda mau bergabung raga. Ya, siapa tahu udah punya motor trailnya tapi bingung nih mau di apa salurkan hobinya kemana. Di sinilah jawabannya. Betul.
0: Karena mohon maaf nih saya bergurau karena saya juga budak Pinang ya. Budak Pinang ini maunya di pelawa.
1: Dekat pelawa.
0: Dia malu-malu kucing.
1: Betul.
2: Harus rajin-rajin meracun nih.
1: Oh gitu, siapa nih yang racun nih?
0: Dia.
1: Oke, kawan-kawan lah ya. Tapi kan dalam hal positif yang ngeracuninya ya.
0: Tapi ingat, kita pokoknya zur, go home.
1: Go home, oke. Berarti panas-panasan juga lah ya.
2: Oh iya.
0: Oh tapi enggak, Sawah. You can imagine, bayangkan kita pakai long sleeve.
1: Oh iya juga.
0: Iya kan?
1: Oke.
0: Lalu full face.
2: Kacamata.
0: Kacamata.
2: Tak ada yang
0: Google. Tak
2: ada panas.
0: Enggak ada panas. Oh. Hati yang panas.
1: Aduh. Enggak dong. Kamunya ke hutan, bukan lihat dia sama yang lain.
0: Zee, kamu lihat kami berdua. Pembawanya happy ya.
1: Iya.
0: Ini Trabas, positif. Trabas punya pasale.
1: Oke, oke. Berarti jangan takut panas ya, karena lengkap nih alat-alat yang digunakan ya. Dan itu selalu digunakan setiap kali pergi ini.
0: Harus
1: ya,
0: wajib.
2: Harus wajib. Oh,
1: wajib, wajib ya.
0: Karena begini loh. Ya tidak hanya kita jatuh ya. Why body protector is a very important. Kita, namanya kita terabas, kita cari jalan yang tidak sempurna.
2: Jalannya enggak yang bagus.
0: Banyak orang
1: aja ya.
0: Harus.
1: Ah, iya iya.
0: Karena kita cari tantangan itu. Nah, ranting kering itu kan bahaya. Bisa kena badan kita, kena body protector kita melindungi.
1: Betul. Oh, iya juga.
0: Dan satu yang saya kan tadi saya buka anak motor, yang saya lihat positifnya ini di olahraga ini. Begitu kita sampai di hutan, ada jalan yang rusak. Ini how we can fight with ourselves. Gimana kita memerangi rasa takut kita ini. Tantangan. Begitu saya bawa di dunia kerja, saya bekerja nih Pak ya. Saya bekerja. Oke. Harus ketemu dengan manajer. Bisa bayangkan kalau kita rasa takut, nggak dapat pekerjaan.
1: Betul.
0: Tapi sama seperti di hutan. Wah, depan tuh ada obstacles ya. Okay, I should try this. We never know if we don't try. Itulah istilahnya
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Begitu kita bekerja sama. Nah, saya bayangkan kalau kita bawa anak-anak muda yang masih mohon maaf masih ugal-ugalan, belum pikirannya masih
1: perlu labil
0: lah, masih labil. Ikut ke komunitas kita, dengar apa ceramah dari Mbah Rama.
1: Betul, Mbah Rama, orang tua lah ya.
0: Orang tua,
1: ya,
0: betul, kan? Betul. Kan positif itu ya.
1: Betul. Nah, pun juga
2: itu kan saya hanya sebagai ini aja, sebagai motivasi untuk anak-anak muda. Kan.
1: Orang
2: tua yang seperti saya ini kan harus istirahat, harus.
0: Tapi dia masih kuat gitu.
1: Iya, luar biasa. Masya Allah.
0: Itu tadi saya bilang selesai kita sholat subuh, alhamdulillah, bukannya riak Pak, kita berbagi. Selesai sholat subuh, keluar dari masjid, saya melihat teman-teman dia yang sudah pensiun sama. Jalannya sudah bungkuk ke depan. Beliau bungkuk ke belakang.
1: Masih gagah ya. Ya segak lagi. Luar biasa. Tapi Bang Rahmat nih, ini kan dengan usia sudah lanjut ya, dan juga alhamdulillah masih sehat-sehat sekali nih sampai sekarang. Ini ada nggak hal-hal penting yang mesti dijaga supaya selalu bisa aktif dan juga bugar menjalani hobi yang menantang fisik ini, Bang?
2: Oh iya, kalau hobi makanan lah, mula-mula.
1: Oh, makanan ya.
2: Makan itu saya biasanya pagi tadi udah, nanti sore jam 5 selesai. Dan itu tidak makan lagi.
1: Oh, siang nggak makan?
2: Siang nggak makan. Sore aja nanti jam 5. Jam 5 atau setengah 6 itu nggak makan. Lewat dari jam 5 saya nggak makan.
1: Oh gitu.
2: Besok pagi lagi. Terus minumannya saya lebih banyak ke air kelapa.
1: Ah, betul, betul, air kelapa.
0: Dia hanya sore dia jam 1 aja dia makan.
1: Apa tuh?
0: Makan hati.
1: Iya, iya, iya.
2: Doa
1: air kuat. Oh, oke. Itu konteks kuncinya ya.
2: Terus makanan saya tuh, saya menghindari makanan yang, maksudnya bukan melarang orang makan ya. Goreng-gorengan. Jadi kalau gorengan silakan makan, kalau saya kasih yang rebus-rebus.
1: Rebus-rebus.
0: Penting itu ya.
1: Oh, iya iya, betul betul betul. Supaya selalu fit ya, Bang ya.
2: Ya alhamdulillah sekarang saya sehat-sehat aja.
1: Alhamdulillah. Iya. Nah, ini kalau sebagai motivator nih, Bang Rahmat ini. Ini kan mendengar usia 50 ataupun juga 60 ini kan memang sudah kita tuh kadang-kala ada yang orang ngerasa aduh udah terlambat lah mau gabung di komunitas ini. Tapi ada nggak nih caranya yang ingin Abang sampaikan nih ke pendengar kita supaya di usia seperti ini pun udah banyak sekali usianya masih ada semangatnya nih untuk ikut bergabung dan juga adu fisik nih.
2: Kalau saya
0: itu tadi ya.
2: Fisik selalu jaga.
1: Oke.
2: Okay. Tidurnya saya kan cepat.
1: Oh, cepat juga ya.
2: Jam habis isya itu saya biasanya udah tidur.
1: Jadi
2: mau kalau ada anak menantu datang, cucu datang, mm-hmm. dia orang nggak ganggu.
1: Oh, udah tahu lah ya.
2: Tidur main iya, terus sama Mbak Utinya, kan? Gitu aja. Kalau yang lain-lain, saya bilang normal sih.
1: Normal aja ya. Oke, kalau Bang Hendra gimana?
0: Itu tadi saya bilang olahraga ini memang lelah, capek. Nah, ini mencegah kita untuk keluar lagi dari rumah.
1: Betul juga.
0: Dan automatically tidur pun kita udah capek, udah lelah ya.
2: Tapi tidur dibilang cepat, dibilang capek kali enggak? Karena sepulang kami dari ini, kadang istri ngajak ke Trikora. Kami pergi ke Trikora.
0: Enggak boleh bilang capek gitu ya.
2: Enggak
0: boleh.
2: Satu kuncinya, kata kuncinya, jangan ngeluh sama istri.
1: Nanti dilarang kalau ngeluh. Iya.
2: Mau jatuh kayak habis jatuh kayak mau habis apa kayak enggak usah ngeluh. Kalau ngeluh nanti dilarang.
0: Jadi dilarang.
1: Oke, berarti diam-diam aja ya.
0: Diam walaupun
1: tantel ya, tantel.
0: Pulang sakit itu
1: masih kuat-kuat aja gitu. Tapi sejauh ini gimana nih caranya direstui sama istri?
2: Kalau istri kan tahu kalau saya sakit-sakit tuh biasanya saya nggak olahraga.
1: Oh.
2: Malah disuruh dia pergi lah, Pak. Pergi sana.
0: Karena hobi ya.
2: Pasti saya keluar. Balik-balik, muncul kemarin kan, seperti sarap pejepit gitu kan. Saya hari Sabtu nggak bisa keluar, dia orang pada keluar. Geram-geram. Saya hari Minggu bawa motor keluar. Balik-balik.
1: Sembuh.
2: Hilang.
1: Oh, ngaruh juga berarti ngaruh, ya. Afirmasi positifnya terbentuk ya ke fisik kita.
0: Iya.
1: Oke. Kalau Abang gimana?
0: Itu tadi saya bilang, ini kan olahraga positif ya, tergantung kita. Ya sama seperti pisau tajam, tergantung kita memanfaatkan pisau itu. Kalau kita gunakan salah, ya salah.
1: Betul.
0: Gunakan benar-benar. Nah, alhamdulillah istri saya di PNS kesehatan, dia ngerti. Awalnya juga merasa, ini ekstrim. Ya, tapi ini saya gurau dikit. Ya, posisi kita begini, gitu ya. Tangan kita begini. Kaki kita kuda-kuda. Mohon maaf, izin. Kalau kaki kita sering begini, kan sehat untuk kita punya, gitu ya.
1: Oke. Oke, orang-orang inilah ya.
0: Iya, mau kuat itu.
1: Okay.
2: Nah, jelas sehat. Kalau kita sehat untuk olahraga, kita sehat juga untuk di rumah.
0: Insya Allah.
1: Betul. Lagi kalau jumpa istri. Iya.
0: Yuk, selalu bisa bayangin ya. Ya, kalau saya ini Bang Rahmat, pagi kita mau terabas dengan gagah kita tuh sih ya.
1: Iya.
0: Kata Melayu bergaya.
1: Tak apalah bergaya, kita punya skill.
0: Dengan sepatunya yang tinggi gitu ya. Uniformnya colorful, warna-warni. Keren kan?
1: Iya. Segak lah pokoknya.
0: Cuma saya kalau dari rumah melewati jalan umum, saya enggak mau buka helmet. Malu nanti.
1: Malu sama siapa?
0: Murid nanti lah. Cikgu.
1: Tapi murid cikgu tahu enggak kalau cikgu nih pemotor?
0: Banyak yang tidak tahu.
1: Murid-murid cikgu nonton ya.
0: Saya tutup muka saya.
1: Oke. Tapi selama ini berarti direstui dengan istri lah ya, karena itu yang utama ya, kan.
2: Kalau saya habis kemarin kena ini, kena apa?
0: Tatu.
2: Cacar air. Baru-baru ini 2 bulan lalu.
0: Terabas ya, sembuh ya.
2: Jadi anak-anak bilang, saya juga udah frustasi macam enggak bisa main lagi kayaknya nih. Kan sakit semua. Jadi pikir pas kawan jemput Pak Demus namanya. Dia jemput ke rumah. Ngapain? Ayo turun.
0: Terabas.
2: Ngapain? Terabas aja. Sudahlah. Balik-balik
0: sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Masuk lagi tambah sehat.
1: Masya Allah. Oh gitu ya. Wah, pantas direstui sama istrinya.
0: Apa dari segi kesehatannya ada?
1: Iya, betul. Kesehatan stamina. Gak hanya olahraga, tapi juga untuk kesehatan ketika lagi sakit nih. Jawabannya adalah di Pak Rahmat dari Perempat.
0: Benar, terbukti.
1: Luar biasa. Udah berkali-kali soalnya Pak Rahmat dari tadi kan. Yang saraf kejepit juga cacar ya kan. Wah, iya udah terjawab. Padahal ya.
2: Padahal udah mau saya jual, motor itu udah mau saya
1: jual. Oh iya.
2: Udah mau saya jual. Kali Pak Demus jemput, udah pakai helm semuanya, udah balapan dalam hutan, balik. Saya pikir.
0: Kenapa gini dari segi psikologis ya?
1: Psikologisnya ada nih.
0: Dia senangi megang motor sampai di hutan, dia ngebut-ngebutan gitu ya.
1: Iya.
0: Nothing wrong kita ngebutan di hutan kan?
1: Iya.
0: Gak ada salahnya ya.
1: Pakai pelindung diri juga. Iya betul.
0: Dia happy gitu ya. Depan itu ada lumpur. Wow, dia senang dia kan main air. Namanya manusia, apalagi anak kecil gitu kan, dengan main air kan senang.
1: Betul betul.
0: Apalagi saya selalu di depan dia. Kadang saya minta, sorry bang, kayak lumpur ya.
1: Sorrynya tuh sengaja gitu.
0: Sengaja.
1: Tapi sorry dulu ya bang ya.
0: Psikologisnya dapat di situ, dia happy. Dia happy.
1: Okay. Berarti satu hal yang saya tahu tentang motor, ternyata sedara perompak tidak hanya yang kita lihat selama ini negatif-negatif tuh enggak. Tapi lihatlah nih jawabannya sudah ada pada Pak Rahmat dan juga Bang Rahmat dan juga Bang Hendra ya. Terbukti nih udah sembuh karena selain daripada kepuasan hati, kita bisa ugal-ugalan di dalam hutan dengan lokasi yang tepat, kemudian juga tidak mengganggu alam sekitar. Kesehatan juga terdampak, bahkan psikologis juga terdampak sedara perompak. Tapi yang harus kita siapkan adalah kalau mau terjun ke hobi yang satu ini, cuan. Karena beli motornya dulu, kemudian beli alat pelindung dirinya pasti ya.
2: Kalau semua sudah ada, tiap minggu tuh enggak banyak modalnya. Hanya pertalite aja 50 ribu
1: cukup. Sudah cukup. Oh, cukup ya. Oh, berarti modal di awal aja. Kalau misalnya enggak ada motor, sewa bisa kali ya, Bang?
0: Bisa.
1: Tapi biasanya kalau abang-abang pergi melintas gitu, ada yang digonceng enggak? Atau tidak, sendiri selalu?
2: Sendiri aja.
0: Tidak rasa funnya dibonceng.
1: Iya sih, kita mikirin yang lain, yang belakang nanti nanti dia takut pula jatuh gitu kan. Iya. Kalau sendiri lebih puas lah ya. Oke. Ada lagi?
0: Yes, kami tunggulah Salwa untuk coba minggu depan.
1: Ngeri kalau itu. Masalahnya saya tidak pandai menggunakan motor itu.
0: Gantung pada mereka itu hobi atau
1: hobi,
0: tidak.
1: Hobi, iya betul. Pokoknya kalau senang yang ngebut-ngebutan, ugal-ugalan yang tepat ya, sedara perompak, buruan gabung ke komunitasnya Bang Rahma dan juga Bang Hendra. Untuk Bang Rahma dan juga Bang Hendra, ini satu pesan untuk anak muda supaya mau bergerak dan juga berolahraga nih. Yes. Apa pesannya?
0: Saya dulu.
1: Boleh.
0: Baik, di sini saya melihat banyak anak-anak muda yang senang dengan motor gitu ya. Kita rangkul mereka. Ya mana tahu mereka punya talenta yang tersembunyi.
1: Betul.
0: Mungkin bisa representasi di prestasi-prestasi olahraga. Nah, pemerintah juga saya berharap ya izin, mohon maaf ya, di sini peluang kita menarik mereka. Kedua, lalu itu tadi yang saya cerita, ini bisa jadikan satu tarikan industri pariwisata.
1: Betul.
0: Apalagi UMKM. Ya, you bayangkan, selalu bayangkan kalau kita punya teman-teman dari luar Kepri atau luar negeri, mereka datang berkunjung, mereka kan pasti haus, pasti lapar. Ada warung-warung di Bintan itu, dia menjual ini, menjual itu, kan naik UMKM berbagi rezeki. Nah, jadi istilahnya peluang yang tergantung kita membawa mau kita bawa kemana ini. Tapi kalau kita salah bawa, salah arah, ya mungkin hasilnya tidak disukai.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita gantung, kita manfaatkan hal ini yang positif, jadinya ya positif.
1: Baik. Kalau Bang Rahmat sendiri macam mana nih?
2: Ya kalau saya, umur hanya angka.
1: Betul.
2: Tapi semangat
1: anak muda.
2: Iya.
1: Betul. Selagi ada kemauan, hobi juga tersalurkan, itu semua pasti akan baik-baik saja.
0: Terakhir, satu lagi terakhir.
1: Apa itu?
0: Mungkin Mbak Sawa pernah dengar juga, baru-baru ini terjadi ya, di Cilacap ya, yang Hiu Selatan itu. Jadi dia di Jawa sana, ada namanya Hiu Selatan, ajang Terabas, jadi suatu kegiatan internasional. Jadi ajang seperti istilahnya championship enduro dunia, tingkat dunia.
1: Betul.
0: Saya bayangkan itu tadi, kita di Kepri ini, apalagi di Bintan, memiliki alam yang sangat indah. Why not Tour de Bintan sepeda, Tour de Bintan Terabas, enduro riding for fun. Jadi itu tadi, kita harus punya visioner. Kita ubah sesuatu ini yang hal yang positif. Jadi Cilacap bisa dibuat. Why not us? Kenapa tidak?
1: Betul.
0: Mudah-mudahan kongsi program kongsi ini bisa dijadikan suatu inspirasi, hal yang positif.
1: Amin. Iya, kita harapkan bersama nanti akan didengar dulu lah ya oleh pihak-pihak terkait dan akan segera terrealisasi. Karena juga ada dampaknya untuk ekonomi serta pariwisata nih di Kepulauan Riau. Oke, baik, terima kasih untuk Bang Rahma dan juga Bang Hendra hari ini luar biasa sharing-sharingnya terkait dengan hobi yang ternyata ada manfaat untuk kesehatan.
0: Insyaallah.
1: Nanti berarti hari Minggu lagi ya?
0: Ya, minggu besok berarti kita ada new rider ya, Salwa.
1: Saya pula new ridernya, insya Allah ya. Kalau Allah mendukung saya.
2: Sehat
1: betul. Iya. Baik, kita menutup diri sadar perompak. Kita sudah di penghujung masa pada Simbang Komunitas kali ini. Saya Salwa Aulia.
2: Saya Rahmat Guntoro.
1: Dan
0: I'm Teacher 37.
1: Pamit diri. Sampai jumpa di lain masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Disiarkan dari kawasan Nyalamayani Perampat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sedap perampat di awal bulan September di tanggal 3 bulan 9 2026. Yang berulang tahun atau yang lahir di tanggal ini, kita doakan panjang umur. Walaupun kata orang dekat dunia umur bertambah, dekat akhirat berkurang kan, tapi tak apa sih, seusia yang ada nih kita gunakan untuk hal-hal yang baik ya, amin. Oke, di siang hari ini bersama saya Julia Puspita yang akan menemani hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat di segantang lada tengah hari. Seperti biasa ada acara jelajah Kepulauan Riau, tentunya kita akan mengetahui macam mana ada istiadat, kebudayaan, kuliner, wisata, dan juga kehidupan masyarakat di laut di Kepulauan Riau. Terus juga ada sembang UMKM, ya kita akan bahas mengenai para pelaku yang ada di Tanjung Pinang UMKM-nya. Kira-kira apa nih yang unik yang bisa kita nikmati, baik itu cemilannya maupun minumannya ya. Belese, dan juga ada Suara Budaya Nusantara di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita sapa dulu yang ada di Batam, Bintan, Anambas, Natuna, Karimun, Lingga, Bintan, Tanjung Pinang, dimanapun berada, dan juga di luar Kepulauan Riau, baik itu di Jambi, di Kalimantan, di Sulawesi. Dan kita doakan juga saudara kita yang ada di Kalimantan ya, mudah-mudahan segera pulih kembali, dan banyak tangan-tangan baik yang mau membantu untuk meringankan beban mereka, amin ya. Kalaupun kita tak bisa pergi bantu ke sana, apa namanya itu, nak siramkan dia punya hutan kan, kita kirimkan doa pun tak apa saudara perempat ya. Dan juga yang di swalayan, semangat untuk nyusun-nyusun barangnya. Yang di pasar berdagang laris manis, yang berjualan jamu di tepi jalan juga laris manis ya. Karena dengan cuaca macam ini tuh kita harus menikmati badan itu harus sehat sedapat. Jadi kalau kita bisa tuh minum jamu ya kan, minum-minum yang sehat lah. Air kelapa pun boleh juga, air tebu murni pun boleh juga ya. Macam saya promosi pula kat sini. Baik, nanti kita akan hadirkan informasi seputar Kepulauan Riau. Sebelum itu kita dengar lagi satu lagu dari Samudra Ensemble, Boreas Samudra.

0: doang, kamar pun masih hidup. Ih, hima-hima lah sikit. Kalau ayah dapat nyuruh, pompa ini matikan ya. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger masih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak, akak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini. Akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.
3: Perompat RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perawat tentunya di Kepulauan Riau, kita ini kaya akan lautnya, pantainya yang begitu banyak, perairannya yang paling banyak jika dibandingkan dengan darat atau tanahnya, saudara perawat ya. Dan kita bisa melihat bagaimana kalau kita ini nak bertamu ke kampung orang laut, di mana orang laut di Pulau Bintan ini bagian dari suku laut dan keturunan para penjaga Selat Melaka. Kita tahu juga hampir tak tersentuh oleh seluruh wisatawan juga, saudara perempuan maupun masyarakat sekitar. Tentunya kehadiran mereka memberikan ruang tersendiri bagi masyarakat Kepulauan Riau. 30 menit mobil yang kita tumpangi bisa melaju dari Bandara Raja Haji Pasubila Tanjung Pinang menuju sebuah tempat yang tak jauh dari keramaian masyarakat terlihat oleh para wisatawan yang datang ke pulau ini, yaitu namanya Desa Air Kelubi. Kalau saya sih belum pernah ya ke tempat ini. Tempatnya tuh di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang Bintan. Nah, di sini adalah beberapa kelompok orang Sampan menghuni dan masyarakatnya tuh mengenal mereka sebagai suku orang laut. Dekat desa ini, kalau kita nak lanjut lagi jalan kaki boleh. Nanti kita akan melewati jembatan beton di hutan mangrove, kemudian dilanjutkan menyusuri pantai yang airnya menyusut. Mereka juga melihat pemukiman warga di sana, lautan lumpur setinggi betis orang dewasa. Tentunya kita harus melepas alas kaki. Tapi kalau kita nak pergi ke sini, kita gunakan apa dia punya, sepatu bot tuh ya. Ah, boleh juga tuh. Dan saudara perempat, walaupun di sana itu kita harus melepas alas kaki menggunakan sepatu boot gitu ya, tapi itu akan terasa hal yang menyenangkan karena itu juga sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat yang tinggal di sana. Apalagi kalau cuaca yang panas gitu ya, itu berasa saudara perempat ya. Tapi kalau kita ke sini itu kita akan bisa merasakan hembusan angin ya, kemudian kita bisa nanti berbicara dengan warga di kampungnya karena mereka tuh sangat ramah-ramah sekali. Dan ternyata dulu saudara perempat, mereka itu banyak melakukan hal-hal yang sudah turun-temurun. Salah satunya itu menyilangkan dayung. Nah, itu merupakan tanda mereka sedang tidak ingin diganggu oleh siapapun. Nah, sesuai dengan namanya, suku laut ini menetap dan menghabiskan banyak waktu di laut. Bahkan ada yang percaya juga sekelompok orang ini itu mereka tidak bisa bekerja di daratan. Jadi mereka ini lebih suka memancing di malam hari dan tengah malam juga. Guna cari ikan lah kan, hanya dengan menggunakan perahu sederhana saja. Dan setempat kalau kita tengok juga sekitar tahun 60-an, sekelompok orang laut ini mulai membuat pondok di kawasan Kawal. Dan awalnya itu cuma 4-5 kepala keluarga yang datang menetap. Tapi karena memang semakin seru ya kan, semakin nyamannya, akhirnya belasan kepala keluarga pun banyak datang nih untuk pindah dan menikmati keindahan di tempat yang satu ini.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa Kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita.

0: Intermezzo.
1: Yang kau jalan sekede-kede ini ngapa? Coba sikit. Apa?
2: Itu ai.
1: Itu apa? Hantu. Mana? Hantu Jerembang. Mana dia?
2: Bukan. Itu ai. Itu.
1: Apalah itu-itu?
2: Itu kedai kopi Pak Mat.
1: Hah? Ada hantu di kedai kopi Pak Mat?
2: Bukan, wai. Aku takut nak lewat. Aku ada utang kopi.
0: Intermezzo.

Saudara, pemerintah juga sudah membantu untuk membuatkan beberapa pondokan untuk mendata dan memberikan kartu tanda penduduk. Nah, kini ternyata memang orang suku laut dapat terdata. Sebelum terdata ini tak pernah ada bantuan yang datang ke mereka nih. Dan tempat terpencil di pinggir Pulau Bintan ini memang kita tahu jauh ya dari jangkauan PLN. Nah, listrik yang mereka nikmati berasal dari generator yang diperlukan secara swadaya. Bagi sudah menghuni pondokan Panggung Aman dan warga lainnya masih seperti nenek yang mereka memiliki keterikatan kuat dengan laut. Jadi kalau sebagian besar memang kegiatan mereka itu semuanya di laut, ya kan? Dan mereka pun menikmati suasana, matahari terbenam, matahari terbit, angin, hujan, panas di tepi laut ini ya, saudara perempat. Dan keberadaan suku ini tidak luput dari budaya Melayu yang sangat kental juga. Walaupun demikian, mereka masih menganut paham animisme walaupun di KTP agamanya itu tertulis Islamnya. Mereka sudah sepertinya pandai berbahasa Indonesia karena kehidupannya itu kan berpindah-pindah nih. Dan ini juga mempengaruhi struktur bahasa yang mereka pakai sehari-hari. Walau macam itu, keberadaan mereka ini membuktikan khususnya di Kepulauan Riau sebuah kekhasan budaya yang mampu bertahan dengan kesederhanaan dan keunikannya. Jadi kalau saudara perempat nak betul-betul dengar bahasa Melayu atau nak dengar bahasa yang agak berbeda, silakan datang ke sini ya. Di mana memang mereka ini tinggal berkelompok-kelompok di pulau-pulau di Kepulauan Riau, Kepulauan Batam dan juga di pulau-pulau di lepas pantai timur Sumatera. Berbagai sumber menyebutkan juga suku laut ini merupakan pendukung setia Sultan Malaka dan Johor. Tapi Sultan Muhammad Shah, Sultan terakhir Johor dari keturunan Melaka. Nah, suku laut ini memberikan dukungan pada raja kecil itu sedar pempat yang berasal dari Minangkabau ketika mengklaim tata Johor pada 1718. Tapi keturunan bandara berhasil merebut kembali tata Johor dengan bantuan orang Bugis. Peran penjaga Selat Melaka pun mulai diisi oleh suku Bugis. Pokoknya kalau penasaran macam mana kehidupan mereka dan keramahan mereka, saudara perempat, saudara bisa datang ke sini ya. Tentunya bisa melihat langsung bagaimana kehidupan mereka, bagaimana kekompakan mereka, bagaimana mereka menikmati hidup mereka sehari-hari di sini, tepatnya di Desa Air Kelobi, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang Bintan.

Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompan RRU Tanjung Pinang.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Pohon Tunggal, Variasi Pohon Beranak. Filosofinya, hiasan bernama pohon beranak, induk disebut pohon tunggal. Sama sebangsa, usah membengak, elokkan mulut, betulkan akal.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat tempat wisata di Kepulauan Riau di tempat berada di Dabo, Kecamatan Singkep yang dibangun pada tahun 1981. Pada awalnya Taman Pagoda Dabo Singkep dibangun untuk tempat bersantai para penambat timah karena memang lokasinya berada di Bukit Timah dan kini telah disulap menjadi taman yang begitu hijau dan menawarkan ketenangan. Kolomnya yang jernih dan bangunannya yang unik bisa menjadi spot selfie terbaik. Kita beralih ke maklumat lain. Kejaksaan Negeri Bintan memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 dengan menggelar bakti sosial donor darah di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Kepala Kejari Bintan Rusmin bersama Ketua IAD Daerah Bintan Nyonya Iza Rusmin dan sejumlah pegawai tidak berpartisipasi sebagai pendonor. Rusmin mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial keluarga besar Kejaksaan untuk membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong. Ia berharap darah yang disumbangkan dapat bermanfaat dan membantu menyelamatkan nyawa masyarakat. Demikian, terima kasih jumpa lagi pada semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

jika ingin mencari tempat makan yang sedap gitu ya, yang murah, yang enak, tuh juga ada hiburan-hiburannya. Nah, ini bisa menjadi pilihan untuk anak-anak Gen Z milenial yang mengerjakan tugas sekolah atau juga kantor atau kuliahan sedang boleh dekat sini. Di sini ada kafe dengan makan enak, suasana live music juga ada di kafe ini. Banyak anak-anak muda yang nongkrong, bahkan juga ada yang mengerjakan tugas dan sekedar mengobrol atau juga diskusi komunitas ya. Dimana lagi kalau bukan di Second Home TPI ini terkenal sekali karena ini bukanya tuh 24 jam saudara perempat ya. Lokasinya ada di Ruko The Green City, deretan Morning Bakery. Mereka sudah buka dari pukul jam 11 siang, hari ini sudah buka sampai nanti pukul 24 malam. Jadi yang pulang kerja tengah malam, jam 11 malam, rasa lapar, nak cari makan, boleh kesini di Second Home TPI. Dengan suasananya yang seru, ada live musicnya, makanan-makanan juga enak.

Situs Kota Kara, sebuah rantai sejarah Melayu yang nyaris terlupakan. Kota Kara merupakan tempat di mana kerajaan Bentan yang notabene kerajaan Melayu pra-Islam mulai ada di Bintan. Telah dilakukan survei pada tanggal 11 hingga 13 Juli 1964. Ditemukan sejumlah keramik bekas perahu kuno yang ada di Sungai Jakas pada tahun 1974 oleh saudagar antik dari Singapura. Selain itu juga, terdapat 4 buah makam yang terletak dalam sebuah kompleks dipagari tembok. Batu nisan salah satu makam tersebut besar, batangnya kasar dan tidak beraturan, terbuat dari batu granit. Situs Kota Kara ini berlokasi di kaki Gunung Bintan. Dapat kita kunjungi sekaligus menjelajahi Gunung Bintan maupun air terjun Gunung Bintan.

Perampat RRI Cipinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perampat ini juga ada di Tanjung Pinang ya, atau di daerah Lingga. Daerah Lingga Kepulauan Riau. Ini ada yang namanya Kopi Balang dan Roti Bakar Dapur Tuan Khas Lingga yang buat kita macam bernostalgia, saudara perampat ya. Jadi ini itu bukan hanya sekedar ngopi saja, dekat sini kita bisa menikmati Kopi Balang Khas Lingga ditemani dengan roti bakar dari Dapur Tuah yang legendaris. Pokoknya kalau kita ke Lingga, selain kita disuguhi pemandangannya yang bagus, pegunungan, suasananya, asrinya, wajib singgah ke sini, harus coba juga ya, di mana lokasinya Kopi Balang dan Roti Bakar Dapur Tua dari Lingga ini ada di Lingga Kepulauan Riau. Pokoknya harus ke sini. Kita akan menikmati, selain menikmati keindahan alamnya, kita bisa menikmati sedapnya rasa makanan khas roti kopi langsung dekat dia punya daerah kan. Nah, jadi kalau kita nanti ke Lingga, jangan lupa ajak saya.

0: 12 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Intermezzo.
1: Teriknya matahari siang ni lah.
2: Awak, panas berdengkang. Kau tak tengok bibir aku. Dah kering ngopek-ngopek.
1: Nah,
2: apa ni? Kenapa kau kasih aku paracetamol? Teobeng lah, biar bibir aku tak kering lagi.
1: Bukan untuk engkau.
2: Habis?
1: Untuk matahari lah.
0: Intermezzo.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM. Dan juga di siang hari ini kita akan membahas kue catering Dania Kui yang selalu hadir di berbagai momen. Oh ya, Teteh juga ini sebagai owner Dania Kui.
1: Iya, betul.
0: Ini saya pertama kali nengok nama Teteh jatuh cinta sekali. Nama Teteh cantik banget ternyata, If Dania.
1: Oh gitu. Jadi selalu nggak tahu ya.
0: Nggak tahu, cuma tahu Teteh Dania aja. Ternyata namanya panjang sedari perempat. Dan Kak Teteh Dania ini owner ya dari Dania Kui. Nah, dilihat dari namanya nih, ini apa filosofis memberikan nama Dania Kui ini Teteh?
1: Dania Kui itu Dania nama Teteh pribadi.
0: Iya.
1: Kui-nya itu nama tiga malaikat kecil.
0: Masya Allah.
1: Jadi Kui itu kan Kifa, Wildan, Ibnu.
0: Kifa, Yuldan, Ibnu.
1: Iya.
0: Tapi
1: W ini salah ketik ya.
0: Oh.
1: Kata salah.
0: Oh, berarti
1: W
0: Q W I. Ya, oh iya, Q-W-I. Ya saya salah ngetik ini kayaknya ya.
1: Iya, betul.
0: Lihat di logonya. Oh.
1: Iya, dan dia Kui kan tuh.
0: Wey. Oh itu W. Iya. Ya, maaf ya Teteh.
1: Apa-apa.
0: Iya, berarti dari nama buah hati.
1: Betul sekali.
0: Masya Allah. Ada filosofi lainnya gitu?
1: Gak ada. Sekarang gak berharap ada. Berharap gini aja sih. Mudah-mudahan nama ini, merek ini, nama usaha ini itu benar-benar berkah buat anak-anak.
0: Amin.
1: Mau ya besar kecilnya usaha ini, mudah-mudahan ya itu yang diharapkan adalah keberkahan sih yang utama.
0: Keberkahan ya.
1: Iya, buat anak-anak.
0: Iya. Apalagi ada nama anaknya di situ.
1: Iya, betul banget.
0: Iya. Nah, untuk produknya Tete, ini ada menjual apa aja nih di Dania Kui?
1: Ini beraneka macam ya. Ada Teteh juga terima cateringan ya.
0: Oh, cateringan juga.
1: Terima cateringan pesanan nasi kotak juga ya kan. Terus nasi liwet ya kan. Pokoknya yang berupa makanan kayak sate taichan, terus apa namanya? Ini nasi liwet, terus belum lagi nasi-nasi kotak ya kan, itu Teteh apa namanya? Ready lah gitu.
0: Oh, ready. Gitu. Oke, ini kalau misalnya ada catering gitu biasanya sendiri atau ada karyawan juga yang bantu?
1: Ada yang bantu.
0: Oh, ada juga?
1: Ada yang bantu. Kalau nggak anak-anak itu ada yang bantu emang.
0: Oh, ada juga. Berapa orang Teteh?
1: Nggak terlalu banyak sih. Satu aja sama Teteh berdua.
0: Ya.
1: Karena pikirnya kan kalau kayak buat persiapan-persiapan pagi itu Teteh dari malam tuh udah nyiapin gitu kan. Sebenarnya kan kalau untuk masak-memasak itu kan sebenarnya di persiapannya yang ribet ya
0: iya,
1: kan,
0: betul.
1: Tapi kalau untuk masaknya nggak lama kan, itu aja sih, jadi nggak terlalu aja. Banyak juga. Jadi kalau memang masih kayak untuk pesenan 500, 300 itu untuk persiapan aja yang bantu ada dua orang, terus sama Teteh tiga orang. Tapi kalau udah masak ya udah, maksudnya Teteh aja sendiri. Karena kan persiapan itu kalau misalnya buat acara besok hari ini udah motong-motong, udah apa, tapi harus tetap diolah harus pagi hari ya, karena biar ketahanan makanannya tidak mudah basi. Itu
0: betul.
1: Jadi kalau untuk persiapannya, untuk potong-potongnya, untuk kupas-kupasnya itu boleh dari misalkan untuk acara besok ya boleh dari hari ini, karena nanti bisa dimasukin ke kulkas kan kalau untuk persiapan. Asalkan jangan sampai masaknya itu di jam-jam 11, jam 12 jangan gitu. Karena kan biar tetap ketahanannya itu, masakannya itu kalau kita masaknya di subuh hari terus kita jam 4-an gitu kan bisa sampai awet sampai sore.
0: Iya, betul.
1: Ya kan enggak mudah basi juga gitu.
0: Oh, berarti udah pandai ngatur waktu soal masak juga ya?
1: Ya, secara harus ya, karena dari pengalaman-pengalaman kita kalau yang namanya makan baru makan di jam 11 udah nggak enak makanannya kan, kita kesel kan,
0: gedumel
1: kan, gitu kan. Jadi belajar dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita temuin aja di lapangan gitu.
0: Oh gitu. Tapi dari berapa lama Teteh?
1: Ini usahanya udah hampir 4 tahun ya?
0: Oh, 4 tahun. 4 tahun,
1: hampir 4 tahun udah.
0: Wow.
1: Waktu itu pada saat apa? Koarmada baru turun ke sini. Mereka kan belum ada persiapan dapur darurat di kantornya. Nah, itu cateringannya ke Teteh. Tapi karena satu hari Teteh harus ada 2000 porsi, Teteh bagikan ke kawan-kawan UMKM yang memang juga menerima orderan kayak nasi kotak gitu. Teteh kasih ke kawan-kawan juga. Enggak Teteh ambil semua gitu kan. Enggak salahnya kita bagi-bagi ke kawan-kawan kan gitu.
0: Bagi rezeki juga Teteh ya.
1: Alhamdulillah.
0: Berarti udah 4 tahun.
1: Udah.
0: Kira-kira berapa produk tuh yang dihasilkan sama Teteh tuh?
1: ini berapa ya? Kalau kayak kalau nasi kotak menunya macam-macam lah ya, yeah. Masa sebut lah ya. Tapi nasi kotak, nasi liwet, rice bowl, sate taichan, sama bubur ayam.
0: Bubur ayam juga.
1: Ya, bubur ayam juga. Bubur ayam Sunda ya.
0: Sunda. Betul. Iya, iya, iya.
1: Cuman teteh nggak stay di tempat, jadi order rumah aja. Jadi kalau ada yang order, kalau besok kita bikin, hari ini baru kita promosikan. Tahu sendiri kan ya, mohon maaf, karena kan kita ini apa ya, kalau kita selalu ready, tidak ada pesanan kan kita habis di modal ya. Jadi gimana caranya kita tidak habis di modal tapi orang bisa mengenal produk kita? Caranya kita selalu posting orderan kita sebelumnya. Misalnya besok kita mau jualan apa, hari ini kita posting. Besok jualan apa lagi, kita posting lagi gitu. Jadi gak harus ready setiap hari gitu.
0: Berarti buahnya tergantung pesanan pelanggan.
1: Iya betul gitu.
0: Oh.
1: Karena udah pengalaman apa namanya, kita ready setiap hari gitu ya. Ada sih ada, cuman kayaknya habis lebih besar di modal daripada masuk pemasukannya gitu kan. Tapi tapi lebih seru tuh kalau misalkan besok atau lusa ready ini, siapa yang mau order, oh itu enak tuh. Karena mungkin menunya ganti-ganti kan.
0: Betul.
1: Oh menunya ganti-ganti, oh hari ini ada ini, kata hari ini ada ini, hari ini ada ini gitu. Baru
0: biasanya tete update di mana tuh?
1: Di WA, di status WA. Terus nanti di, kalau nggak di status WA, di grup-grup UMKM, terus grup-grup organisasi gitu. Terus apa namanya, ya itu sih untuk sementara. Kemarin tuh kan ada Instagramnya, cuman karena jarang buka, nggak ini ya, nggak sempet ya, kayak gak gimana sempet, ya, nggak sempet buka tuh. Jadi, tapi alhamdulillah cuman karena lewat-lewat gitu aja, lewat status WA atau masukin ke grup organisasi, ya ada aja sih alhamdulillah gitu.
0: Ada aja ya.
1: Ada aja.
2: Sembang UMKM, Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perampet, tugu ini berada di Desa Mentuda, Kecamatan Lingga, tepatnya di Tanjung Teluda. Selain menjadi titik nol bumi, lokasi di Tugu Katulistiwa memiliki panorama yang memukau. Para wisatawan bisa memandang lautan yang begitu indah dari ketinggian. Landscape dari tempat wisata di Kepulauan Riau ini sangat menarik dan bisa menjadi spot selfie bagi wisatawan yang datang untuk mengabadikan momen plesirnya. Beralih ke maklumat lain, KPU Kabupaten Bintan menggelar bedah buku sesi ke-1 secara daring dengan membahas buku Problematika Keadilan Pemilu karya Titi Anggraini yang diikuti jajaran KPU, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum. Kegiatan dibuka Ketua KPU Bintan Haris Daulay dengan menghadirkan Titi Anggraini dan sejumlah akademisi sebagai pembicara dan penulis. Diskusi membahas persoalan keadilan pemilu, khususnya penetapan calon legislatif terpilih ketika terjadi perolehan suara yang sama dalam satu partai, serta 3 kasus pada pemilu 2014 hingga 2024 yang dapat menjadi pembelajaran bagi penyelenggara. Kegiatan ini dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara sekaligus memperluas pemahaman masyarakat mengenai berbagai persoalan kepemiluan. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semua pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Sederapan buat kaum muslimin dan muslimah, mari kita dengarkan berkumandang seruan azan pertama masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Nomor 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Merajai segala raja lagi Maha Suci. Engkau telah berfirman, memberi peringatan kepada kaum muslimin agar selalu berhati-hati dalam menentukan apa yang akan dilakukan dan selalu ingat akan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Di antara tugas khalifah di bumi itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu. Sungguh, Engkau memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu. Apakah sesuai dengan yang Engkau perintahkan atau tidak? Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu di muka bumi ini. Amin, amin ya rabbal alamin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Di sebuah sudut negeri Melayu, tepatnya di Seenam, terdapat sebuah tradisi yang begitu lekat dengan akar budaya masyarakatnya. Tradisi itu adalah permainan gasing, sebuah warisan nenek moyang yang hingga kini masih hidup dan dirayakan setiap tahunnya. Mari kita telusuri lebih dalam tentang pesona gasing Seenam dan makna yang terkandung di dalamnya.
1: Permainan gasing itu adalah permainan tradisional bagi masyarakat kita, khususnya yang berada di Kepulauan Riau, khusus daerah-daerah pesisir. Biasanya gasing ini dimainkan oleh kalangan-kalangan dari anak-anak pemuda, anak-anak yang masih sekolah, dan mereka yang memang kegiatan hari-harinya biasanya untuk mengisi lah kegiatan-kegiatan sore hari itu. Biasanya kegiatan gasing ini selalu dimainkan oleh putra-putra lah yang ada di masing-masing kampung, termasuk kampung kami Seenam ini. Salah satu permainan tradisional orang Melayu lah, di mana-mana pun sudah dimulai, di kawasan mana saja yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, gasing ini sudah sangat dikenali lah.
0: Gasing di Seenam bukan sekedar permainan. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat setempat. Bayangkan saja, setiap tahunnya di musim tertentu, Pantai Seenam akan dipenuhi oleh anak-anak hingga orang dewasa yang asyik memutar gasing. Suara gemuruh gasing meradu menjadi irama meriah yang menggema di sepanjang lapangan.
1: Gasing itu kan dibuat dari kayu-kayu yang memang sudah kita tahu bersama, kayu-kayu yang kuat lah rata-rata gasing itu. Kayu-kayu yang terdapat di kawasan-kawasan perairan yang ada di kawasan kita atau daerah-daerah ya pesisir ya. Kayu mentangor, kan? Kayu-kayu yang sifatnya itu keras, yang bisa dijadikan gasing itu. Dan memang sudah masyarakat pun sudah tahu mana kayu yang bisa dimanfaatkan untuk gasing, mana yang tidak. Jadi memang kalau ada musim gasing ini, semua pun rata-rata masyarakat kita, terutama anak-anak kita ini, mereka bijak dan pandai membuat gasing. Terus ini bisa orang gunakan pohon yang keras lah, macam-macam jenis tanaman yang keras yang bisa digunakan untuk sebagai apa, bahan untuk membuat gasing. Kalau di Seenam ini, gasing yang digunakan atau yang biasa dimainkan oleh para anak-anak kita, pemuda kita, memang gasing-gasing yang kalau kita lihat macam bentuk bawang ya, atau macam bentuk buah lah, yang tidak bentuknya tidak gitu. Di sini rasanya bulat-bulat semua kan. Nah, itu sudah menjadi ciri khas di sini. Kalau daerah-daerah lain macam-macam bentuk gasing ini, ada bentuknya yang ceper seperti bentuk kalau tengok macam apa? Kalau misalnya macam suara angkasa itu kan ada yang bentuk ceper-ceper seperti itulah yang bisa beberapa tempat lah. Tapi juga nah, yang mirip dengan masyarakat kampung Seenam ini banyak juga di daerah-daerah lain sama. Itu mungkin mudah cara membuatnya. Itu juga menjadi salah satu cikal bakal mengapa gasing di Seenam ini bentuknya seperti itu. Itu kan lebih sederhana, lebih mudah dibentuk dengan cara membuat yang lebih mudah dan lebih fleksibel.
0: Pembuatan gasing di Seenam pun memiliki keunikan tersendiri. Gasing-gasing ini biasanya terbuat dari kayu pilihan yang didatangkan langsung dari hutan sekitar. Proses pembuatannya pun dilakukan secara tradisional, diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap ukiran dan bentuk gasing memiliki makna filosofis yang mendalam, menggambarkan nilai-nilai leluhur masyarakat Melayu.
1: Di sini memang gasing banyak tidak menggunakan ukiran, tapi memang kalau kita melihat sebagai bentuk filosofis dari gasing ini adalah tradisi ketangkasan yang memang kalau kita lihat saat gasing itu kan berputar ya. Begitu dia berputar, kadang-kadang diadu dengan yang gasing pihak lain, dipangkah namanya di sini kan, atau dipukul. Nah, makanya ini adalah bentuk bagaimana perjalanan hiduplah manusia, orang-orang kita di sini, bahwa ketika kita berada pada posisi-posisi tertentu, memang kita diuji kadang-kadang. Begitulah kalau kita membaca, lebih kurang tradisi bermain gasing itu, seperti itulah. Satu-satu kehidupan yang kadang-kadang kita juga harus diuji kekuatan dan ketangguhan masing-masing pihak. Nah, ketika kita sudah mulai laju, maka ada pihak lain yang akan coba untuk memproteksi kita atau melakukan tindakan-tindakan yang mengingatkan kita. Itulah kalau tak silap sebagai sedikit bentuk apa yang terkandung di dalam bentuk permainan gasing bagi masyarakat kita. Jadi tidak senantiasa kita bisa berputar suka-suka. Ada lain masa juga nanti kita mengalami hal-hal yang cobaan dan ujian seperti itu.
0: Selain sebagai hiburan, permainan gasing juga menjadi ajang silaturahmi dan kompetisi, di mana setiap tahunnya diadakan lomba gasing yang diikuti oleh peserta dari berbagai daerah. Suasana lomba begitu meriah, diiringi oleh musik tradisional dan dukungan penonton. Pemenang lomba akan mendapatkan hadiah dan juga penghargaan.
1: Gasing ini memang tidak semualah pemuda itu memiliki motivasi yang sama untuk mengembangkan permainan-permainan tradisional ini. Tapi kadang-kadang karena beberapa orang saja, maka permainan ini kita bisa lihat ramai. Tapi menggagas atau memulai itu biasanya tidak banyak, hanya 1-2 orang saja, akhirnya nanti diikuti oleh kawan-kawan yang lain. Ini sifatnya musiman. Tradisi ini tradisi yang memang ketika ada orang lain yang memulainya, biasa yang lain ikut. Tapi kalau untuk menjadi pihak yang menjadi fasilitator awal, memang tak banyak. Nah, jadi memang tradisi ini tak bisa kita ukur juga. Apa istilahnya, kapan mulai mainnya, kapan mulai ramainya. Tergantunglah nanti momen-momen para pemuda, terutamanya anak-anak kita yang ada di Sungai Dam ini. Kalau ada yang ada musim gasing, dia tiba-tiba muncul sendiri tuh. Biasa dia dekat-dekat dengan Agustusan lah. Mulai-mulai masuk bulan-bulan 6, bulan 7 sudah mulai gasing biasanya dibuat oleh mereka masing-masing. Kita melihat memang tentu ini adalah peran masyarakat ya, peran dari pihak-pihak penentu kebijakan kan, misalnya contoh kepala desa atau lurah. Kalau memang mereka termasuk yang antusias mengembangkan tradisi ini, tentu cepatlah berkembang. Tapi kalau tidak pun ini hanya jadi permainan rakyat yang biasa-biasa saja, tidak memiliki nilai apa-apa bagi masyarakat. Hanya namanya kegiatan hiburan saja, ketika selesai Agustusan, selesailah semua. Karena mungkin tidak menjadi salah satu barometer untuk menentukan kelayakan gasing ini dipertandingkan tingkat-tingkat tertentu begitu tambangannya.
0: Namun, seiring dengan perkembangan zaman, permainan gasing mulai tergeser oleh permainan modern. Meski begitu, semangat melestarikan tradisi ini tetap berkobar di hati masyarakat Sai 6. Berbagai upaya dilakukan untuk memperkenalkan permainan gasing kepada generasi muda, agar warisan budaya tak hilang ditelan zaman.
1: Mengajarkan kepada masyarakat, kepada kita semua, bahwa kita masyarakat Melayu ini harus senantiasa melakukan hal-hal yang positif. Gasing ini kan kalau kita lihat, meskipun mungkin barangkali di daerah kita ini tidak diperlombakan, tapi kalau kita lihat permainan ini kan bisa menarik semangat dan motivasi lah bagi kita masyarakat yang bisa menikmati langsung permainan gasing ini. Ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, di samping unsur-unsur kebudayaan, juga ada unsur-unsur kehidupan lah kalau kita lihat bersama-sama. Ini menjadi cikal bakal juga bahwa kita memang senantiasa lah, selalu peduli dan mengembangkan tradisi tempat permainan tradisional seperti gasing dan hal-hal lain lah yang tetap berbau tradisional. Itu harus kita tetap pertahankan.
0: Gasing Sai 6 adalah bukti nyata bahwa tradisi dapat bertahan dari generasi ke generasi jika kita mau melestarikannya. Melalui permainan gasing, kita diajarkan tentang pentingnya gotong royong, sportivitas, dan melestarikan budaya leluhur. Jadi, mari kita jaga dan lestarikan permainan gasing sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Demikian Future Budaya, kisah Gasing Melayu C6 bersama narasumber Mustafa Abbas, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Saya Julia Puspita untuk Pro 4 RRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Saudara, perempat 6 gunung api di Indonesia tercatat mengalami erupsi secara bersamaan pada tanggal 31 Agustus 2025 lalu. Di mana BVMBG, Badan Geologi Kementerian ESDM, memastikan juga untuk erupsi ini tidak disebabkan oleh aktivitas satu gunung yang memicu gunung lainnya. Di mana fenomena erupsi 6 gunung api yang terjadi pada tanggal yang sama ini sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Nah, Kepala BVMBG Badan Geologi Rita Susilawati menjelaskan untuk Indonesia, ini berada di kawasan cincin api Pasifik dan memiliki 127 gunung api yang aktif. Di masa dalam perempat, masyarakat tidak perlu langsung mengkaitkan aktivitas erupsi dengan setiap kejadian gempa bumi karena gempa tektonik tidak secara otomatis menyebabkan gunung api mengalami erupsi. Di tengah erupsi sejumlah gunung api tersebut, aktivitas Gunung Sinabung di Sumatera Utara mengalami peningkatan. BVMBG menaikkan status Gunung Sinabung dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Nah, kenaikan status tersebut dilakukan setelah Gunung Sinabung menyemburkan kolom abu vulkanik sekitar 3.500 meter di atas puncak. Dan masyarakat pun diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh BVMBG. Nah, sementara untuk Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda masih berstatus level 3 atau siaga dan berlaku sejak 2 Juli 2006 dengan erupsi pada 31 Agustus yang menghasilkan kolom abu setinggi sekitar 200 meter. Tentunya saudara perempat, selain ancaman material vulkanik, masyarakat juga diminta untuk mewaspadai potensi lahar hujan, di mana ancaman tersebut terutama berada di sepanjang aliran sungai yang berhulu dari kawasan puncak gunung.

0: Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Hikayat Abdullah adalah sebuah autobiografi yang menceritakan pengalaman hidup penulisnya, Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, dari masa kecil hingga dewasa. Buku ini memberikan gambaran tentang berbagai peristiwa penting yang dialami oleh penulis, termasuk interaksinya dengan berbagai tokoh penting, baik dari kalangan penjajah Eropa maupun tokoh-tokoh lokal. Hikayat Abdullah mencakup berbagai tema, diantaranya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Abdullah menekankan pentingnya pendidikan dan belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris, untuk kemajuan. Kritik sosial. Abdullah secara kritis menggambarkan kelemahan-kelemahan dalam masyarakat Melayu, termasuk korupsi, kemalasan, dan ketergantungan pada adat istiadat yang dianggap tidak relevan. Pengalaman pribadi. Buku ini juga berisi kisah-kisah pribadi Abdullah, termasuk perjalanan dan pengalamannya bekerja dengan berbagai tokoh Eropa dan Asia. Hikayat Abdullah memiliki pengaruh besar dalam perkembangan sastra Melayu. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan tentang kehidupan dan pandangan penulisnya, tetapi juga menjadi sumber penting untuk studi sejarah dan budaya Melayu pada abad ke-19. Penggunaan bahasa Melayu yang lugas dan deskriptif oleh Abdullah juga membantu memperkaya kosakata dan gaya penulisan dalam bahasa tersebut. Membaca Hikayat Abdullah tidak hanya memberikan wawasan tentang kehidupan dan pemikiran seorang tokoh penting, tetapi juga menawarkan refleksi mendalam tentang nilai-nilai dan dinamika sosial yang relevan hingga saat ini.
0: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kalau pengantin memakai pending, aib tertutup, malu terdinding, malang menjauh, celaka berpaling.
1: Pending? Oh, kepala bengkung tu eh?
0: Ya. Pending ni melambangkan penutup aib, penolak malu dan penangkal godaan syaitan. Ha, suai dengan kau.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perampat, garis pantai berpasirnya cukup sedikit dan pinggir mayoritasnya dipenuhi bebatuan. Tapi itu semua bukan berarti pulau saya tidak bisa dikunjungi. Yang sangat menunjukkan di pulau saya adalah keindahan bawah lautnya yang cukup menyilaukan mata karena saking indahnya. Bagi yang suka memancing di area tempat saya di Kepulauan Riau ini cukup banyak dihuni ikan-ikan besar. Jika Anda memiliki jiwa petualang, Anda juga bisa mendaki pulau Bukit Sayak yang cukup menantang serta hadiah panorama yang sangat memukau. Kita beralih ke maklumat lain. Komunitas Lentera Permata Biru yang berdiri pada April 2006 fokus meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan melalui berbagai kegiatan, termasuk penanaman pohon di sekolah dan permukiman. Ketua Lentera Permata Biru Yusuf mengatakan komunitasnya juga mendorong pelestarian mangrove sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem pesisir sekaligus mengembangkan potensi ekowisata dan perdagangan karbon. Generasi muda khususnya pelajar SMP dan SMA akan dilibatkan dalam penanaman dan perawatan mangrove agar memiliki pengalaman langsung dalam menjaga lingkungan. Yusuf berharap kegiatan tersebut mampu memotivasi generasi muda untuk ikut melestarikan lingkungan sekaligus melihat potensi manfaat ekonomi dari keberlanjutan ekosistem di Kepulauan Riau. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Saudara Prambah, di pukul 13 waktu Indonesia Barat, waktu kita bergabung dengan Prambah Jakarta untuk mengikuti acara Suara Budaya Nusantara. Di hari ini bersama dengan RRI Kendari dengan tema karya bukan sekedar tradisi, filosofi pendidikan karakter dan tantangan pelestariannya.
1: Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayah Juditia di siang hari ini ya. Di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Ayo ngaku siapa di awal September ini udah ada gedebak-gedebuk ya. Gedebak-gedebuk urusan cicilan-cicilan ataupun yang lain-lainnya ya. Tapi kalau kita di RRI seluruh Indonesia kayak lagi persiapan ya. Persiapan apa?

0: Kalau di Kendari sendiri hari ini, kalau di
1: mendung
0: Kendari
1: ini.
0: sendiri
2: oh,
0: hari
2: mendung.
0: Ini,
2: oh,
0: kalau di
1: mendung
0: Kendari
1: ini.
0: Setelah beberapa hari ini, setelah beberapa
1: sangat panas ya.
2: Oke, siap-siap ya. Ya tapi ini kita masih suaranya Kak Rara sih masih mantul-mantul ya.
3: Suaranya Kak Rara.
2: Nih saya juga nih masih mantul-mantul. Mungkin teman-teman dari tim teknisnya bisa dibantu di sana ya. Sembari kita mau informasi juga nih pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompet untuk hari ini kita akan membahas yaitu temanya karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Ya, nanti bersama narasumber yang ada di Perompet Kendari ya. Kak Raras ya.
0: Iya betul.
2: Oke, ini sudah aman
0: iya,
2: nih.
0: Betul.
2: masih mantul juga betul. Ya. Dah, dikit-dikit deh ah. Ya, mau diapain lagi nih juga namanya juga dinamika di Suara Budaya Nusantara ya. Pasti ada aja namanya ya. Tapi kalau pengen kepo-kepo nih kita nih Kak Raras di sana persiapan buat tanggal 11 September apa ada apa aja nih? Iya, Kak Raras.
0: Hari radio pastinya. Hari radio pastinya. Hari radio pastinya.
1: Terus nanti juga di minggu ketiga kita ada RRI Fest.
2: Oke, siap. Jadi buat pendengar Perompet di Kendari bisa nanti ya kalau mau mampir juga boleh kali ya ke sana ya. Siap deh, tapi ini kayaknya masih kendala di teknis sebentar kali ya. Mungkin nanti tim teknis bisa ngebantu di sana. Kita jeda dulu aja deh ya ke Kak Raras untuk satu lagu aja. Nanti kita akan bergabung kembali dan kita langsung untuk interaktif dengan narasumber dan juga pendengar Perompet nanti ya di Suara Budaya Nusantara. Jadi buat pendengar Perompet dan juga pemirsa RRNet nanti kita akan kembali lagi di Perompet FM Suara Budaya Nusantara. Santara.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya?
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Seru Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat Kendari di hari ini. Dan masih tersambung dengan teman-teman di Perempat Kendari, sudah ada Kak Raras Pramesti. Kak Raras? Kak Raras? Ya, ini Kak Raras kayak sambungannya jadi delay dan juga enggak ada suara ya Kak Raras ya, punten ya. Oke deh. Boleh Kak Raras ini enggak usah direspon, enggak apa-apa, langsung aja nanti kita serahkan ya dengan teman-teman di Kendari untuk obrolan bersama narasumber kita Dr. Rahmat Sewa Suraya Esos MSI terkait tema kita yaitu karya bukan sekedar tradisi, filosofi pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Nah, silakan Kak Raras Pramesti dan juga teman-teman di Kendari dengan narasumber kita.

0: studio di siang hari ini ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya, Esos, MSI. Selamat siang, Bapak.
1: Ya, siang, Mbak.
0: Apa kabarnya ini, Bapak? Sehat, Bapak?
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Sehat selalu,
0: Nah,
1: insya
0: ini
1: Allah.
0: siang ini kita membahas tentang karya ya, Bapak.
1: Ya, benar.
0: Nah,
1: Sesuai topik ya yang ada
0: iya,
1: diberikan.
0: yang sudah
1: Ya.
0: disampaikan juga sama Kak Jo di Jakarta ini tadi. Kita pengen mengenal lebih dekat, Bapak. Apa sih itu sebenarnya karya ini? Apa makna filosofis di dalam tradisi karya ini sendiri, Bapak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Raras. Sebelumnya saya menyapa dulu pendengar RRI Perempat di Kendari ataupun di mana saja berada ya. Sesuai dengan topik yang kita bincangkan pada siang hari ini terkait dengan tradisi karya dalam masyarakat Mona, sebenarnya karya ini adalah sebuah tradisi yang berkaitan dengan inisiasi masa peralihan gitu untuk perempuan Mona. Jadi kalau dari segi bahasa, karya itu sebenarnya dari kata kari yang artinya itu sikat atau membersihkan. Jadi kalau secara kebahasaan, karya ini juga berarti untuk pembersihan. Ya. Yang kedua bisa ditinjau dari bahasa yang lain, yaitu karya itu sendiri. Dalam bahasa Mona, karya apa? Dalam bahasa Indonesia, karya itu adalah ribut atau ramai.
0: Oke,
1: jadi
0: ramai.
1: kalau karya ini ya berarti tradisi yang memang dilaksanakan untuk ramai-ramai, untuk bersama-sama,
0: Oh, untuk
1: ya
0: bersama-sama.
1: gitu.
0: Oke. Jadi memang ada makna dari segi bahasanya dan juga
1: Ya.
0: secara tradisinya ya, Bapak
1: Ya.
0: ya. Nah, ini sebenarnya kenapa sih karya ini jadi sesuatu yang penting, Bapak, buat perempuan-perempuan di Muna sana?
1: Ya. Oh, sebenarnya kalau bicara secara penting ya, banyak tradisi-tradisi yang penting buat peralihan. Tetapi dalam masyarakat Mona itu sendiri berkaitan dengan karya ini adalah sebenarnya suatu tradisi yang berkaitan dengan ritus peralihan.
0: Oke.
1: Ya, ritus peralihan di mana dipersiapkan untuk perempuan yang akan mengalami peralihan di masa anak-anak apa remaja ke dewasa dan kemudian untuk mempersiapkan dirinya ke masa pernikahan. Ya,
0: Oh.
1: itu sebenarnya yang maksud tujuan

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayung Ponopa Kalista yang cantik pulang-pulang se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ya. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayo musapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po. Apa kabar Po?
1: Selamat siang. Kabar baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh, biasa aja ya. Oh, enggak di bahasa Inggris kan juga Kimal enggak ya?
2: Aduh. Agak kayak anak Genzi-Genzi kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah Bengkulu aman, cuman kemarau ya. Kayaknya banyak juga di beberapa tempat agak kekeringan air nih, Po.
1: Oh. Tapi enggak ini ya, enggak terdampak Hutla juga ya, kebakaran Hutla ya.
2: Ada sih perbatasan dengan Lampung kalau enggak salah.
1: Ada juga.
2: Ada.
1: Wow. Oke.
2: Cuma kalau di sana itu aman ya, Po?
1: Semoga cepat mereda.
2: Amin.
1: Mana? Ini TV mau kemana? Mau kemana? Ya Allah. Ya dah. Tadi ada yang lewat, ada yang mau lewat. Oke. Okay. Aman ya, suara aman di sana.
2: Aman, Po.
1: Ya. Bisa mendengarkan suara saya Bang Kemal?
2: Bisa, aman, Po. Kalau di sini aman ya. Suaranya, jernih, iya, aman.
1: Mudah-mudahan yang terdampak kebakaran hutan yang ada di sana segera kembali normal, segera pulih ya.
2: Amin, semoga ya. Dan juga seluruh lah bagi ya saudara-saudara kita juga kan. Ya, di daerah-daerah lain.
1: Di Kalimantan juga ya.
2: Bener banget,
1: semoga
2: Po.
1: Semoga segera berakhir.
2: Iya.
1: Dan gak ada lagi oknum-oknum atau tangan-tangan liar yang membakar secara sengaja gitu ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Okay. Bang Kamal, hari ini kita menghadirkan Kak Feby Prapitasari MI.com.
2: Iya, bener
1: Project Po. Project inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah.
2: Iya, betul banget.
1: Oke, saya sudah melihat beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya.
2: Iya.
1: Hari ini ngobrolnya tentang melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi.
2: Betul banget.
1: Oke deh, Bang Kamal silakan dulu. Panggilan kalau buat cowok di sana siapa? Kalau ceweknya Ayu?
2: Inga sih lebih. Oh, kalau ke ceweknya Inga, kalau cowoknya Donga atau Dang bisa.
1: Inga sama Donga ya. Oke, Donga Kamal kita kasih kesempatan ngobrol dulu. Nanti kita break di menit 30 ya Bang Kamal ya.
2: Oke, menit 30
1: setelah
2: ya, Bo.
1: Setelah itu baru kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp yang mau bergabung, yang mau bertanya di SPN ini sesuai dengan temanya kita. Silakan Bang Kamal.
2: Oke, terima kasih Po Nopa yang ada di Jakarta ya, dan adik sana nih untuk sapaan pendengar Perempat RRI Bengkulu dan juga sahabat budaya se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, seperti kata Po Nopa tadi yang sudah disebutkan, kita akan membahas dengan tema melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Mungkin gastronomi ini apa ya, bukan kata-kata yang umum sama bisa dimengerti sama orang layak banyak ya. Dan juga ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Perempat Bengkulu, narasumber kita yang hebat dan cantik tentunya, Feby Prapitasari, MI.com Project Inisiator, penulis buku, film dokumenter Ngidang Betuah. Apa kabar nih, Inga Feby?
3: Alhamdulillah, sehat Donga Kamal. Panggilnya udah jadi Donga sekarang ya. Alhamdulillah
2: sehat
3: ya. Senang sekali bisa main-main lagi di Pro 4 RRI. Waduh, kangen.
2: Kangen ya. Atau kangen siaran nih.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
3: sudah
2: sehat, ya.
3: Bisa ngobrol-ngobrol juga nih dengan wajah baru Pro 4 ya. Wah, mantap.
2: Walaupun di tengah musim kemarau panas kayak gini, alhamdulillah sehat ya.
3: Sebenarnya agak kurang lah ya. Karena memang mungkin hampir banyak yang mengalami hal sama. Ini juga suaranya serak-serak basah. Lebih cocok jadi penyanyi dangdut mungkin daripada penyiar. Ya karena emang kayaknya lagi musim ya.
2: Lagi batuk, musim ya.
3: Flu dan lain-lain. Cuman masih bisa beraktivitas.
2: Iya, semoga lekas membaik lah. Iyalah. Untuk kita semua juga kan.
3: Harus tetap makan sehat ya kan. Pokoknya.
2: Ngomong-ngomong udah jam satuan ini udah makan belum nih? Nanti tambah lemes deh.
3: Aman
2: ya, insyaallah. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke topik tadi, kita udah sapa-sapa dan juga ini tema kita tadi ada kata-kata gastronomi nih. Melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ini hingga Feby, gastronomi ini apa sih? Apa itu gastronomi? Mungkin kan nggak banyak orang yang tahu juga kan.
3: Kalau secara masyarakat awam mungkin banyak yang jarang mendengar. Padahal ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi kalau sebenarnya ini dari bahasa Yunani berhubungan dengan lambung.
2: Dengan ya kan? Lambung? Berarti dengan makanan ya?
3: Iya, betul sekali. Gastro itu kan lambung ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi gastronomi ini tidak jauh juga dengan kuliner. Walaupun dengan dia kuliner, memiliki sedikit perbedaan antara gastronomi dengan kuliner. Ada yang menyebutkan bahwa, kalau kita tuh jalan-jalan makan, wih berarti kulineran gitu. Tapi jarang ya kita dengar istilahnya, wih dia lagi gastronomian. Agak aneh gitu ya. Nah, memang memiliki perbedaan yang lumayan ini ya, tapi dia tuh beda-beda tipis. Karena kalau bicara tentang kuliner, artinya kita menyebutkan makanan. Oh, dia ini food vlogger misalnya gitu ya. Nah, itu artinya dia adalah orang yang mencicipi makanan. Dia taunya tuh kayak sebatas kulit tipis luarnya saja gitu. Jadi rata-rata orang-orang itu akan menyebutkan raso misalnya kan. Ini rasonya manis atau asin atau enak. Gurih yo, kok mantep yo aja itu. Terus juga mungkin ada penyebutannya viral. Ini makanannya lagi viral loh, seperti itu. Nah, itu sebatas kulineran. Tapi kalau udah pindah ke gastronomi, dia lebih dalam. Dia benar-benar mendalami makanan itu. Jadi bukan cuma sekedar raso, bukan cuma sekedar tampilan atau mungkin nengoknya aja bentukan makanannya, bukan. Tapi dia lebih ke filosofinya,
2: ke historinya,
3: historisnya, terus juga dari mana makanan ini berasal, sejarahnya, terus bahkan ini makanan sebenarnya asal usulnya dari mana, terus ngapa bisa seperti itu, kok cara masaknya begitu, terus ada dak nih tips rahasia supaya makanannya tuh enak seperti itu, kayak gitu. Nah, jadi lebih keilmuannya itu lebih dalam gitu. Jadi bahwa kita masuk ke dalam ranah makanan ini bukan cuma sekedar makanan, tapi dia punya satu nilai rasa, budaya dan rasa gitu. Dan ini ternyata berpengaruh besar gitu. Jadi kalau dulu awal-awal proyek ini dibuat, jadi berangkat dari keresahannya dari seorang Feby Prapitasari yang suka makan ini. Tapi rata-rata kita suka makan ya.
2: Iya, rata-rata.
3: Rata-rata. Boleh kalau nengok makanan enak, mantap, cantik, gratis pula. Cocok gitu. Nah, jadi resahnya ngapo kok sekarang anak-anak itu lebih banyak makan makanan yang instan.
2: Kekinian ya.
3: Iya, yang kekinian. Enak kalau kekiniannya itu tetap bukan instan ya. Itu masih kita bisa tolerir. Tapi sekarang itu lebih banyak makanan itu instan. Nah, efeknya kan fatal sebenarnya. Walaupun sekali-sekali boleh lah. Tapi sekali-sekalinya seminggu 4 kali mah
2: yang instan. Hampir setiap hari juga ya.
3: Setiap hari. Ya sama aja kan sebenarnya. Nah, terus sudah makin hilangnya resep-resep yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Jadi kita tuh kadang cuma dari sebuah makanan kita tuh bisa mengingat sesuatu yang sangat luas. Kerinduan,
2: iya, betul.
3: Rasa penasaran, memori baik bersama keluarga. Iya gak sih?
2: Bener tuh.
3: Bahkan kita tahu bahwa ini nasi goreng masakan emak sayo, yang ini bukan. Iya tak? Nah itu, jadi yang dibangun itu. Jadi ada sebuah pengalaman yang dirasakan. Nah, karena kalau dalam di situ kan sebenarnya proyek ini adalah dokumentasi dan digitalisasi resep tradisional makanan Bengkulu yang terancam punah. Itu sebenarnya secara globalnya ya. Makanya akhirnya dikasihlah tajuknya itu Ngidang Betuah.
2: Nah, Ngidang Betuah itu sendiri apa?
3: Apa nih? ngidang itu kalau sebenarnya hampir banyak lah ya daerah Melayu atau termasuk Bengkulu ini kan umumnya Melayu gitu ya. Melayu, ya. Tapi kalau secara bahasa ngidang ini sendiri itu maksudnya menghidangkan.
2: Oh, menghidangkan.
3: Menghidangkan ya. Makanan kalau di atas meja atau kalau adat Bengkulu tuh kalau ada acara bimbang gedang misalnya apa pesta pernikahan besar begitu, itu kan dihamparkanlah tikar misalnya gitu ya di sebuah papan misalnya kayak ada panggung biasanya. Nah itu dihidangkanlah makanan, dihamparkanlah makanan. Jadi di lebih enak menyebutnya ngidang gitu.
2: Ngidang.
3: Menghidangkan. Nah, tapi kalau ditarik ke bahasa kita secara ini sih ngidang. Kalau betuah itu artinya sesuatu yang memiliki arti gitu ya. Makanannya itu bukan sekedar makanan saja. Jadi dari sederhananya penyebutan kata ini sih Feby pengennya bahwa makanan itu bukan cuma sekedar makanan. Makanan itu memiliki filosofi, nilai, rasa, kenangan, memori, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan ceritanya itu bukan cuma dari setahun dua tahun, enggak. Ada salah satu resep yang masuk dalam buku digital ini.
2: Oh iya, ini juga nih. Dalam proyek ini kan ngidang betuah tentang makanan dan juga historinya. Dan ini makanan dari mana aja nih asalnya? Yang diangkat di proyek ini.
3: Iya. Jadi sebenarnya itu kan proyeknya dibuat untuk Provinsi Bengkulu.
2: Untuk Provinsi Bengkulu ya.
3: Cuman kan Provinsi Bengkulu ini luas. Dari ujung Kaur sampai ke ujung Muko-Muko. Itu luas sekali dan itu sempat perdebatan agak lumayan panjang. Jadi mikir gimana caranya ya. Oh ya sudahlah, mungkin ini proyek pertama. Karena ini memang proyek pertama.
2: Proyek pertama dengan Feby ya.
3: Iya, untuk ngidang betuah juga. Dan kayaknya baru pertama untuk Bengkulu deh. Khusus yang untuk resep tradisional ini yang terancam punah. Dan gastronomi lagi yang apa diangkat. Jadi kita akhirnya mengambil 4 daerah yang mewakili. Walaupun ya mau tidak mau kita gak bisa mengatakan langsung terwakili ya, tapi minimal 4 dulu. 4 ini aja nih pengerjaannya kurang lebih 4 bulanan kayaknya.
2: 4 bulanan
3: ya? Mulai dari proses kita benar-benar konsep awal gitu ya, terus mengumpulkan tim, menentukan siapa nih yang cocok gitu ya untuk masuk dalam proyek ini. Kemudian menentukan daerahnya. Akhirnya Feby memilih daerah, ini adalah Kaur. Kaur itu daerah perbatasan dengan Lampung ya, di ujung Provinsi Bengkulu, perbatasan dengan Lampung, kemudian Bengkulu Selatan agak ke tengah, terus
2: agak ke arah kota sini ya, dari ya, Kaur ya.
3: Betul, sama kan Bengkulu ini salah satu suku yang terkenalnya adalah suku Rejang gitu ya, mengambillah tanah Rejang, bumi Jang ya, tanah Rejang, salah satunya itu di Rejang Lebong, di Curug, sama satu lagi kota Bengkulunya. Okay. Sebenarnya masih banyak lagi nih, banyak sekali, Muko-Muko, Pekal, Enggano, banyak Bengkulu itu, Seluma, cuman mungkin next ya. Siapa tahu ada apa lanjutan kedua gitu ya, proyek kedua.
2: Tapi akan ada kan
3: Bismillah.
2: Niatan? Bismillah,
3: Bismillah
2: ya.
3: Kalau memang nantinya gitu mengucur lagi. Ini sebenarnya proyeknya ini dari Kementerian Kebudayaan.
2: Oh, dari Kementerian Kebudayaan.
3: Jadi alhamdulillah di tahun 2025 itu Feby dapat beasiswa LPDP. Dari Kementerian Kebudayaan. Waktu itu namanya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana tahun 2025 mengajukanlah kami, Feby mengajukan proposalnya itu terkait dengan pelestarian makanan tradisional, resep yang hampir punah ini gitu. Awalnya tuh gak tahu bahwa ini adalah lariknya itu nanti akan ke gastronomi gitu awalnya. Tapi lama-lama oh ternyata kesini nih gitu ya. Dan makin dalam makin asik gitu didalemin gitu ya. Wah, dan luar biasanya tuh punya tim yang
2: luar biasa.
3: Luar biasa. Mereka
2: pasti capek tuh. Empat bulan lebih lagi dan juga keliling ke beberapa daerah tadi kan.
3: Kita terjun langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi pokoknya terima kasih yang luar biasa buat tim ini gitu ya, tim ngidang betuah yang mereka tuh kerjanya tuh benar-benar dengan hati gitu ya. Mulai dari awal kita harus bolak-balik untuk survei dulu gitu ya. Survei menentukan tempat ini cocok tidak, kemudian ada enggak orangnya, maestronya ya, karena kan yang dicari itu kan dokumentasi pengetahuan karya maestro. Maestronya ini adalah orang yang memang dia benar-benar melestarikan makanan tersebut, melaksanakannya tiap hari, dia mencintai juga budaya, dan dia tahu sejarah makanan itu.
2: Oke, berarti maestro ini dari masing-masing daerah ini tadi mewakili ya?
3: Iya, ada empat maestro gitu. Okay. Dari Rejang Lebong itu ada Bapak Pak Safri, beliau adalah bagian dari badan hukum adat di Rejang Lebong. Kemudian di Daikaur itu ada Ibu Yena, dia kebetulan generasi kedua atau ketiga kayak gitu ya. Dia kalau di setiap daerah di Bengkulu tuh ada yang tukang masak lah bahasanya. Katanya kalau misalnya Bimba Gendang atau apa gitu kan ada tukang masak. Nah, dia ini dari keturunan neneknya, ibunya dia kayak gitu. Nah, keturunan ketiga tukang masak lah bahasanya gitu di Kaur. Sama di Bengkulu Selatan juga itu keturunan kedua.
2: Keturunan kedua. Ya.
3: Terus yang di Bengkulu sama, keturunan kedua juga. Jadi yang paling muda yang di Kaur memang. Nah, itu jadi mereka ini orang-orang yang berkecimpung di dunia masak itu sudah bertahun-tahun, dan mereka tuh benar-benar memegang resep nenek kami ya. Resep dari leluhur kami tuh cak ini. Terus dia juga kayak ada rahasia-rahasianya. Kalau masak ini misalnya kan salah satu masakan itu ada yang begar hiu. Begar hiu tuh hiu kan. Ini makanan asli Bengkulu. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia belum pernah makan hiu ke Bengkulu. Mas Bagas sudah makan hiu? No. Jadi di Bengkulu itu emang ekstrim makanannya ya.
2: Hiu ya.
3: Hiu yang dimakan. Tapi hiunya ada hiu khusus ya, hiu punai namanya. Jadi gak bisa sembarangan. Tapi itu banyak kok di Bengkulu. Kita bisa ke pasar. Ada di film dokumenternya itu diceritakan.
2: Oke.
3: Jadi kita pergi ke pasar. Namanya Pasar Pulau Bai.
2: Perjalanan. Ya. Sampai menjadi ini ya, buku dan juga film dokumenter tadi.
3: Benar. Jadi kita memang benar-benar turun. Yang seru ngambil rebung misalnya. Itu sebenarnya rencananya kan kita mau naik ke gunungnya kan. Tapi walau-walau hujan. Akhirnya rebungnya diambil sama bapaknya aja, kita liatin dari jauh. Karena kalau ini katanya resiko, apalagi kan bawa peralatan kamera kan.
2: Takut bahaya lah ya.
3: Iya, dan agak ini juga sih. Tapi seru sih hujan-hujan kayak gitu. Kita benar-benar masuk ke ranah itu gitu. Terus ada yang salah satu dari Rejang itu namanya Sambua Tepe. Itu sambal yang ditempelkan di bambu. Masaknya bukan di dalam bambu ya, tapi di luar bambu.
2: Di luar bambu ditempelkan kayak gitu. Iya. Jadi kayak lem malah.
3: Betul.
2: Tapi sambal.
3: Tapi sambal. Dan itu benar-benar bikin kita takjub sih awalnya. Okay. Nah, itu cerita dari Pak Maestro dari daerah Tanah Rejang. Bahwa dari zaman dahulu kala katanya di tahun 14 Masehi kayak gitu-gitu cerita. Makanan itu sudah ada kayak gitu. Jadi zaman dahulu itu gak mungkin bumbunya selengkap sekarang kayak gitu. Tapi kok bisa enak ya. Mereka tuh masaknya kayak cuman pakai bawang merah misalnya sama cabai aja. Cabainya cabai hutan. Ya seperti itu.
2: Berarti cuma bumbu-bumbu dasar aja ya kalau orang dulu.
3: Benar, tidak yang kalau sekarang kan macam-macam lah ya segala. Tapi ada beberapa yang kayaknya enggak pernah tinggal bumbunya yang namanya bumbu dasar, benar kata Pak Donga Kemal, bumbu dasar seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe itu kayaknya gak akan mungkin tinggal ya. Selebihnya mungkin ada modifikasi lah, tambah-tambahan yang lain-lain. Terus ada daun-daun yang ada di Bengkulu, gak tau kalau di daerah lain ya. Ada misalnya penggunaan daun mangkok. Terus ada.
4: Kita gak bisa bergerak sendiri ya untuk pelestarian tradisi. Dari segi manapun itu kita pasti butuh yang namanya kolaborasi ya Bapak.
5: Benar.
4: Karena kalau dari penggiat budaya sendiri ataupun akademisi sendiri, berjalan sendiri itu pasti akan sangat berat. Nah, itulah kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan bersama-sama ini kita melestarikan budaya kita. Karena bagagaimanapun sayang ya Bapak, budaya kita itu sangat kaya dan filosofinya itu memang benar-benar dalam ya. Jadi kalau sampai hilang sungguh sangat disayangkan ini. Nah, untuk Mauna Budaya, untuk pendengar RRI dimanapun Mauna berada, bisa kembali bergabung. Masih tersisa beberapa menit ya sebelum SBN siang hari ini selesai. Langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005 karena masih ada cukup waktu untuk kita mengenal lebih jauh mengenai karya ini. Dan sambil menunggu, Raras ingin bertanya Bapak.
5: Ya.
4: pesan untuk generasi muda Sulawesi Tenggara, khususnya untuk masyarakat Muna ya, ini terhadap warisan budaya leluhur kita itu seperti apa, Bapak?
5: Ya tentu cinta budaya, cinta tradisi. Ya, itu yang jadi pesan. Karena di dalam tradisi karya ini khususnya ya, kalau saya melihat bukan sekedar kontestasi terkait dengan misalnya kosmetik, ya tampilan kosmetik, kemudian tampilan status sosial ya.
4: Yeah.
5: Kalau kita melihat karya ini kan seperti saya bahkan dia sampaikan di awal tadi, kalau sudah bicara karya berarti harus ramai,
4: yeah,
5: harus banyak orang.
4: Yeah.
5: Ya, jadi tentu di situ kalau kita lihat ya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, apalagi misalnya dipersiapkan dengan betul-betul kita melaksanakan tradisi budaya ini kan. Nah, pesan saya kira untuk masyarakat Munat berkaitan dengan karya ini ya tetap dijaga, dilestarikan, karena di situ punya banyak nilai-nilai filosofis, punya makna, terutama berkaitan dengan pendidikan karakter anak perempuan kita di masa remaja, dewasa, sehingga dia menjadi seorang istri dan ibu anak-anaknya, bagaimana menjalankan peran domestik dan peran sosialnya, tentu itu menjadi hal yang sangat penting. Berkaitan dengan tradisi karya ini, jadi tidak semata-mata hanya dilaksanakan untuk melepaskan mengukurkan kewajiban dan untuk kontestasi kosmetik dan kemudian kontestasi status sosial, semakin ramai semakin naik statusnya, tapi bagaimana pelaksanaan tradisi karya ini betul-betul menjadi wadah atau media untuk menginternalisasikan pendidikan karakter kepada anak perempuan.
4: Oke, jadi begitu ya Bang Nabudaya. Jadi kita harus sama-sama menjaga, bahkan anak mudanya juga. Ayo kita melek tradisi ya, Bapak, bisa dikatakan seperti itu. Kita sama-sama melaksanakan tradisi ini, karena bagaimanapun kita lahir dari akar budaya ya Bapak. Tidak bisa kita melupakan akar kita begitu. Nah, ini di penghujung acara ini Bapak, sebenarnya masih banyak sekali kalau kita mengulik tentang yang namanya tradisi itu pasti tidak bisa cuman sebentar saja ini waktunya. Nah, namun bagaimanapun kita dibatasi oleh waktu, dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rahmat atas kebersamaannya ya, atas waktu dan juga penjelasan yang begitu dalam, begitu mendetail nih, menarik ini dari karya. Dan dari obrolan kita hari ini, kita juga jadi tahu bahwa karya ini bukan hanya sekedar rangkaian tradisi, bukan seremonial belaka, tapi juga suatu rangkaian yang diwariskan dari generasi ke generasi dan juga menyimpan nilai tentang kedewasaan, pendidikan, identitas, dan bahkan kehidupan bermasyarakat ya Bapak.
5: Berumah tangga intinya.
4: Berumah tangga juga intinya. Nah, ini penting yang harus kita ingat bahwa melestarikan budaya bukan hanya tentang mempertahankan ritual, tetapi juga memahami nilai-nilai yang ada di baliknya, filosofinya apa, esensinya apa, ini harus benar-benar kita tahu. Dan tentunya memastikan bahwa nilai itu tetap dikenal oleh generasi berikutnya, jangan
5: tetap
4: sampai
5: hidup, tetap hidup di masyarakatnya.
4: Betul, jangan sampai terputus. Nah, sekali lagi Rara ucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi bersama pendengar Pro4 RRI Kendari. Dan semoga kita ada kesempatan lagi untuk bicara lebih lanjut ya Bapak.
5: Siap.
4: Tentang kekayaan budaya yang ada di Muna dan Sulawesi Tenggara ini.
5: Umumnya.
4: Nah, kita sebelum akhiri sesi siang hari ini, kita hadirkan dulu lagu dari daerah Muna untuk menemani Ruang Dengar Bangun.
6: Oke, terima kasih Kak Raras dan juga narasumber kita di hari ini, yaitu Dr. Rahmat Sewa Suraya di Pro4 Kendari. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, tanpa ada dinamika-dinamika Suara Budaya Nusantara lagi ya, kendala-kendala lagi ya pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet ya. Jodoh itu pamit undur diri karena harus bergantian dengan program lainnya di Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penabi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perampas, suguhan pesona yang berbeda betul-betul sajikan Pulau Serak. Pemandangan bebatuan besar yang menjulang tinggi terlihat begitu eksotis ketika berpadu dengan birunya air laut. Begitu juga dengan pantainya yang berpasir putih menjadi tempat sempurna untuk memanjakan diri di pantai. Perusahaan di Kepulauan Riau ini juga menjadi spot terbaik untuk memancing. Terdapat begitu banyak ikan-ikan besar yang berada di bebatuan karang. Untuk lokasi wisata Pulau Serak berdekatan dengan Pulau Singkep atau Pulau Berhala yang membutuhkan waktu 1 jam menggunakan perahu motor. Kita beralih ke maklumat lain, radio tetap menjadi media komunikasi yang penting di era digital meski menghadapi perubahan pola konsumsi informasi dan hiburan masyarakat. Untuk tetap relevan, radio beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi seperti layanan streaming, media sosial, podcast, video, dan konten digital lainnya yang memungkinkan siaran menjangkau pendengar lebih luas dan dapat diakses kapan saja. Penyiar juga dituntut memiliki kemampuan membuat konten serta memahami perkembangan media sosial dan tren audience. Meski demikian, kekuatan utama radio tetap pada kedekatan dengan pendengar melalui suara penyiar, informasi lokal, musik, dan interaksi langsung. Dengan terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital tanpa meninggalkan identitasnya, radio memiliki peluang untuk tetap bertahan dan menjangkau generasi baru. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perempat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, baru-baru kemarin juga kita lihat ya beberapa informasi juga di mana banyak anak-anak yang ternyata mengalami keracunan dari BGM. Nah, ini Badan Gizi Nasional juga menegaskan akan mengambil tindakan tegas menyusul insiden keracunan massal untuk menu makan bergizi gratis di salah satu pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan intinya perihal ini Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mendorong Kepala SPPG Talang Angin itu dicopot dari jabatannya. Nah, Ketut mengatakan pergantian pimpinan SPPG Talang Angin diperlukan ini juga sebagai bagian dari tindak lanjut atau peristiwa tersebut, Saudara Pro 4 ya. Nah, proses investigasi masih dilakukan bersama dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan penyebab terjadinya keracunan. Pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan Dinas Kesehatan terkait dan hasilnya nanti akan diumumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan. Lepas itu juga penanganan terhadap para korban akan menjadi prioritas BGN setelah kejadian tersebut. Dan mereka akan fokuskan dengan penyelamatan kesehatan anak-anak di beberapa rumah sakit. Nah, berdasarkan hasil investigasi, Saudara, jumlah orang yang terdapat akibat insiden tersebut ini mencapai lebih dari 500 orang. Sebagian korban harus mendapatkan penanganan medis di sejumlah rumah sakit di wilayah Sidoarjo. Salah satu rumah sakit yang menangani korban ini adalah rumah sakit daerah RT Nutopuro, Sidoarjo. Dan hingga Rabu 2 September 2026 pukul 15.30 tercatat ada 380 orang telah mendapatkan penanganan di rumah sakit tersebut. Dan dari jumlah tersebut sebanyak 353 pasien sudah diperbolehkan kembali ke rumah. Sementara itu 5 pasien masih menjalani perawatan dan 22 orang lainnya masih berada dalam tahap observasi. Tentunya Saudara Perempat ya, 5 pasien yang masih menjalani perawatan tidak membutuhkan penanganan di ruang ICU dan mereka ditempatkan di ruang perawatan biasa sambil mendapatkan pemantauan dari tim medis. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini sehingga ini bisa menjadi apa ya, sebuah pengalaman juga gitu ya, atau sebuah peringatan bahwasannya kita harus benar-benar menjaga kesterilan makanan supaya terjadi hal-hal seperti ini lagi.

0: Letih juga dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Apa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Is, tak bolehlah macam tu. Memang ada petugas kebersihan, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan.
0: Tapi dekat sini tak ada tempat sampah pun.
1: Kalau macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, bestie.

Saudara perhambat, untuk kita tahu di sejumlah daerah di Indonesia masih terdampak beberapa kondisi cuaca macam panas yang berkelanjutan dan juga kebakaran beberapa yang melanda beberapa daerah. Tentunya kita mengimbau kepada saudara perhambat yang sekiranya sedang membersihkan rumah, membersihkan halaman rumah, ingin membakar sampah, pastikan apinya betul-betul mati sebelum ditinggalkan, dan juga kalaupun tidak ingin membakarnya bisa buang sampahnya ke tempat pembuangan sampah saudara perhambat ya. Karena saudara perhambat, sekarang banyak sekali kasus kebakaran, apalagi saudara kita yang di Kalimantan masih diselimuti oleh kabut asap dan api yang begitu tebal. Nah, ini juga terjadi di kebakaran yang melanda tempat pembuangan akhir, ternyata terjadi di Putri Cempoh Mojosongko, Kota Solo, Jawa Tengah. Api diketahui membakar area Blok B dan kemudian meluas ke bagian utara TPA yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Karanganyar. Lurah Mojosongo, kata Rina Kartika Pancakris Daryani, mengatakan pihaknya menerima informasi mengenai kebakaran tersebut. Nah, sekitar pukul 18 diteleponlah ya, dan akhirnya datang ke lokasi. Nah, hingga saat ini untuk penyebab kebakarannya belum diketahui, karena kejadian serupa sebetulnya hampir terjadi setiap tahun, tetapi sebelumnya tidak sampai menimbulkan kebakaran besar. Yang memastikan kondisi warga di sekitar lokasi masih aman. Meski demikian, pemerintah kelurahan juga telah melakukan langkah antisipasi dengan berkoordinasi bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta. Koordinasi tersebut salah satunya berkaitan dengan rencana menyiapkan dapur umum di kantor kelurahan apabila dibutuhkan. Pihaknya juga mendirikan dapur umum untuk kebutuhan para warga yang terdampak kebakaran. Nah, sementara itu untuk proses pemadam dilakukan petugas pemadam kebakaran dari dua sisi, tim dikerahkan dari bagian utara dan juga barat untuk lokasi TPA-nya. Dan di sisi utara sedikit 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan, sementara dari arah barat terdapat 2 mobil pemadam. Nah, upaya pemadaman juga dibantu sejumlah alat berat, bulldozer dan ekskavator dikerahkan ke area PLTSA Putri Cempoh untuk membantu penanganan kebakaran. Dan tentu sadar pampat dimana pun berada, jangan kita membakar sampah sembarangan, apalagi sampai menimbulkan kebakaran besar.

0: Intermezzo.
1: Kenapa kau, Man?
2: Jatuh aku dari motor.
1: Ya Allah, kesiannya. Berdarah, Man.
2: Iya, untung lecet sikit je.
1: Hah, terus di mana?
2: Motor bersepah dari bengkel.
1: Astaghfirullah.
2: Oh, duit tak ada. Untung ada yang nolong tadi.
1: Hah, terus?
2: Iya, apa aku pun keknya terlempar entah ke mana.
1: Hah, lah hilang.
2: Iya, namanya musibah. Untung tak patah kaki.
1: Masih untung, eh?
2: Eh, iyalah, dompet aku.
1: Masih untung lagi.
0: Intermezzo.

Cikgu Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Megat, karya Rida Kalyamsi, ialah sebuah novel sejarah yang menggambarkan kehidupan dan perjuangan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Melayu, khususnya yang berkaitan dengan Kepulauan Riau. Novel ini mengangkat nilai-nilai, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat Melayu sebagai bagian dari identitas yang harus dipertahankan meskipun dihadapkan pada perubahan zaman dan pengaruh eksternal. Cerita yang disajikan menyoroti semangat perjuangan dan kepahlawanan para tokoh yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan nilai-nilai budaya Melayu. Dengan menggabungkan fakta sejarah dan elemen fiksi, Megat memberikan wawasan mendalam tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Melayu, sehingga pembaca dapat memahami dinamika kekuasaan, politik, dan konflik yang pernah terjadi di kawasan tersebut. Buku ini tidak hanya menyajikan sejarah sebagai rangkaian peristiwa, tetapi juga sebagai refleksi identitas dan semangat nasionalisme yang menginspirasi generasi penerus untuk terus mengenang dan menghargai warisan leluhur. Megat berusaha menghadirkan narasi yang kaya akan nilai sejarah dan budaya, mengajak pembaca untuk melihat lebih jauh lagi tentang jati diri dan keunggulan peradaban Melayu di Kepulauan Riau. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Saudara, penambahan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura ini melakukan peninjauan untuk pekerjaan proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib, di mana tentunya ini memfokuskan untuk peninjauan pekerjaan plafon, toilet, dan juga penataan lantai, ram, dan juga teras lobi. Perbaikan sejumlah fasilitas ini dengan alokasi anggarannya mencapai 19,98 miliar dan seluruh kebutuhan dana tersebut bersumber dari skema pinjaman daerah Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya juga mengatakan ketika ia datang ke sana, ia langsung melihat pengerjaan interior gedung di RSUD Raja Ahmad Tabib yang tentunya tengah berjalan. Ia menekankan agar pengerjaan ini sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Dinas PUPP Kepri yang tertuang dalam kontrak kerjanya. Nah, pengerjaan ini harus meningkatkan kualitas yang disesuaikan dengan standarisasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tentunya seperti toilet di rumah sakit ini harus memiliki standarisasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan ya. Tentunya selain itu juga ada perbaikan AC yang menjadi prioritasnya, kemudian juga toilet yang harus standar juga. Dan tentunya ia berpesan kepada kontraktor untuk pelaksananya ini harus wajib mematuhi spesifikasi teknis dan standar kualitas yang telah disepakati tanpa mengubahnya. Ini demi menjamin hasil proyeknya yang bermutu juga, kemudian bermanfaat dan aman dari potensi kerugian dan masalah hukum. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kepulauan Riau, Rodi Yantari, tentunya mengatakan untuk area lantai 1 ini yang paling menjadi titik pengerjaan terbesar dengan porsi anggaran mencapai 50%. Dan alokasi dana pada lantai 1 ini diutamakan untuk memasang AC sentral baru. Pengerjaan fisik proyek rehabilitasi gedung rumah sakit ini dijadwalkan berlangsung selama 6 bulan sejak pembangunan terhitung sejak 3 Juli yang lalu hingga nanti 29 Desember 2026. Semoga nantinya setelah pengerjaan selesai semakin nyaman ya pasien yang datang dan juga yang menunggunya, sehingga juga bisa memberikan kenyamanan bagi yang datang ke rumah sakit. Oke, ini juga menjadi untuk segantang lada tengah hari di hari ini ya, sesudah temankan tadi dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan dengan tentunya informasi-informasi menarik lainnya dan juga dengan cuaca ya, mudah-mudahan hujan ya saudara perempat ya, karena kita doakan juga di daerah Kalimantan mudah-mudahan hujan turun lebat sehingga bisa nih ya untuk menghembuskan sedikit asap-asap yang sedang menyerap saudara-saudara kita ya. Baiklah, yang di jalan berhati-hati di jalan, yang sedang bekerja semangat selalu karena jangan kemana-mana. Selama ini akan terus kami hibur dengan acara-acara menarik lainnya nanti bersama rekan kami Adi Yohana. Tetap di perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau, oleh putra dari Amsirli, rasa sayang sayangnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, terlepas Pulau Selayar memang sangat terkenal dengan tambang bauksit, tapi keindahan akan pulau dan juga pantainya tidak bisa dilupakan begitu saja. Pasir pantainya yang begitu putih bersih dan juga gradasi air laut dan hijau berubah kebiruan akan semakin memikat wisatawan untuk datang. Anda juga bisa menikmati keindahan dari tempat wisata di Kepulauan Riau ini dari perbukitan yang banyak ditumbuhi pepohonan dan hijau. Untuk mencapai lokasi Pulau Selayar berada di wilayah Kecamatan Selayar, Anda harus menggunakan perahu motor dari Lingga. Kita beralih ke maklumat lain. Kepulan asap akibat kebakaran hutan dan lahan di kawasan Manggu, Desa Sungai Raya, Kecamatan Singkep Barat membuat warga resah dan langsung ditangani Damkar Kabupaten Lingga setelah menerima laporan dari Polsek Singkep Barat. Petugas bersama BPBD, TNI AL, TNI AD, Polri, dan masyarakat melakukan penyisiran serta pemadaman menggunakan 1 unit mobil pemadam, 1 motor dinas, mesin robin, 5 selang, dan 1 nozzle untuk mencegah api meluas. Kasatpol PP dan Damkar Lingga, Dodi Suhendra, menegaskan penanganan karhut telah membutuhkan gerak cepat dan sinergi seluruh unsur, serta mengimbau masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kepulan asap agar dapat segera ditindaklanjuti. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Himalaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Pat Rery Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Prompat di FM 101,3 MHz, RRI Digital dan juga rri.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara Prompat. Berjumpa kembali bersama saya Adi Yohana, tentunya akan temankan saudara pada segantang lada petang hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di segantang lada petang edisi hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 3 September 2026, tentunya kita akan bersama dalam rangkaian acara Dangdut Ria, Kawan Celoteh, Blese hingga Ragam Budaya. Baik saudara Prompat dimanapun Anda berada, adapun sekarang kita berada pada acara Dangdut Ria. Tentunya kami nantikan ya kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon dan juga WhatsApp ya. Sudah ada telepon masuk, kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Kamu siapa ayo?
0: Dengan mak ni?
1: Mak lagi. Tak berupa tengok sama suara mak ni. Enak betul ke suara mak ni? Ngolik nak ke?
0: Suara mak merdu.
1: Iya ke? Oh, merdu lah bangun tidur.
0: Bangun tidur.
1: Ada merdu.
0: Oh iya pula. Itu memang namanya.
1: Cocok dengan... taklah memang suara tu enak.
0: Tengah
1: orang dia nama dia dan merdu suara dia, nak nangis dia nyanyi merdu semuanya. Iya betul, bukan nak cakap mak bohong, betul.
0: Yeah. Dah
1: dengar dia nyanyi.
0: Dah pernah dengar.
1: Itulah makanya. Ira mak.

0: Satu lagi buat Mas Prabu. Buat-buatnya lah.
1: Buat semuanya
0: nanti
1: aja.
0: Nanti fotokopi yang di belakang aja lagi ya, Di.
1: Baik.
0: Bu Adi, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Berlian ya, di Ganet nih. Sudah menjadi yang pertama kita bergabung pada Dangdut Ria. Kemudian selalu perempat di belakangnya Mak Berlian. Siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
2: Selamat petang, waalaikumsalam. Dari Ganet pindah ke Batu 13.
1: Dari Ganet pindah ke Batu 13. Bang Udin, salam mesra.
2: Salam mesra.
1: Apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah sehat. Nunggu-nunggu waktu azan.
1: Nunggu waktu azan.
2: Siap.
1: Tinggal.
2: Siap udut, siap peti. Pokoknya ada waktu sekian menit, coba masuk.
1: Kita gitu. Masuk dulu.
2: Iya. Masuk dulu. Nanti kalau sore kan mungkin ramai pula yang anu kan, yang masuk. Berebut. Kadang apa sekarang sudah. ada lagu menari-nari di atas luka.
1: Menari di atas luka, menari-nari di ada menari di atas luka.
2: Kalau lagu-lagu itu biasa diputar
1: adalah. Dari Tia, dari Nurma Paiza Adela, ada dari Imam S. Arifin.
2: Imam S. Arifin lah yang original.
1: Mantap.
2: Yang lain itu kan cover itu. Yang Imam S. Arifin itu yang originalnya, yang mempopulerkan pertama Imam S.
1: Arifin
2: itulah. Lagu itulah itu.
1: Oke.
2: Kita salam dulu ya pertama buat Bang Adi. Ini waktu azan jam berapa?
1: Waktu azan nih lewat 17, berarti tinggal 2 menit lagi.
2: Karena yang lewat 15, 2 menit lagi lah ya. Ya salam untuk Bang Adi dan salam berikutnya tadi ke Berlian ya.
1: Iya.
2: Tinggal 2 menit lagi ya, dia.
1: Iya, Bang.
2: Kita salam satu untuk semua ya, dia.
1: Salam satu untuk semua. Nanti,
2: ya dengan ucapan yang mendengarkan, salam sehat, bahagia dan tak lupa, salam mesra ya.
1: Baik.
2: Okay. Ini pun abang pun nak pergi lagi. Azan kan.
1: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin sudah pun bergabung petang hari ini di Dangdut Ria. Baik, saudara perempat, nanti akan kita lanjutkan kembali ya sesi untuk terima telepon dan juga lagu-lagu dangdutnya akan kita putarkan nanti selepas kita dengarkan seruan azan ya, dan juga lagu-lagu religi. Baik, saudara perempat. Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu asar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: tripa, tropa, tralala, lirilira, krokodina,
1: balerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta, maka tak gaya.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Masih bersama dalam acara Dangdut Ria di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 atau boleh pun juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung ya, kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Waalaikumsalam, selamat petang, Dangdut Ria Asyik.
0: Dangdut Ria Asyik, dengan siapa
1: apa
0: nih?
1: Apa kabar, Bang Adi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Dengan amin. Siapa nih?
1: Lagi kenal sama saya.
0: Dengan, takut salah.
1: Anak pulau memakmurkan negeri.
0: Anak pulau?
1: Memakmurkan negeri.
0: Pulau Bayan.
1: Pulau Bayan.
0: Aduh.
1: Pulau Bayan jauh di tengah. Pulau penyengat nampak melintang.
0: Iya. Yeah.
1: Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik tetap ku kenang.
0: Pulau Bayan. Aduh, masih lupa. Bang Awang Janggut. Dah lama tak gabung.
1: Dah lama deh, sibuk deh.
0: Itulah sibuk ya.
1: Kita pun dengan keadaan panas gini pun, kita berat juga nak masuk.
0: Berat juga ya.
1: Biasalah, ketengah rezeki di laut nih deh.
0: Itulah, betul.
1: Kita punya profesi masing-masing ya deh.
0: Betul bang, betul.
1: Yang ada itu kita menyukurilah rezeki yang
0: betul.
1: Ada.
0: Yang penting semuanya berkah lah kan.
1: Ya lah, kalau Bang Awang nih main di laut aja deh. Alhamdulillah lah, walaupun panas, hujan, ribut, tetap Bang Awang tantang.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Tapi yang Bang Awang tak tahan, gelora asmara deh.
0: Wah, itu dia.
1: Kalau gelombang laut, Bang Awang tak takut.
0: Tak takut ya?
1: Gelombang asmara nih, Bang Awang takut ya?
0: Waduh, itu memang bahaya tuh, bahaya.
1: Bahaya deh, makanya itu Bang Awang tak puas belajar tak sanggup deh. Mengarung deh batra, macam batra deh kecil ya.
0: Itu.
1: Gelombang besar.
0: Gelombang besar, luar biasa.
1: Makanya itu nenek basis dia takut dia belayar dengan awang dengan sampan kecil. Tapi kalau Kak Yusnizar dia berani deh.
0: Ayah sendiri berani.
1: Dengan sampan kecil gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau nenek basis dia bilang ngeri nengok sampan Bang Awang nih.
0: Betul.
1: Ini bocor pula kata dia.
0: Aduh.
1: Minta lagu lah deh.
0: Lagunya apa bang?
1: Minta lagu Pacar Dunia Akhirat aja lah.
0: Pacar Dunia Akhirat. Iya. Yeah.
1: Ada
0: dari.
1: Salam sikit lah dia.
0: Cile.
1: Salam pertama buat Adi. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Amin. Dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur yang bermanfaat sekeluarga ya dia.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Bunda Permata di penyengat. Sebentar lagi masuk dah tu, Bunda Permata tu. Dia lagi duduk bawah pokok kelapa tu deh. Kalau panas ini deh. Bunda Permata.
0: Yeah.
1: Buat Kak Dang Merdu, buat yang Ucu, Mahanjang di Sungai Nam, Kak Wir, Kak Nora, Mama Muda di tembelengnya dia. Buat Kak Siti, Bang Dama, buat Amza Yusuf, Bang Udin, Salam Mesra, Abang Iman di Tanjung Batu, Mas Prabu, Bang Gapar. Aida, Mama Dini di Karat, Mati Hendon. Tak terlupakan juga Nenek Mandai dia. Nenek Mandai, Nenek Basis, Nenek Pino, Kak Dara. Dan tak terlupa juga Kak Yusnizar di Senggarang. Dengan ucapan semoga kita diberikan kesehatan selalu, ditabahkan, dikuatkan iman.
0: Amin.
1: Itu aja lah di.
0: Baik bang.
1: Mudah-mudahan kita semua sekeluarga sekeperi ini sehat walafiat ya deh.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih di.
0: Sama-sama bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Awang Janggut di Pulau Bayan ya. Sudah pun bergabung petang hari ini di Dangdut Ria. Di belakangnya Bang Awang, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam, Mak Di. Selamat petang juga.
0: Selamat petang, Mak Dini. Apa kabar, Mak?
2: Alhamdulillah baik di. Baru aja balik cek ikan di. Habis ni sambil dengar lagu kan yang dah dipinta mak siang ikan pula di. Kan lagi digantung tu. Habis asar kan, habis asar langsung lah pas dengar Adi kan sibuk-sibuk tadi dengan Bang Ogot boleh tahan dan kasmaran tu agaknya dia.
0: Hai, betul. Itu dia.
2: Ya tak tapi. nampak-nampaknya tu. Yalah, semoga yang lagi kasmaran lah ya dia.
0: Mudah-mudahan dilancarkan.
2: Semoga kita semua sehat selalu.
0: Amin,
2: dengan
0: amin.
2: Kompak selalu jadi.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Sambil ngacau kopi nih di.
0: Sambil ngacau kopi.
2: Habis kopi ada kue 2 keping kan. Habis itu mak lanjut lah siang ikan. Lanjut langsung lah di itu sambil langsung masak kan di.
0: Langsung dimasak petang ini juga.
2: Yalah, tadi tak ada lauk pagi di. Yalah banyak sibuk-sibuk buat mak langsung lah lagu dulu di.
0: Lagunya apa mak?
2: Lagunya dari Selpiama tak pantas di.
0: Tak pantas.
2: Kemarin ada di.
0: Ada.
2: Iyalah dia dah adalah ya di.
0: Ada.
2: Iyalah kalau lagu dah ada mak salam sikit ya di.
0: Salamnya untuk siapa mak? Sila.
2: Salam pertama buat Adi, keluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Baliknya hati-hati ya di.
0: Amin ya rabbal baik insyaallah.
2: Terus tadi mak berbuka juga radio pas mak kedengar adanya Bang Awang Janggut. Terus tak tahu lagi di dah masuk dah banyak yang pertama tadi kan di?
0: Yang pertama tadi ada Mak Berlian dengan Bang Udin.
2: Yelah buat Mak Berlian juga salam setahun segeng lupa nyalamnya di. Buatnya salam mesra juga. Buatnya Kak Senah Q, buatnya Kak Dang Madu, buatnya Nek Tino, Nek Balkis, apa lagi dia Kak Sengarang tu banyak nama dia di. Yelah pokoknya buat di Sengarang semuanya di salam mewakili Nek Balkis ya di. Terus buat Manjang satu, Manjang dua, Bunda Permata. Buat Cik Karas tak terlupakan semuanya mendengarkan. Banyak juga mendengarkan di Karas di. Pokoknya itu. Mak salam satu Karas ya di.
0: Iya baik mak.
2: Juga Mak Ucu semualah di. Kena dah petang lain pun nak masuk di belakang.
0: Baik.
2: Pak Kumis apa tu semualah mak salam. Tak mungkin sebut satu-satu kan di.
0: Iya mak.
2: Jadi mak salam dari pertama sampai terakhir. Ikut salam sudah masuk juga semuanya. Buat Adi terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Dini di Karas ya. Di belakangnya Mak Dini siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat terlebih dahulu teleponnya. Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
3: Dangdutria, yuk di
0: perompat. Yuk lah di perompat, kita bergabung Dangdutria. Dengan Bunda. Apa kabar Bunda? Hah?
3: Andai nak Bang Awang duduk dekat apa namanya, anu batang batang ni, kata dia. Bang dia duduk kat kursi, nunggu anu dengarkan suara Adi sama dan apa
0: berceloteh
3: sama kawan-kawan.
0: Dekat kursi. Bawa pohon kelapa.
3: Kelapa gitu dia. Ya lah memang betul duduk. Kami,
0: betul.
3: Duduk
0: wah.
3: Aduh. Dah lama baru dengar suara dia.
0: Dah lama betul.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat Bunda.
3: Cucunya ada semua.
0: Alhamdulillah semuanya sehat. Amin, amin.
3: Lagu di.
0: Lagunya apa Bunda?
3: Aduh, ada tadi lagu apa katanya? Apa ya?
0: Apa tu?
3: Apa?
0: Ike.
3: Apa namanya? Bukan, apa namanya? Tapi pemalas. Lagunya apa? Ada rindu aja lah.
0: Ada rindu.
3: Iya.
0: Ada rindu dari Evita Mala.
3: Evita Mala.
0: Iya.
3: Salamnya buat Adi Mak Puga, tidak selalu.
0: Amin.
3: Mak Dini tadi, buat kopi nyambil jeng ikan. Dengan suara lagu dangdut. Untuk Mak Berlian, Bang Udin Salam Mesra, Kak Deli, siapa, Nyang Ucu, Rina QQ, sama Dang Merdu saya selalu semua.
0: Amin.
3: Yang sudah tadi siapa lagi? Ini bang apa namanya? Bang Kumis. Tak sama Bang Iman Lapa, Damo tak dengar. Bang Dapar. Arjuna, Damo, Ganjang semua. Siapa lagi eh? Ini Bang Edo. Siapa lagi eh? Kalau dah masuk ni, kadang-kadang masuk. Ah, Mak Rian. Semuanya
0: lah. Semuanya.
3: Semuanya
0: baik.
3: Ini mak apa namanya? Mak Ngahaidah eh. Sama ada keluarga Nurunda juga tu sampai
0: dengan
3: Sejun dengan Bang Umar. Semuanya
0: dia tengok
3: dia apa tengok semua.
0: Baik.
3: Sama ini Mak Cendol dan Cendol.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bunda Permata di Penyengat sana ya. Baik, saudara perempat di belakangnya Bunda, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat petang.
4: Halo juga. Selamat petang. Assalamualaikum Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Kadang apa kabar?
4: Alhamdulillah. Baru siap.
0: Apa tuh? Makan. Sarapan makan pas
4: nasi,
0: itu.
4: Makan nasi siang. Bukan makan siang, makan nasi siang.
0: Makan nasi siang.
4: kadang-kadang malam makan, kadang tidak. Pada jam segini makan.
0: Sarapan yang terlambat.
4: Iya. Kalau dah badan penat, panas ini banyak minum, kurang makan.
0: Kurang makan, banyak minum.
4: Itulah, tapi jemil-jemil biskut-biskut aja kayak om bulet konon tu.
0: Itulah.
4: Daripada perut kosong kan?
0: Itulah, yang penting jangan sampai perut kosong.
4: Lagu lagi.
0: Lagunya apa, Kak?
4: Untuk nambah stamina.
0: Nambah stamina.
4: Tadi Mak Tini dia kopi, kami sejawan madu. Dari apa ya?
0: Via Valen adanya.
4: Itulah. Nanya buat Via.
0: Iya, ada.
4: Yang iyalah. Secawan madu ya.
0: Iya.
4: Salam untuk Adi sama petugas. Moga dia sihat selalu.
0: Amin.
4: Beserta keluarga tercinta. Moga selamat balik sampai rumah.
0: Amin.
4: Jadi kalau pendengar perempat banyak doakan mudah-mudahan salah satu ataupun semualah dijabat Allah ya, doa amin. Yang tulus ya Di.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Terus untuk semualah pendengar perempat sihat semua. Untuk Bunda Permata yang selalu semangat. Sihat selalu. Nek Balkis sihat selalu.
0: Amin.
4: Nek Manda sihat selalu. Nek Anjang sihat selalu.
0: Amin.
4: Mak Dini lama juga tak dengar suara dia kan?
0: Iya.
4: Sihat selalu sama apa Mak Ngahaida juga. Terus ada Kak Sarinah dengan suaminya sihat selalu, Bang Hur. Terus ada Pak Kumis. Ada siapa tadi kata Mak Dini ada Bawang Janggut ya?
0: Bawang Janggut tadi.
4: Ya tak dengar. Tadi salam baca dia salam. Salam sehat selalu gabung-gabung lah. Adi yang rindu lah tak dengar suara tu. Adi yang rindu.
0: Adi yang rindu betul.
4: Nanti gak salah sangka pula. Terus ada Bang Ali juga dengan Mak Lisanya. Terus kita salam ada Bang Luqman. Yang Ucu. Ada Mak, siapa tu Mak Ngahwe dan juga Mak Belian. Kak Siti keluarga dia mau kena tanah merah semua. Ada Kak Wir juga, Mak Putri juga. Ada Bang Luqman, Bang Iman, Bang Herman, Mas Prabu kata ada Pinang kan?
0: Iya.
4: Terus ada ini apa Mak Ngahia? Tak tahu. Mak Lok Nek Lohia tak tahu lah. Dekat sini kan? Iya, nama kan tukar-tukar. Program lain tukar. Sama Bang Bayu, Pak Ahmadi dengan siapa tu? Kak Deli ya?
0: Iya.
4: Yang lain-lain, seringnya kita orang tu Pak Hamzah Yusof. Dia selalu salam kita kan. Sihat selalu lah. Makasih dia untuk semua yang lagi dia mendengar dari, dah kenyang tadi ni cakap. Kata orang belepotan. Semua-muanya dia. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Dang Merdu ya, sudah bergabung petang hari ini di Dangdutria. Di belakangnya Kak Dang, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat petang.
5: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Selamat petang. Ini dengan Kak Deli.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baru bisa nebak hari ini.
5: Apa kabar, Bang Adi?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Kak Dili apa kabar?
5: Sehat, sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Katanya very, very good.
0: So good.
5: So good. Anak-anak sehat?
0: Anak-anak alhamdulillah sehat semuanya.
5: Aduh, jagoan-jagoan anu ganteng semua.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
5: Cowok-cowok ini enak. Mainnya satu, bisa main sama-sama. Ah. Dia kecil-kecil gitu kan?
0: Ya.
5: Kalau udah besar, Bang Adi, enggak terasa ya udah gede aja anak.
0: Lah, betul, tak terasa memang.
5: Kadang kita duduk-duduk ingat aja kan, udah besar, udah gadis semua anak kita, punya cucu juga. Kadang kangen masa-masa kecil mereka itu.
0: Itulah.
5: Iya. Aduh lah kalau Adi udah melewatin semua itu, rasa kangen itu pasti ada. Jelas. Semoga sehat keluarga lah ya.
0: Amin,
5: tidak selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Semoga yang direncanakan Bang Adi keluarga selalu didengar sama Tuhan.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Tadi dia monitor tadi Bang Awang masuk tadi.
0: Bang Awang tadi.
5: Dia buka radio kan. Awang tadi dengan siapa Mbak Berlian? Mak Berlian tadi masuk awal tadi ya.
0: Awal tadi Mak Berlian.
5: Iya. Ya Mak Berlian sama Bang Udin. Ada Bunda Permata juga.
0: Iya.
5: Kak Adang juga tadi. Dini semalam aku dengar Mak Dini semalam tuh masuk perobat. Kangen dengar cerita Mak Dini. Ya Allah, udah lama tak dengar kan. Pas Mak Dini masuk, aku masuk. Terang satu semalam. Udah dengar Mak Dini masuk, masuklah pas ada pantun pula kan. Iyalah, kalau Mak Dini masukkan kita ada obat rindu juga.
0: Obat rindu ya, Masya Allah.
5: Iya, selalu lah. Kita kalau tak dengar-dengar kadang kawan masuk itu kadang kan suka bertanya ya kemana ya gitu.
0: Betul.
5: Ya, semoga sehat selalu Pak Adi ya, semua amin. Yang mendengarkan ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Oh, ada Mak Rosi, sehat selalu. Katanya demam. Udah biasa lah cuaca kayak gini kan. Ya aku aja satu hari ini banyak tidur loh, nggak tahu.
0: Banyak tidur?
5: Iya, dari pagi itu tidur bangun lagi sampai pos 1 masuk pun tak tahu lagi aku. Ya nota persada tadi.
0: Cuaca.
5: Ngantuk betul. Iyalah, takutnya malam enggak bisa tidur nih mau kayak begini.
0: Tidur
5: aja lah. Ada Nek Anjang, Nek Manda, Nek Barkis ya selalu senior kita ya. Ada siapa? Aduh, Mama Rika. Mau tuh udah jadi pikir pula. Pak Kumi juga. Tak lupa dari Piayu Kak Sarina
0: semua ya. Amin.
5: Siapa? Ya Kak Siti juga. Ya pokoknya semua disenggol.
0: Semua disenggol.
5: Ya. Bang Bayu juga, Pak Demang, Bang Uya. Ada Pak Umar juga, semoga dalam keadaan sehat
0: amin.
5: Semua.
0: Ya,
5: berpanjang lah ya.
0: Amin.
5: Ya, untuk Bang Adi, terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Lagunya ada?
0: Lagunya tadi Secawan Madu.
5: Oh itu punya Am, lagu kita belum kita minta.
0: Belum, kan terlupa.
5: Ini aja, Carmila lah.
0: Carmila.
5: Iya lagunya Anu Secawan Madu si Anu tak Mak Dini tadi.
0: Itu Kak Dang Secawan Madu.
5: Kak Dang minta. Ayolah ya. Thank
0: you. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Kak Deli di Batu Lima ya. Lagunya Carmila nanti kita akan putarkan juga. Baik saudara perempat, masih kami nantikan kebersamaan Anda juga untuk turut bergabung petang hari ini bersama Dangdut Ria kita di Perempat RRI Tanjung Pinang melalui telepon di 0771-4449-050 dan juga melalui nomor WhatsApp ya di 0811-7048-8660. Nanti kita akan sambung kembali bagi siapapun yang hendak bergabung ya. Kita akan dengarkan terlebih dahulu satu lagu yaitu Senandung Rembulan dari Imam S. Arifin dan juga lagu-lagu berikutnya ya.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, satu lagi cagar budaya yang menambahkan tempat wisata di Kepulauan Riau yang wajib untuk dikunjungi jika ingin mengenal sejarah Kerajaan Lingga. Situs Gedung Bilik 44 ini dibangun oleh Sultan Mahmud Muzaffar Shah pada tahun 1812. Namun proses pembangunan gedung yang dibuat untuk para perajin ini tidak rampung karena kolonialisme Belanda ketika itu. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini yang memiliki 44 ruang ini tepatnya berada di lereng Gunung Dai. Kita beralih ke maklumat lain. Prodi Hukum Ekonomi Syariah atau HES Tain Kepri menggelar pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi hukum dan ekonomi syariah di Man Tanjung Pinang yang diikuti siswa, dosen, dan mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelajar tentang hukum dan ekonomi syariah sekaligus memperkuat kerjasama perguruan tinggi dengan sekolah. Kepala Man Tanjung Pinang Ulfah Ismiati menilai pemahaman ekonomi penting diberikan sejak dini. Sementara Ketua Prodi HES Tain Sar Kepri Asrizal mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan materi yang dikaitkan pada kehidupan sehari-hari. Kegiatan berlangsung interaktif melalui penyampaian materi dan diskusi mengenai berbagai persoalan hukum dan ekonomi yang dekat dengan kehidupan siswa. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Intermezzo.
1: Kau nak bantu aku tak?
2: Bantu apa?
1: Jadi, aku ni nak mulakan buat konten di media sosial. Nah, kadang di media sosial tu harus cari sensasi dulu baru ramai.
2: Hah? Jadi, kau nak dibantu apa?
1: Kau nak tak ecek-ecek?
2: Ecek-ecek apa pula?
1: Kau ecek-ecek marah aku dalam video. Konon-kononnya kita tengah gaduh lah.
2: Oke, habis tu nanti kau nak buat apa?
1: Aku pura-pura sedih lah, biar orang kesian.
2: Kau ni, kalau tu tak payah ecek-ecek. Hidup engkau memang dah mengsedih betul. Tak boleh diselamatkan dah.
0: Intermezzo. Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: komplain ketika gaya hidup tak sesuai dengan kerjaan? Boleh je, tapi tetap hati-hati. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan mental dan fisik hingga masalah keuangan dan sosial. Bekerja berlebihan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, gaya hidup yang tidak seimbang juga dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes.
1: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Menteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aliansi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Cahaya di Kampung Sagu, karya Dia Hadaning, adalah sebuah novel yang menawarkan pandangan mendalam tentang kehidupan masyarakat di Kepulauan Riau, khususnya dengan latar kampung yang dikelilingi tanaman sagu. Novel ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir yang tinggal di kampung-kampung sagu. Kehidupan mereka sangat bergantung pada sumber daya alam sekitar, terutama sagu, yang menjadi bagian penting dari budaya dan ekonomi mereka. Buku ini menyoroti kearifan lokal dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita-cerita tentang adat istiadat, ritual dan kebiasaan. Novel ini menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan nilai-nilai budaya dalam menghadapi perubahan zaman. Alur cerita berfokus pada perjuangan karakter-karakter ini untuk mempertahankan mata pencaharian mereka dan menjaga harmoni dalam komunitas mereka. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, mereka tetap memiliki harapan dan tekad untuk memperbaiki kehidupan mereka. Gaya penulisan Dia Hadaning dalam Cahaya di Kampung Sagu ini sangat deskriptif dan puitis. Ia menggunakan bahasa yang indah dan menggambarkan landscape alam, kehidupan sehari-hari, dan emosi para karakter. Narasi dalam novel ini menggali kedalaman psikologis para tokoh, memperlihatkan perasaan dan pemikiran mereka dengan detail. Ia memberikan pembaca pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi dan perjuangan mereka. Novel ini juga menekankan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas dan kebersamaan. Masyarakat di Kampung Sagu saling membantu dan mendukung satu sama lain, menunjukkan kekuatan dari komunitas yang solid. Secara keseluruhan, Cahaya di Kampung Sagu adalah sebuah karya yang menggugah kesadaran pembaca tentang pentingnya kearifan lokal, kelestarian lingkungan dan nilai-nilai sosial dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Novel ini menawarkan narasi yang kaya dan penuh makna tentang kehidupan masyarakat pesisir yang seringkali terabaikan dalam arus utama sastra.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

0: BMKG Tanjung Pinang bersama Mas Robi. Assalamualaikum Mas Robi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Karima.
0: Iya, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik, alhamdulillah. Karima sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, gimana untuk esok hari? Apakah ada kemungkinan hujan? Silakan.
1: Iya, baik Karima. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Dan selamat sore. Saya menyapa kepada pendengar setia di Tanjung Pinang. Bersama kami dari dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan informasi update dan perkembangan cuaca di Kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku esok hari yaitu Jumat tanggal 4 September 2026. Dapat kami sampaikan kondisi cuaca esok hari sepanjang hari pagi siang malam dan dini hari masih cerah hingga berawan dengan angin permukaan masih bertiup dari tenggara hingga selatan kecepatan 5 sampai dengan 35 km/jam. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius serta kelembapan hingga 9. Masih selanjutnya untuk signifikan penurunan
0: ya Mas Robi, suaranya kurang jelas ya Mas Robi.
1: Oh iya, dari mana tadi Kak?
0: Mungkin bisa dilanjut lagi lah, mungkin bisa dilanjut lagi ya.
1: Ya, oke, baik. Dapat kami sampaikan kembali, Kak, ya. Kami ulangi untuk perakiran cuaca esok hari, sepanjang hari diperkirakan masih cerah hingga berawan, pagi, siang, malam, dan dini hari. Kemudian untuk perakiran angin permukaan masih bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 35 km/jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Informasi selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau dan untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 1,0 hingga dapat mencapai ketinggian 2,0. Demikian Karima, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
0: Baik, terima kasih Mas Robi informasi cuacanya. Selamat bertugas kembali, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Karima.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Menjaga Indonesia dari Kepri. Peluang, tantangan, dan profil 19 pulau terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Ditulis oleh Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nicholas Panama. Tema utama dalam buku ini ialah strategi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terdepan di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian kedaulatan bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan kajian tentang 19 pulau terdepan di Kepulauan Riau, membahas mulai dari potensi alam dan sosial yang dimiliki, hingga ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sana. Penulis juga menggambarkan kehidupan warga pulau kecil, termasuk keterbatasan akses air bersih, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang harus mereka tangani setiap hari. Selain itu, buku ini membedah secara khusus posisi strategis geopolitik Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan bagaimana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Buku ini menekankan bahwa kepulauan terluar bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga soal kehidupan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pertahanan nasional. Penulis mengajak pembaca dan pembuat kebijakan untuk melihat pulau terdepan sebagai potensi besar yang harus diberdayakan, bukan sekedar wilayah yang rentan. Pesan lainnya ialah pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Keunikan buku ini ialah gabungan kajian akademis, pengalaman lapangan, dan dokumentasi lokasi nyata dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang seringkali terlupakan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang teori strategis, tetapi juga menyajikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat pulau terdepan, sehingga bisa jadi referensi untuk pembuat kebijakan, akademisi, atau pembaca umum yang ingin memahami kehidupan di wilayah perbatasan Indonesia. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang ingin memahami kerentanan sekaligus potensi yang dimiliki oleh wilayah terdepan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Pemahaman ini penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran tentang perlunya pembangunan yang menyeluruh di seluruh wilayah negara. Menjaga Indonesia dari Kepulauan Riau memberikan wawasan penting tentang bagaimana pulau terluar Indonesia menjadi penopang kedaulatan negara, sekaligus tempat hidup masyarakat yang memiliki tantangan unik. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa menjaga bangsa dari Kepulauan Riau bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Suara Budaya Kepulauan Riau. 101,3 MHz. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: ...1,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya berada di Dabo, Kecamatan Singkep yang dibangun pada tahun 1981. Pada awalnya, Taman Pagoda Dabo Singkep ini dibangun untuk tempat bersantai para penambah timah. Karena memang lokasinya berada di Bukit Timah dan kini telah disulap menjadi taman yang begitu hijau dan menawarkan ketenangan. Kolamnya yang jernih dan bangunannya yang unik bisa menjadi spot selfie terbaik. Kita beralih ke maklumat lain, Kejaksaan Negeri Bintan memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 dengan menggelar bakti sosial donor darah di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau atau Kejati Kepri. Kepala Kejari Bintan Rusmin bersama Ketua IAD Daerah Bintan Nyonya Iza Rusmin dan sejumlah pegawai turut berpartisipasi sebagai pendonor. Rusmin mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial keluarga besar kejaksaan untuk membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong. Ia berharap darah yang disumbangkan dapat bermanfaat dan membantu menyelamatkan nyawa masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perompak RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Perompak FM 101,3 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Adapun sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh. Saudara Perompak, siapa sangka di balik megahnya Jembatan 6 Barelang, tersembunyi sebuah surga kecil yang kini menjadi primadona baru wisata akhir pekan di Batam. Halona Beach Resort, atau yang lebih dikenal dengan nama Pantai Halona, dan ini menawarkan pengalaman liburan yang tak hanya menyenangkan, tetapi juga Instagramable ya, dan juga menenangkan jiwa. Diresmikan pada tahun 2023, Pantai Halona langsung mencuri perhatian para pecinta wisata alam. Terletak di kawasan Galang Baru, tepatnya hanya sekitar 1 km setelah melewati Jembatan 6 Barelang. Pantai ini mudah diakses dan menawarkan pesona alam yang sulit ditolak. Saudara Perompak, cukup arahkan kendaraan Anda ke arah Jembatan 6, lalu belok kanan setelah jembatan. Nah, dari tempat parkir, hanya perlu berjalan kaki sekitar 160 meter untuk sampai di pantai berpasir putih dengan air laut jernih yang memukau.

0: Yang baru balik dari luar negeri. Sehat kawan? Mana buah?
1: Buah apa benda? Aku baru balik dari Amerika.
0: Buah tangan lah. Mana buah tangan?
1: Oh, ni ha. Aku belikan engkau celana jeans dari Amerika. Bagus kan? Ha ni, ada gambar bendera Amerika.
0: Banyak-banyak membaca lah kawan. Ini produk Indonesia lah. Kenapa engkau jauh-jauh ke Amerika hanya untuk membeli produk kita?
2: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, Halona Beach Resort Batam atau Pantai Halona memadukan keindahan alami dengan fasilitas modern yang lengkap. Ini tentunya cocok untuk keluarga, pasangan muda atau bahkan solo traveler yang butuh healing atau bertamasya dari hiruk pikuk kota. Beberapa fasilitas unggulan yang tersedia, diantaranya ada gazebo dan juga tikar sewaan untuk piknik santai. Kemudian ada payung-payung besar untuk berteduh dari terik matahari. Ya. Ada pula aula serbaguna untuk acara kelompok, kemudian lapangan voli dan sepak bola pantai. Ada pula live musik di akhir pekan yang membuat suasana hiburan semakin hidup. Halona juga menjadi spot favorit untuk menyaksikan sunset romantis yang sayang untuk dilewatkan. Saudara Perompat, Pantai Halona ini dibuka setiap harinya dari pagi hingga sore. Namun, puncak keramaian biasanya terjadi di akhir pekan, terutama di hari Minggu. Jadi, jika Anda ingin suasana yang lebih tenang, maka datanglah di hari kerja.

0: Siap Melayu merupakan salah satu identitas budaya Melayu di bumi segantang lada, Kota Tanjung Pinang. Aksara Arab Melayu adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf. Dengan 5 huruf, bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Penulisan Arab Melayu hampir sama dengan tulisan Arab, tapi pembacaan serta penambahan huruf ditulis tanpa menggunakan tanda baca yang disebut dengan Arab Gundul. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu agar tetap ada. Contohnya, setiap pelang jalan disertakan tulisan Arab Melayu.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, maksud hati memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai.
0: Artinya, keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Gugindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini dengan topik Jangan Mau Menjadi Orang Yang Bangkrut. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Duduy Sa'dullah dengan surah Al-Isra ayat 32 dan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat nanti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita membayangkan seseorang yang datang di hari kiamat dengan gunung pahala salat, pahala puasa, pahala zakat dan pahala lainnya yang menjulang tinggi namun berakhir tragis dilemparkan ke dalam api neraka? Itulah potret tragedi spiritual yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut. Bukan karena kekurangan amal ibadah kepada Allah, melainkan karena lisannya yang tajam dan tangannya yang zalim terhadap sesama manusia. Di saat kita sibuk memupuk kebaikan di atas sajadah, jangan sampai kita justru sedang membagi-bagikan seluruh pahala tersebut kepada orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara cuma-cuma lewat ghibah, gosip, fitnah, menghardik, mencaci maki, menuduh orang lain, mengambil hak milik orang lain, dan kezoliman lain yang dilakukan setiap hari. Inilah yang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan mengawali sebuah pertanyaan, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Lalu para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'a. Yaitu orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak pula memiliki harta kekayaan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan dengan bersabda, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala amalan salat, pahala amalan puasa, pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum fa turihat alayhi thumma turiha finnar. Mereka yang telah membawa pahala-pahala yang banyak tadi itu, lalu kemudian mereka juga membawa dosa yang selalu mencaci maki, memfitnah, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah serta memukul orang lain, maka diberikanlah bagian dari pahala kebaikannya untuk orang-orang yang ia sakiti, untuk orang-orang yang dia zolimi tersebut. Apabila pahala kebaikannya miliknya telah habis sebelum terpenuhi seluruh pembalasan atas perbuatan zolimnya, maka diambillah dari dosa-dosa mereka yang telah dizolimi, kemudian dialihkan kepadanya, lantas ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis Nabi SAW ini memberikan sebuah ilustrasi yang jelas dalam kehidupan kita bahwa seseorang jangan sesumbar dan bangga membawa pahala-pahala dari amal ibadah, tapi kemudian dia tidak menjaga lisan, tangan, dan dia kemudian tidak menghentikan kezoliman, maka setiap dosa kezoliman yang dia lakukan itu kemudian bernilai pahala bagi orang yang dia zolimi, dan kemudian pahalanya itu dialirkan kepada orang yang dia zolimi, dan kemudian jika pahalanya habis, kemudian dosa orang yang dizolimi dipindahkan kepada dirinya. Lalu kemudian pada akhirnya, habislah pahalanya, bertambahlah dosanya, maka Allah lemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis tersebut, ada beberapa pelajaran hadis yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, orang yang tidak punya harta atau hartanya habis karena hutang atau karena bisnis atau mungkin karena sesuatu, bukanlah bangkrut secara hakikat. Karena bangkrut di dunia akan hilang dengan sendirinya jika ia wafat, atau jika ia diberikan kemudahan rizki oleh Allah, Allah akan mengaruniakan rizki kepadanya sehingga kesulitannya Allah mudahkan dan derajatnya Allah angkat kembali. Kedua, bangkrut secara hakikat adalah berkurangnya sedikit demi sedikit pahala-pahala kebaikan seseorang yang ia kerjakan semasa hidupnya, baik amalan-amalan solehnya seperti salat, puasa, zakat, maupun perbuatan-perbuatan baik hasil muamalahnya. Pahala-pahala tersebut diberikan kepada orang-orang yang pernah ia sakit, yang pernah ia zolimi, yang pernah ia pukuli, yang pernah ia tuduh, yang pernah ia fitnah, yang pernah dia ghibah tanpa hak. Ia caci maki, ia tumpahkan darahnya hingga ia pun menzaliminya. Maka sama dengan dia memberikan transfer pahala untuk orang-orang yang dia zalimi. Hingga sampailah pada keadaan semua pahala miliknya telah habis, sementara pembalasan atas perbuatan zalimnya kepada manusia belumlah selesai. Maka diambillah dosa-dosa dari orang-orang yang ia zalimi, kemudian dosa-dosa tersebut ditimpakan kepadanya, dan dilemparkanlah ia ke dalam api neraka. Sempurnalah ia menjadi orang yang binasa, orang yang merugi, dan orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kebangkrutan secara hakiki ini terjadi di akhirat, ketika hari padang mahsyar, di saat tidak ada hakim yang adil lagi, bijaksana, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, yang maha hakim. Keempat, semua perbuatan, baik itu perbuatan jahat maupun perbuatan baik, akan dibalas dengan balasan yang seadil-adilnya di hari padang mahsyar, dan tidak akan menzalimi pihak manapun. Ini yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal dengan amal kebaikan meskipun sekecil dzarrah, sekecil biji atom, sekecil debu, sekecil biji sawi, maka pasti Allah akan balas kebaikannya. Barang siapa yang melakukan perbuatan dosa meskipun sekecil biji sawi, sekecil atom, sekecil debu, pasti Allah juga akan balas keburukan darinya. Maka marilah kita senantiasa berbuat baik, dan kita kemudian berupaya untuk meminimalisir dosa di dalam kehidupan kita. Kelima, hadis ini adalah khabar akan maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Informasi, penegasan, pemahaman menumbuhkan kesadaran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala maha adil kepada hamba-hambanya. Di antara hikmahnya adalah orang yang senantiasa dizalimi ketika di dunia akan merasakan karunia-Nya, akan mendapatkan rahmat, pertolongan, dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Oleh karena itu, selayaknya ia bersabar akan keadaan yang ia alami dengan tetap berdoa kepada Allah, memohon kebaikan di dunia dan di akhirat, serta kesabaran dalam setiap ujian dan cobaan yang akan berbuah rahmat, nikmat dan pahala kebaikan kelak di yaumil akhir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keenam, perbuatan zalim adalah salah satu bagian dari dosa-dosa besar, dan para ulama menegaskan zalim adalah menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya dan mengambil hak milik orang lain. Seharusnya kita memuliakan orang lain, seharusnya kita berbuat baik kepada orang lain, tapi sebaliknya merendahkan, menghina, menggibah, memfitnah, mencaci maki, kemudian menuduh dan sebagainya, berarti dia telah melakukan kezaliman. Apalagi kezaliman itu dilakukan di bulan-bulan haram, di bulan-bulan yang Allah sucikan, bulan Zulqa'idah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pahala kebaikan akan Allah lipat gandakan di bulan-bulan haram. Maka tidak hanya di bulan haram, tapi di luar bulan haram pun kita berupaya senantiasa berbuat baik dan tidak menzalimi siapapun. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman itu ada dua bentuk secara umum. Yang pertama, orang yang zalim itu dihukum sebab perbuatan dan dosanya, lalu dihadapkan kepada hak-hak bagi korban kezalimannya. Maka diberikanlah kepada mereka, orang-orang yang ia zalimi tersebut, dari pahala-pahala kebaikan si pelaku kezaliman. Tatkala telah habis pahala-pahala kebaikannya, maka diambillah dosa-dosa dari korban-korban, lantas dipikulkan kepadanya, sehingga hakikat hukumannya adalah sebab musabab dari kezalimannya, dan ia tidak dihukum tanpa ada kesalahan yang diperbuat itu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Allah tegaskan dalam surah Az-Zumar ayat 7, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Yang pertama adalah kezaliman kita terhadap sesama manusia diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak ada dosa yang lebih besar daripada perbuatan zalim. Karena jika dosa itu adalah dosa di antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, dan boleh jadi dia memaafkan kita. Namun apabila dosa itu adalah dosa antara diri kita dengan hamba yang lain, dengan sesama manusia, maka tidak ada celah bagi kita untuk bebas kecuali dengan ridho terhadap perbuatan yang telah dilakukan, dengan meminta maaf dari orang yang pernah kita zalimi. Oleh karena itu dianjurkan bagi orang-orang yang zalim agar bertaubat dari perbuatan zalimnya dan meminta maaf terhadap orang-orang yang dizalimi ketika di dunia. Jika ternyata ia tidak mampu melakukannya, maka ia harus beristighfar dan berdoa untuknya, serta berharap agar orang yang dizaliminya telah memaafkan perbuatannya. Namun yang utama kita meminta maaf secara langsung, dan ini untuk mendapatkan keridhaannya, untuk mendapatkan permaafannya, sehingga Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Rahman juga akan memberikan ampunan yang utuh untuknya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut, habis pahala, mendapatkan dosa karena kita melakukan kezaliman-kezaliman di dalam kehidupan. Na'udzubillah min zalik. Sebaliknya, kita harus menjadi orang yang muflih, orang yang beruntung, orang yang sukses. Siapa? Orang-orang yang taat beribadah kepada Allah dan senantiasa fastabiqal khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, memberikan kebaikan yang seluas-luasnya, memberikan kebaikan yang sempurna kepada orang lain dengan memuliakan orang lain, kemudian menjaga martabat harkat orang lain, kemudian kita membantu orang lain, menolong orang lain, maka setiap kebaikan kita akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah baik di dunia, terlebih kelak di yaumil akhir. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan, istiqomahkan kita menjauhi kezaliman, istiqomahkan kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
2: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci, lagi Maha Pemberi Kesejahteraan. Engkau telah berfirman, menyebutkan bahwa di antara ciri

orang yang benar-benar beriman kepadamu dan kepada Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah apabila mendengar disebut namamu, bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatmu, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepadamulah mereka bertawakal. Mereka senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta dan rezeki yang telah engkau berikan. Sungguh, mereka itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisimu sesuai dengan amal mereka. Engkau ampuni segala dosa-dosanya, serta engkau beri rezeki yang mulia berupa kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang membahagiakan di akhirat. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kawan-kawan, aku ada ide ni untuk liburan kelak. Macam mana kalau kita pergi ke pantai? Yang molek tu.
1: Pantai? Ral, kita baru je balik dari liburan bulan lalu. Lah nak pergi pula lagi.
2: Aku sih tak apa, ikut je. Tapi pantai tu jauh tak?
0: Jauh, tapi worth it lah. Bayangkan je, kita bersantai di pasir putih, main poli dan menikmati sunset.
1: Dan terjebak dalam macet berjam-jam. Suara ombak bisa jadi suara klakson.
2: Tunggu, jadi kita pergi ke pantai atau ke jalan raya nih?
0: Kita pergi ke pantai, Rob. Dan kita akan berangkat pagi esok.
1: Okey, tapi siapa yang nak bawa? Aku tak nak lah terjebak di mobil kalau Robby yang bawa.
2: Eh, kenapa aku? Aku bisa bawa kok.
0: Iya, Rob. Tapi ingat tak kau? Pernah nyetir ke supermarket dan hampir nak terlanggar dengan rak mie instan tu.
2: Itu hanya kecelakaan kecil je. Lagipun, aku dah belajar dari kesalahan tu.
1: Belajar dari kesalahan? Rob, kau aja masih bingung antar gas dan rem.
0: Okey. Jadi kita sepakat kan, Robby tak boleh nyetir esok. Bagaimana kalau kita sewa mobil?
2: Sewa mobil? Bagus. Tapi kita sewa mobil yang besar ya, supaya bisa bawa banyak snack.
1: Banyak snack apa? Untuk apa kita bawa bekal banyak-banyak?
0: Pentinglah tu. Kan kita butuh energi untuk main kat pantai.
1: Okey. Yalah. Ni aku cari tempat sewa mobil dulu. Haa ni, aku dah jumpa ni tempat sewa mobil. Kita bisa ambil mobil besok pagi.
0: Mantap tu, liburan kita akan jadi sangat seru.
2: Tapi, kalau mobil mogok di jalan, siapa nak tolong?
1: Rob, udah itu tak usah dipikir, itu namanya musibah. Kita ni nak senang-senang.
0: Haa, yuk kita tos dulu untuk liburan yang tak terduga ni.
1: Okey. Untuk liburan yang tiba-tiba.

0: Wow, tengok mobilnya. Ini keren sangat ah. Kita pasti nyaman kat sini.
1: Iyalah, keren. Tapi apalah cukup untuk semua barang kita ni? Kita banyak bawa barang.
2: Ha, jangan lupa bawa pelampung. Kita harus siap untuk segala kemungkinan.
0: Tenang je Rob, kita bisa buat semua barang. Yang penting kita berangkat sekarang.
2: Okey okey, siap siap. Aku akan bawa kita ke pantai.
1: Rob, Rob, ingat jangan laju-laju sangat.
0: Rob, kau pasti bisa.
2: Mudah ni. Cukup ikut je GPS, kan?
1: Ya, yeah, tapi pastikan kau tak salah belok macam kemarin.
2: Itu sekali je pun. Aku dah belajar lagi.
0: Mari kita mulai. Ini akan jadi perjalanan yang sangat seru.

0: Eh, kita kat mana ni?
1: Rob. Robby, kau salah belok lah. Kita ni harusnya belok kiri, bukan belok kanan.
2: Rob, kau harus lebih fokus. Kita tak nak utar-utar macam ni.
0: Maaflah. Aku tak sengaja.
1: Rob, hati-hatilah. Nanti kita sesat.
2: Yeay, akhirnya sekarang kita bisa melanjutkan perjalanan.

0: Alhamdulillah, kita sampailah di pantai dengan selamat.
1: Ya, alhamdulillah. Semoga tak ada lagi lah kejadian aneh lagi.
2: Tengok tu, indahnya pemandangan pantai ni.
0: Wah, akhirnya bolehlah kita bersantai dan bermain sini.
1: Okey, okey. Tapi ingat, kita tetap harus waspada. Jangan sampai di antara kita ada yang hilang.
0: Ha, aku dah siap buat berenang. Aku bawa pelampung. Mari kita berlomba.
1: Wei, jangan berenang terlalu jauh.

0: Sedap ni. Senang kali hati aku kita dapat datang ke sini.
1: Oh, ini liburan yang tak terduga dan sangat seru betul lah.
2: Dan tak ada yang tersesat. Kita berhasil.
1: Yuk kita buat kenangan-kenangan yang tak terlupakan. Kita harus foto-foto kat sini.
0: Okey. Tapi siapa yang nak jadi fotografer?
2: Aku bisa. Tapi bagaimana kalau kita pose dengan pelampung tu?
1: Rob, itu ide yang bagus ha. Kita bisa terlihat konyol macam tu.
0: Lucun lah. Kita dah macam tim penyelamat yang gagal.
1: Tim penyelamat yang terjebak dekat pantai ni.
2: Sekarang giliran aku. Ayo kita semua pose dengan snack.
0: Ha, snack kita memang lebih penting daripada pelampung.
1: Ya, kita adalah tim snack.

0: Mari kita main poli. Siapa yang nak ikut jadi tim aku?
1: Aku. Rob, kau jadi wasit eh?
2: Aku wasit? Aku harus berdiri ke tengah lapangan.
0: Tak Rob, kau hanya menghitung skor je.
1: Ayolah Rob, kita bisa menang ni.
0: Aku akan mengirimkan bola ke arah kau ni.
2: Tunggu, itu bukan aturan. Kita harus hitung poin.
1: Alah Rob, Rob, kita ni nak main aja, senang-senang.

0: Ini seru betul lah. Aku tak ingat bila terakhir kali main Poldi.
1: Iyalah, kita memang harus sering-sering main-main macam gini.
2: Ini emang liburan terbest lah.
0: Ha, ha, tengok tu sunsetnya, indah nah.
1: Kita ambil foto lagi, ayo.
2: Ha, ni jadi foto terbaik kita eh.
0: Aku senang kita bisa melakukan macam ni bersama. Liburan yang tak duga memang menyenangkan.
1: Ha-ha, kadang-kadang hal-hal yang tak kita rencanakan justru menjadi yang terbaik.
2: Nanti kita ke mana lagi ya? Mungkin ke gunung.
0: Ha, setuju tu. Kita bisa berkemah dan menjelajahi alam.
1: Asalkan Robby tak bawa mobil lagi.
2: Hei, aku bisa lah belajar.
0: Yuk, kita tos air kelapa ni dulu. Untuk liburan dan persahabatan kita.
1: Untuk liburan yang penuh tawa.
2: Dan untuk petualangan selanjutnya.

0: Weh, sini.
1: Aduh, jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja engkau ni.
0: Tak apa engkau yang jatuh. Engkau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
1: Astagfirullah. Maaf pak, saya tak nampak ada bapak tadi.
2: Tak apa dek. Misi ya.
0: Baik pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
3: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.
4: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, tugu ini berada di Desa Mentuda, Kecamatan Lingga, tepatnya di Tanjung Teludas. Selain menjadi titik nol bumi, lokasi di Tugu Khatulistiwa memiliki panorama yang memukau. Para wisatawan bisa memandang lautan yang begitu indah dari ketinggian. Lanskap dari tempat wisata di Kepulauan Riau yang sangat menariknya ini bisa menjadi spot selfie bagi wisatawan yang datang untuk mengabadikan momen plesirannya. Kita beralih ke maklumat lain, KPU Kabupaten Bintan menggelar bedah buku sesi ke-1 secara daring dengan membahas buku Problematika Keadilan Pemilu karya Titi Anggraini yang diikuti jajaran KPU, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum. Kegiatan dibuka Ketua KPU Bintan Haris Daulay dengan menghadirkan Titi Anggraini dan sejumlah akademisi sebagai pembicara dan panelis. Diskusi membahas persoalan keadilan pemilu, khususnya penetapan calon legislatif terpilih ketika terjadi perolehan suara yang sama dalam satu partai, serta 3 kasus dalam pada pemilu 2014 hingga 2024 yang dapat menjadi pembelajaran bagi penyelenggara. Kegiatan ini dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara sekaligus memperluas pemahaman masyarakat mengenai berbagai persoalan kepemiluan. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, mati semut karena gula.
0: Artinya, orang yang terkena musibah karena nafsunya. Perempat RRI Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berkah, berkah, berkah, berkah. Kayak gue.
1: Ini Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 19 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan, lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikap-Mu yang adil dan hikmah atas keputusan-Mu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para Rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan Rasul pilihan-Mu. Hampir semua Rasul yang Engkau utus kepada kaumnya dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para Rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua Rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang Engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni neraka-Mu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: ...101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, tibalah kita pada penghujung masa di Segantang Lada Petang edisi hari Kamis tanggal 3 September 2026. Dari mulai Dangdut Ria, Kawan Celoteh, Bleseh hingga Ragam Budaya. Dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selepas ini,

kita akan beralih menuju rangkaian acara Segantang Lada Malam bersama Mizuwardi yang tentunya akan menemankan Anda dalam program-program acara yang tak kalah menarik. Terima kasih atas kebersamaan Anda, baik yang mendengarkan melalui frekuensi 101,3 MHz, RRI Digital maupun rri.co.id. Saya Adi Yohana, mohon pamit undur diri. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan, serta dipertemukan kembali pada masa hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup,

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Inilah kisah tentang Dayang Rindu. Dahulu kala, ada sebuah dusun yang bernama Dusun Tanjung Irang. Dusun itu ditutuai oleh Ricarang, dan dia itu sangat ingin mempunyai seorang cucu yang cantik. Dan akhirnya, saat malam hari di tengah derainya hujan, tangisan seorang bayi membuat dia sangat bahagia. Itulah

0: punya cucu. Cucu perempuan yang cantik. Wahai warga dusun Tanjung Iran, ku kabarkan pada kalian semua. Ricarang, tertua adat dusun Tanjung Iran, kini memiliki cucu. Dan cucuku inilah yang akan meneruskan titisan Ricarang. Kalian bisa lihat sendiri, cucuku ini bukanlah perempuan sembarangan. Coba, coba kalian lihat di atas keningnya. Tanda ini akan menjadi simbol kebesarannya ketika ia kelak dewasa. Kenapa kau cucuku? Kenapa kau menangis demikian keras?
1: Salam, Ricarang.
0: Salam, Rasa Kadim.
1: Maaf kalau aku baru datang hari ini. Aku ingin mengucapkan selamat atas kelahiran cucumu.
0: Ya, terima kasih.
1: Ria, maafkan aku kalau kata-kataku ada yang menyinggung.
0: Oh tidak, tidak ada persoalan.
1: Tapi aku melihat kau sedang memikirkan sesuatu.
0: Kau dengar? Itu tangisan cucuku.
1: Kenapa? Ada yang aneh dengan tangisan itu.
0: Sudah hampir 7 purnama cucuku dilahirkan. Tapi tangisan itu setiap malam selalu menghantuiku. Tangisan itu hampir tak ada hentinya.
1: Itulah Ryu yang kemudian membawa aku ke sini. Aku sudah mendengar dari para warga 7 hari setelah kelahiran cucumu tentang hal ini. Kalau kemudian aku baru datang sekarang, karena aku harus lebih dahulu meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggul Gelung.
0: Apa kata Rubia Sanggul Gelung?
1: Nama cucu kamu tuh belum ada yang cocok dengan kata hatinya.
0: Maksudmu?
1: Ada nama yang aku usulkan, dan ini sudah meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggul Gelung.
0: Baik kalau begitu. Siapa nama yang cocok dengan cucuku? Siapa Rasa Kadim? Aku sudah tidak sabar lagi mendengarnya. Nyi, Nyi, bawakan cucuku kemari. Kita sudah temukan nama untuknya. Ayo Rasa Kadim, segeralah kau sebut nama untuk cucuku ini.
1: Tapi sebelumnya, aku dan juga Rubia Sanggul Gelung tidak menjanjikan apakah nama ini bisa menghentikan tangisan cucumu atau tidak.
0: Aku yakin nama dari kalian berdua dapat segera menghentikan tangisan cucuku.
1: Nama untuk cucumu adalah Banglai Remas.
0: Banglai Remas, sebuah nama yang bagus. Banglai Remas, nama cucuku Banglai Remas. Banglai Remas adalah cucu Ricarang. Terima kasih Rasa Kadim. Mari kita masuk.
2: Sejak Banglai Remas menjadi nama cucu Ricarang, tangisan itu sudah jarang terdengar. Namun, terhentinya tangisan itu ternyata tidak lama. Baru 1 pekan, nama itu diresmikan dengan memotong lembuar seekor sapi yang istimewa. Tangisan Banglai Remas kembali memecah kesunyian. Hingga suatu ketika, Ricarang menggelar sayembara untuk memberi nama cucunya. Dari sayembara inilah nama cucu Ricarang yang sebelumnya Banglai Remas menjadi Dayang Rindu. Dan akhirnya, setelah dia meranjak dewasa, Dayang Rindu menjadi seorang gadis yang cantik dan jelita. Waktu pun berlalu, hingga Dayang Rindu menjadi tumbuh dewasa dan bertemu dengan seorang narang cili. Begitulah pertemuan pertama antara narang cili dengan Dayang Rindu. Sejak pertemuan itu, hati narang cili seakan terpaut dengan Dayang Rindu. Bahkan ketika Naring Cili bertemu dengan Dayang Rindu, setiap kali pula Naring Cili jatuh sakit. Tapi setelah bertemu dengan Dayang Rindu, penyakit Naring Cili dapat sembuh dan sehat sebagaimana sebelumnya. Dari sinilah Naring Cili memutuskan untuk melamar Dayang Rindu. Maka Naring Cili datang ke rumah Ricarang yang merupakan nenek Dayang Rindu.
3: Salam Ricarang.
0: Ada apa kurir?
3: Ada bujang dari Dusun Galang Tinggi. Namanya Naring Cili. Katanya nak jumpa dengan Ri.
0: Ajung dimaksud. Apa yang membawamu datang ke sini, Jang?
4: Hormat Ricarang. Aku Naring Cili dari Dusun Galang Tinggi. Kedatanganku ke sini hendak melamar Dayang Rindu.
0: Pemuda yang berani datang sendiri jauh dari Dusun Galang Tinggi hanya untuk melamar cucuku, Dayang Rindu. Kau tahu apa persyaratan yang harus kau penuhi?
4: Apapun persyaratannya, aku akan penuhi.
0: Bagus, itu artinya kau sudah siap dengan segala resiko jika ingin menikahi cucuku, Dayang Rindu.
4: Untuk itu, Lari, aku kesini sudah sedikit membawa bekal sebagai tanda ikatan dan lamaran kepada Dayang Rindu.
0: Naring Cili, beberapa syarat yang mesti kau penuhi sudah cukup. Siri selembar niru, pinang sebesar kula, puyuh stakin, dan perhiasan. Namun, ada satu lagi yang belum kau bawa.
4: Syarat apa lagi yang harus aku penuhi? Katakan, Ri. Katakan segera.
0: Sabar. Sabar, anak muda. Sekalipun aku katakan sekarang, persyaratan yang satu ini tidak bisa kau penuhi dalam sekejap. Kau perlu 7 purnama untuk memperoleh tanduk kerbau lembuare. Kau bisa mendapatkan tanduk itu di wilayah Kerajaan Mataram. Di sana, kau harus menemui Tumenggung Manti. Dan jika tanduk lembuare sudah kau dapatkan, maka Dayang Rindu akan menjadi milikmu sepenuhnya.
4: Kalau memang itu persyaratan wajib yang mesti aku penuhi, maka restui aku. Hari ini juga aku berangkat. Aku mohon diri, Ri. Usai 7 purnama, aku

0: Sore-sore duduk memegang pedang. Pedang panjang dari Sumedang. Jauh-jauh, aku, Sunan Palembang datang ke rumah Rio Carang untuk melamar Dayang.
1: Pedangku bukan sembarang pedang, tapi pedang titisan Puyang. Cucuku bukan Merhati Bimbang, dia kini sudah dipinang.
0: Tuan Rio, dalam sejarah, dak kate gadis yang berani menolak pindangan Sunan Palembang. Tapi seorang Rio Cara, nenek Dayang Rindu, berani-beraninya menolak lamaran Sunan Palembang. Hebat! Hebat!
1: Sungai Musi mengalir ke Palembang. Luapannya sampai ke Belawan. Jangan harap bersanding dengan Dayang kalau aku tak berkenan cara Sunan.
0: Oh. maafkan kami, Tuan Ria. Maafkan kami. Mungkin kami terlalu lancang datang ke sini.

0: Oh.
1: Tidak. Kalaulah Sunan asal Palembang ini tidak juga berhasil membawa Putri Dayang ke Palembang, dengan berat hati kami harus memaksa.
2: Perahu mainan dilipat-lipat, dimasukkan ke air raksa. Boleh saja Sunan berniat, tapi tidak boleh dengan paksa.
1: Oh, ini yang namanya Putri Dayang Rindu. Kawat duri dililit benang, kato mertua jangan dibuang. Putri Dayang memang cantik nian. Payulah, kita ke Palembang. Oh, jangan lari, Dayang. Baiklah. Ke Kota Padang membeli nasi padang, nasi rendang daging sapi. Sungguh enak Dayang dipandang, karena Dayang cantik sekali.
2: Sebaiknya Sunan segera tinggalkan tempat ini, sebab sekalipun aku bersedia ikut ke Palembang, tentu tidak harus hari ini.
1: Oh, tidak, Dayang. Hari ini juga kau harus ikut aku ke Palembang.
3: Sunan, tidakkah kau bisa sopan sedikit terhadap cucuku?
4: Ah, baik, Ria, baik. Hari ini aku gagal. Tapi besok atau sore ini juga aku harus membawa Putri Dayang. Ayo pergi.
5: Salam hormat, Licarang.
3: Salam, cucuku. Akhirnya kau kembali, anak muda.
5: Ricarang, 7 purnama sudah berlalu. Kini aku penuhi janji. Tanduk Lebuhare sudah kudapatkan. Terimalah tanduk ini, Ria.
3: Simpan kembali tanduk itu, anak muda.
5: Apa? Simpan kembali? Bukankah kau yang dulu mengatakan kalau satu syarat yang harus dipenuhi adalah tanduk Lebuhare?
3: Ya, itu dulu. Tapi sekarang ceritanya jadi lain. Dayang Rindu telah...
5: Katakan, Ri. Katakan siapa yang telah...
3: Sabar. Anak muda, sabar. Aku paham apa yang sedang kini bergejolak dalam hatimu. Tapi kali ini kita tidak boleh gegabah. Sebab kita akan berhadapan dengan seorang Sunan Palembang yang memiliki pasukan.
5: Aku mohon diri. Sekarang juga, Ri. Aku akan hadapi Sunan Palembang.
3: Sabar, nak, sabar. Kau tidak boleh sendirian, anak muda.
5: Baru lantang dari Bukit Dagi, tanduk kijang seperti kelawang, jauh datang dari Dusun Galang Tinggi untuk menantang Sunan Palembang. Keluar kau, Sunan, hadapi Narangcili.
1: Oh, Gagang Parang dari Blukar, Kayu Merawan dari Telatang, Sunan Palembang tidak kenal gentar. Lawan menantang siap diterjang.
5: Hei Sunan Palembang, 7 purnama aku tinggalkan Dusun Kalang Tinggi untuk mempersunting si Dayang Putri. Tapi ternyata kau telah menyayat hati Narangcili.
1: Hei, jika Sunan Palembang berniat hati, tidak ada yang bisa menghalangi, termasuk pemuda yang bernama Narangcili.
5: Sunan, kau sepertinya belum kenal dengan Narangcili. Ini akan kubuktikan siapa Narangcili.
2: Cukup. Hentikan perkelahian ini. Hanya karena ulah kalian, rakyat yang bersalah juga menjadi korban. Percuma kalian mengaku sebagai orang-orang terhormat kalau kalian ter-

0: ternyata masih diperbudak oleh nafsu angkara murka. Sekarang, siapa di antara kalian yang mencintai aku? Segera keluarkan pedang dan potong aku menjadi dua.
1: Tapi Dayang,
0: Sunan, tidak ada waktu untuk mengemis. Lakukan kalau kau memang mencintai aku. Bagaimana dengan kau, Naring Cili?
1: Dayang, daripada kau harus mati, biarlah aku yang menjadi korban demi kebahagiaanmu.
0: Naring Cili, atas nama cinta, lakukan apa yang ku mau. Dan nanti, setelah tubuhku menjadi dua, kuburkan oleh kalian masing-masing. Naring Cili bertugas menguburkan bagian atas, dan Sunan menguburkan bagian bawah.

Legenda kali ini berkisah tentang Dayang Rindu. Ide cerita dari Ahmad Qori Ali, penulis Imron Supriyadi, dan dimainkan oleh Teater Wonggrod, produksi RRI Palembang.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Malam hari ini Abdi akan lebih ingin mengenal nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa Jawa.
2: Jawa. Banyak sebenarnya, Mas.
1: Banyak, Jeng, ya.
2: Banyak sepengetahuan kita aja lah, Mas, ya.
1: Betul. Secara umum aja, Jeng.
2: Iya, betul.
1: Oke.
2: Okay. Kalau peribahasa Jawa itu mengajarkan nilai-nilai kehidupan ya, Mas, yang sangat filosofis untuk membentuk karakter anak.
1: Okay.
2: Mulai dari dini atau sejak lahir lah, Mas, ya. Sejak di dalam kandungan aja kita udah berbicara kebaikan, ya. Jadi walaupun di dalam masih dalam kandungan udah mendengarkan kata-kata yang terbaik dari kita, ya, Mas, ya, dari seorang ibunya, dari seorang saudaranya dan bapaknya, pokoknya sekeluarga. Jadi membina orang tua itu tinggal membentukkan akhlak untuk anak sejak dini, ya, Mas, akhlak yang mulia. Terus peribahasanya itu seperti kacang ora ninggal lanjaran.
1: Apa tuh jawabnya?
2: Artinya, Mas, kacang tidak akan meninggalkan air atau tiang penyangganya atau kulitnya, ya.
1: Oke.
2: Terus dalam perilaku dan karakter anak biasanya tidak jauh berbeda dari orang tuanya.
1: Baik.
2: Ya. Makanya kita sebagai orang tua harus mengajari yang baik-baik. Ya, ya, kayak jadi guru ini, ya.
1: Tidak apa-apa.
2: Iya,
1: karena orang tua pendidikan yang pertama untuk anak, Jang.
2: Jadi orang tua ini selalu mengingatkan memberikan keteladanan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Karena anak adalah peniru ulung, ya.
1: Ya.
2: Apapun yang diomongin orang tua pasti anak ikut, apalagi
1: betul.
2: Masih kecil kan, Mas, ya?
1: Itu memang proses meniru memang.
2: Iya, betul.
1: Oke.
2: Terus ada lagi, Mas, mikul dhuwur mendem jero.
1: Apa tuh jero?
2: Artinya memikul tinggi-tinggi dan memendam dalam-dalam.
1: Okay.
2: Contohnya memendam dalam-dalam itu apa ya, Mas? Aib keluarga itu harus dipendam dalam-dalam, ya. Terus dalam mengajar anak untuk senantiasa menghormati, menjaga nama baik, menjunjung tinggi kehormatan keluarga, dan anak diajarkan untuk menyimpannya, ya, dan menyebarkannya ke orang dalam kebaikan. Yaitu tadi dari sejak kecil, ya, Mas. Contohnya ya kita mendidik dengan akhlak, dengan sopan, dengan santun. Kalau orang Jawa itu apa ya, mendidik akhlak, mendidik adab tuh dari sehalus-halusnya, ya, Mas, ya.
1: Baik.
2: Apalagi kalau di keraton, ya.
1: Di keraton, ya. Tapi yang hari ini kan kalau kita melihat peribahasa-peribahasa Jawa tidak masuk lagi di sekolah, akhirnya.
2: Iya, betul.
1: Karena peribahasa-peribahasa ini tentu kita tahu mengandung makna, nilai-nilai pendidikan,
2: iya,
1: kemudian
2: betul.
1: Pantang dan larangnya, seperti tadi menjunjung tinggi-tinggi, menyimpan
2: aibnya
1: dalam-dalam.
2: Iya.
1: Artian kata, kalau kita tarik dari kita uraikan, itulah fungsinya mengapa anak-anak tidak boleh mendengarkan orang tua ngobrol.
2: Iya, betul, Mas. Apalagi kalau ada tamu, ya, Mas. Iya.
1: Karena kita
2: benar.
1: Karena kita nggak tahu ada obrolan-obrolan tentang keluarga.
2: Orang tua,
1: ya,
2: apalagi apa. Orang tua, ya, Mas, ya. Apalagi kalau ada tamu dari luar, orang yang terhormat, orang yang terpengaruh. Jadi mengajarin anak jangan sampai ikut campur kalau orang tua menerima tamu.
1: Baik.
2: Mending main sendiri di luar atau di dalam kamar. Yang penting positif, nih, Mas.
1: Baik. Tapi Jeng, di zaman Jeng waktu masih remaja-remajanya nih, masih pakai putih abu-abu atau putih biru.
2: Biru.
1: Iya. Ada nggak peribahasa yang mungkin disampaikan guru atau orang tua yang hari ini masih diingat oleh Jeng Mami sendiri?
2: Masih dong, Mas.
1: Apa, Jeng, salah
2: seperti
1: satunya?
2: Urep itu urup.
1: Apa tuh, Jeng, artinya?
2: Hidup itu menyala, Mas.
1: Hidup itu menyala.
2: Menyala. Urep itu hidup.
1: Hidup.
2: Urup itu menyala.
1: Maksud artinya seperti apa, nih?
2: Maksudnya, ya, Mas, mendorong anak agar tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat okay. bagi orang-orang di sekitarnya.
1: Berarti bukan kicau kan, Jang?
2: Ya, bukan.
1: Kalau anak-anak sekarang kan kicau. Kalau berarti zaman Jeng Mami dulu, sudah mengenal menyala.
2: Iya,
1: ya?
2: Betul, sudah menyala. Okay. Terus hidup itu hanya sekadar bernapas, tetapi okay, harus bisa menerangi dan membawa kebaikan bagi lingkungan.
1: Oh, baik.
2: Terutama ya lingkungan kita sehari-hari. Jadi bahasa ibu juga yang dipakai dalam sehari-hari. Kita tiap hari itu kan kita ketemu sama tetangga ya Mas. Mm-hmm. Tak mungkin orang yang jauh-jauh. Pasti kita tetangga dulu. Jadi saling menghormati, saling menyapa.
0: Pelangi Nusantara, Perempat RRI Tanjung Pinang, setiap hari jam 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam, tentunya di hari Kamis 3 September 2026. Masih pun kita di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sedara perempat di mana pun saja berada pun dikata ibarat seiring balam dengannya merbah, terbang petang burung tempua, seiring salam dengannya sembah. Terimalah salam daripada untuk semua. Terima salam hormat dalam takzim kami malam hari ini, yang di mana pun saja berada. Ya, mudah-mudahan sihat selalu. Mudah-mudahan Allah lindungkan kita, Allah berkahkan hidup kita, dan mudah-mudahan juga apa hajat niat yang terkandung dalam hati Allah kabulkanlah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sedara perempat di mana pun saja berada, balik ke pangkal jalan, tentu sama pun sudah kita dengarkan daripada drama legenda yang bertajuk daripada Dayang Rindu. Seiring dengannya itu pun ada Pelangi Nusantara. Malam hari ini tentu ada Mono Suko ya. Nampaknya malam hari ini Ardi seorang diri sahaja. Dengar kabar angin, dapat pesan daripada Jeng Mami, beliau dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah angkatkan penyakit Jeng Mami, Allah sihatkan sehingga dapat kita kembali berbual, bersembang malam, tiap-tiap malamnya bersama masyarakat Jawa, berbagi kisah, berkongsi informasi yang boleh sama kita ketahui, menilik, mengintai, menjengah daripada budaya masyarakat Jawa ya. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, pada pukul 21 nanti sekiranya ada pun juga langgam serumpun Melayu, boleh kita berbincang bual, menyambung silaturahmi untuk orang Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga. Semuanya lah, baik orang Kepri maupun di luar Kepri lah, orang Jambi, Palangkaraya, Ogan Hilir, Selat Panjang dan lain-lain tempat yang sama monitor dan bergabung Pro 4 RRI Tanjung Pinang ya. Wah, selanjutnya juga nanti sekiranya ada langgam serumpun Melayu, disambut juga dengan Taman Penyair ya. Buat saudara Pro 4 tentunya salam hangat, salam bahagia untuk malam hari ini. Kami sapa daripada kilometer 4 Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Baiklah saudara Pro 4 dimanapun saja berada, tentu tiap-tiap malamnya, malam Jumaat malam hari ini, tentu sama banyak hidupkan sunnahnya Nabi. Mudah-mudahan apapun itu kita samalah mendapatkan berkah ya. Baiklah saudara, tentunya di acara Menu Suko Ardi akan kembali selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Pena di Atas Negeri, Catatan Jurnalisme Kemaritiman, ditulis oleh Nicholas Panama, Trisno Aji Putra, dan Ahada Wahyu Sari. Dengan tema utama jurnalisme kemaritiman dan kehidupan di wilayah laut serta pulau terdepan, Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan catatan pengalaman dan analisis jurnalistik tentang meliput kehidupan laut dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat menangani berita kemaritiman, termasuk perjalanan jauh melewati gelombang tinggi, berinteraksi dengan penduduk pulau terluar, serta proses mengumpulkan data hingga menerbitkan berita yang bermutu. Selain pengalaman lapangan, buku ini juga berisi panduan penulisan berita tentang isu laut dan perbatasan, seperti bagaimana menulis berita yang akurat dan menarik dari liputan di wilayah kemaritiman. Ini memberikan nilai akademis sekaligus praktis untuk pembaca yang ingin memahami jurnalisme kemaritiman. Buku ini menekankan pentingnya perhatian media terhadap isu laut dan pulau-pulau terluar, terutama di Kepulauan Riau, yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dan perairan luas. Penulis mendorong adanya rubrik kemaritiman khusus di media massa agar isu strategis ini makin tersorot. Nilai lain yang kuat dari buku ini adalah ketekunan dan keberanian jurnalis dalam meliput berita yang penuh tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Buku ini menjadi salah satu karya yang spesifik membahas jurnalisme kemaritiman di Indonesia, terutama dari sudut pandang pengalaman langsung di wilayah perairan dan pulau terluar. Tema ini masih relatif langka dibanding topik jurnalistik lain, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang media, laut, dan pembangunan wilayah. Buku ini cocok untuk pelajar jurnalistik, penulis, pembaca umum yang tertarik pada isu laut, maupun pemerhati Kepulauan Riau. Membaca buku ini memberi wawasan tentang realitas kehidupan di pulau terluar, juga keterampilan praktis dalam menulis berita kemaritiman yang bermakna. Pena di Batas Negeri memberikan narasi kuat tentang hubungan antara jurnalisme dan kemaritiman, sekaligus menjadi arsip penting untuk memahami kehidupan sosial, tantangan geografis, dan media di wilayah laut Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya dokumentasi pengalaman jurnalistik, tetapi juga sumber pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberitaan kemaritiman. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan RR.

yang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu, dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Anak udang-udang lah juga, boleh jadi si anak teri. Lagu orang, lagu kita juga, boleh jadi lagu sendiri.
2: Boleh jadi si anak teri. Tidak dimasak dalam belanga. Boleh jadi lagu sendiri. Pusaka sejarah budaya bangsa.
1: Betul. Ah, dengar ke ni. Orang kampung bermain gasing. Bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong Senandung Seri Mesing. Lagu pecahannya, Joget Hitam Manis.
2: Ah, cocok itu bang.
1: Mainkan.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa 4 baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedaga Pro 4, Ibu Pada Masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon maupun di talian WhatsApp, kita coba sambut penelpon yang pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Ardi.
0: Malam kembali Bang Hamzah Yusuf ya.
1: Iya, apa kabarnya Bang Ardi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Macam semalam juga Bang Hamzah.
1: Ya, sama lah juga. Cuma cuaca lah panas Bang Ardi.
0: Iya, betul. Di Tanjung Pinang pun juga sama, panas juga Bang Hamzah.
1: Sama lah juga ya.
0: Saya.
1: Kalau di sana tak ada kabut asam ya.
0: Di sini alhamdulillah aman-aman saja Bang Hamzah.
1: Kalau di Jambi ini masih ada kabut asam.
0: Masih ada Bang Hamzah ya.
1: Iya, karena tadi turun hujan.
0: Oh iyalah.
1: Pada hari kemarin tuh sholat estet.
0: Kok?
1: Kok ya. Di apa namanya, di lapangan depan kantor gubernur tuh minta turun, minta berdoa, minta turun hujan.
0: Amin. Yalah, mudah-mudahan cepat turunnya hujan, kabut asap pun hilang ya Bang Hamzah ya.
1: Jadi ini pantun lama ada, boleh lah ya.
0: Boleh Bang Hamzah, silakan.
1: Berhanyut rakit dari sengeti, pohon pau berbuah mangga.
0: Baik.
1: Tunggulah sakit rasanya hati, sudah jatuh di timpa tangga.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Ada lagi ini ya. Di sini pau, di sana pau. Dari sengeti membawa jagung. Di sini jauh, ke sana jauh. Makan hati berulam jantung.
0: Wih, mantap. Insya Allah. Luar biasa pantunnya malam ini.
1: Jadi lagunya nih apa ya nih? Serumpun kasih terbuang.
0: Oke, baik Bang Hamzah, nanti kami tunaikan ya.
1: Iya, salam-salamnya dulu ya.
0: Boleh.
1: Pertama sekali untungnya Bang Ardi. Selamat malam, selamat tiba. Semoga sehat selalu.
0: Saya.
1: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis. Ada Mama Dani, Bunda Selasih, Mama Dini.
0: Iya.
1: Ada Pak Burhan, ada Bang Udin. Ada Bang Ali Gore-Gore. Ada Mas Prabu, ada Iska Rizianti.
0: Baik.
1: Ada Kak Sarina, Kiu-Kiu yang lucu, Kak Dang Merdu, Bang Ele, Bang Jahil.

0: Armata, ada Mah Barlian, ada Kak Kawir. Ada juga Mak Norak, Mak Sindun, Nek Anjang.
1: Iya.
0: Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Bang Nek Balkis, ada Bang Awang Janggut.
1: Betul.
0: Selamat malam. Ada juga Mak Ngaida, ada Siska, Kak Deli, ada Yusuf, ada Bang Oya, Kak Ani, Pak Demang, ada Kak Saripa, Kak Sisi di Tanah Merah, Bang Dama, Bunda Selami, Bang Leman, Nek Lung, Mak Lung dia, ada Cik Mahmud ya di Seger Milir.
1: Buat semua.
0: Ada Bang Maun, Mak Rizka, ada juga Bang Ahmad Irwan untuknya semua lah tanpa terkecuali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamzah Yusuf yang berada di Jambi. Belakang Bang Hamzah ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Terputus juga nampaknya ya. Baik, sudah berempat dimanapun saja berada yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon. Kita cuba sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nek.
2: Nombor 2 ni?
1: Nombor 2 ni. Betul. Dapat rantang ni.
2: Ha?
1: Dapat rantang.
2: Dapat rantang mesti apa ni?
1: Nek dapat rantang malam ni.
2: Yelah. Adilah mesti apa sebab Nek.
1: Itu tak tahulah lempuk ke? Penagam ke? Saya ni. Apa buat malam ni, Nek?
2: Tak ada. Nelpon Adil.
1: Oh, yelah. Kalau nelpon aja ya.
2: Sehat,
1: Adil. Alhamdulillah, sihat. Macam biasa.
2: Macam biasa pembukaan ni.
1: Boleh, Nek, silakan.
2: Sungguh serumpun pokok mentigi.
1: Saya.
2: Sungguhnya pula di rumah Pak Dola.
1: Betul.
2: Assalamualaikum, hai Ardi.
1: Waalaikumsalam.
2: Semoga Ardi berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak, Nek. Nek pun juga sama, mudah-mudahan sihat selalulah, Nek ya.
2: Amin.
1: Amin ya Allah.
2: Tadi Bang Zah Yusof eh?
1: Betul.
2: Pertama kali yang Bang Zah Yusof
1: Betul ni.
2: Ni nak minta lagu dulu ni.
1: Lagu apa ni?
2: Lagu, kalau lagu Malaysia yang baru tak bisa je.
1: Tak boleh ni.
2: Tak boleh ya.
1: Lagu selorok kan?
2: Tak tahu pula
1: Apa judul lah?
2: Ini apa? Pahit manis akhirnya dari Kai.
1: Tak boleh ni. Ku fikir sedalamnya itu kan.
2: Itu ready.
1: Untuk
2: ni pun dah nyebut aja.
1: Itu lagu dia ni.
2: Ini orang belakang dia punya
1: kerja. Ardi faham lagu tu. Suka lagu itu rupanya. Aduh.
2: Ni malam Jumaat ada acara apa dengan Ardi?
1: Lagu itu ni, itu lagu kisahnya tu dia bercewek dengan kakak, bercewek pula dengan adik ni. Kisah lagu tu itu ni cerita lagu dia. Itu dia. Faham arti?
2: Nek tak tahu ni.
1: Lah.
2: Kalau gitu ni nak minta lagu Sumpah Setia. Iyalah Sumpah Setia.
1: Sumpah Setia.
2: Bukan Sumpah Setia, Berpisah Jauh.
1: Berpisah Jauh. Boleh. Boleh ni.
2: Salam-salam, Edi.
1: Boleh, Nek, silakan.
2: Apa minum?
1: Tidak, Nek. Tersedak sikit.
2: Itu ada yang buat lah tu.
1: Itulah tak tahu. Dan tahu yang belakang Nek ke, entah samping Nek ke pun tak tahu juga.
2: Jauh lah sorangnya, Edi.
1: Jauh dah. Orang jauh lah. Tak tahulah. Entah mak di kampung ke, tak tahu jugalah.
2: Banyaklah orang jauh, Edi. Banyak orang jauh
1: lah. Orang jauh banyak. Tapi tak satu yang melekat.
2: Belum lagi.
1: Nek.
2: Sabar. Orang sabar tu senantiasa disayang Allah ni.
1: Betul. Terima kasih sabar banyak.
2: Ni mudah-mudahan dapat yang paling terbaik.
1: Amin. Ya Allah, terima kasih banyak, Nek ya.
2: Ardi dapat orang yang soleha.
1: Amin.
2: Yang sayang dengan orang tua, keluarga. Amin,
1: ya
2: Allah. Jadi,
1: ya, saya.
2: Terutama sekali dengan Ardi lah.
1: Dengan Ardi ni. Terima kasih lah kalau macam tu.
2: Tapi jangan pula tiap malam kat radio ada bini bawa balik bongkos kampung.
1: Pokoknya menghalang pintulah.
2: Apa guna aku kahwin dengan kau ni biar aku balik.
1: Aduh.
2: Jadi,
1: bergurau. Ya betul ni, tak salah.
2: Nek lanjut salam ini.
1: Ya, Nek silakan.
2: Pertama sekali untuk Ardi lah. Selamat malam tu tugas.
1: Ya. Yeah.
2: Banyak umur, dimurahkan rezeki.
1: Haa.
2: Bahkan rahmat hidayah. Sihat selalu dan tak lupa. Selalu dapat job lagi.
1: Amin, ya Allah. Terima kasih banyak, Nek ya.
2: Lancar kuliahnya dia.
1: Ya, yeah, Nek. Terima kasih. Doa-doanya. Salam buat semua yang ada di rumah ya, Nek.
2: Kalau
1: tanya
2: kalau membuta.
1: Alah membuta. Cepatnya pula.
2: Siang
1: anu
2: apa
1: penting. Oh, lah bekerja eh. Aktivitas, yeah. Iyalah.
2: Salam-salam untuk Nek Pino mungkin dah berhasil hidup juga ni. Untuk Dang, untuk Bang Zah Yusof, untuk Bang Bayu. Bang Bayu, Nek Mandang minta maaf ya tadi kalau tersinggung. Nek Mandang bilang dia Bang Bayu 3T.
1: Apa pula tu?
2: Tak tentu tempat tinggal.
1: Oh, tak tentu tempat tinggal.
2: Kadang-kadang dia tanya di mana, Sungai Jang. Sebentar dia bau. Ini bulan muda ni di hotel ke dia.
1: Aduh, hai.
2: Abang Bayu.
1: Ya, saya.
2: So, ini siapa? Abang Ma'o.
1: Untuk
2: Kak Bumi.
1: Ya. Yeah.
2: Untuk yang di... Siapa tu? Yang di...
1: Di mana? Pak Ma'o. Pak Organ Hilir, Abang Mahmud.
2: Abang Mahmud. Untuk yang Mucu,
1: saya.
2: Untuk Marika, untuk penelpon ketiga sampai akhir dia.
1: Ya, saya ni.
2: Yang terakhir sekali, untuk kawan Nek yang sekarang dibalik ke Pembaru, anak dia nak wisuda.
1: Selamat tanya.
2: Untuk Wan, semoga sihat selalu Wan.
1: Ya.
2: Terima kasih, Di.
1: Ya, sama-sama, Nek.
2: Juga Ardi, jaga kesihatan ni, panas ni.
1: Betul, Nek.
2: Baju je kering, buat lidah pun kering.
1: Melepuh lidah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saudara. Ada Nek Manda, ada Bang Hamzah Yusof. Assalamualaikum. Di talian WhatsApp orang kagas nampaknya ni.
3: Waalaikumsalam Ardi. Selamat malam.
1: Malam kembali Mak Dini. Nek Dini lah sekarang tak?
3: Ya, Adi. Dah dua, Adi.
1: Alah dua, nenek lah kalau kita panggil.
3: Tak kasi tahu memang, Adi.
1: Alhamdulillah.
3: Nek memang tadi.
1: Oh, alhamdulillah ya, Nek. Nek Dini lah kalau gitu.
3: Adi, siapa kasi tahu? Kak Diah ya?
1: Bukan. Mak Ngahida kemarin kasi tahu.
3: Ya memang, Adi. Mak ada setengah bulan di Uban kemarin, Adi.
1: Tak jejak.
3: Itulah kan nama tak masuk. Habis tu apel ni pula kadang betul kadang tidak. Di maklumlah apel dah tua di.
1: Iyalah. Betul.
3: Iyalah di. Mak terkejut di macam umpan air tenang dia langsung mak pencet langsung di dapat dapat masuk kan.
1: Itulah.
3: Langsung masuk mak bilang kan berarti tak ada yang lain ke di.
1: Iya betul.
3: Iyalah di mak ada pantun satu.
1: Boleh mak.
3: Macam ni, Di. Betul tak? Terserahlah dia.
1: Macam mana?
3: Kita kan bergurau aja, Di.
1: Ya, Mak silakan.
3: Macam mana ya bunyi dia?
1: Macam mana?
3: Layang-layang, tali terputus.
1: Ya.
3: Dimain anak di waktu petang. Ilmu tinggi, adatnya bagus. Itulah idaman semua orang,
1: Di. Mantap. Betul, luar di? Biasa. Malik pantun tu.
3: Ya lah
1: bekal dulu eh.
3: Iyalah kalau tidak mana dah tahu dia kan kita belajar.
1: Betul.
3: Tapi barang aja yang penting ada pantunnya di.
1: Lah ada niat ni mak.
3: Pantunnya nasihat. Iyalah di. Betul tidak kita cuma bergurau je dia.
1: Iya mak tak apa.
3: Iyalah di mak tak lagulah di.
1: Lagu apa mak?
3: Lagu je di. Lagu je lagi Siti Nurhaliza di.
1: Apa tu?
3: Joget Menanti Kasih.
1: Joget Menanti Kasih ya. Sekejap.
3: Ya di.
1: Joget Menanti Kasih.
3: Rancak tu di biar kita tak ngantuk malam-malam ni di.
1: Siti Nurhaliza.
3: Iya.
1: Siti Nurhaliza Menanti Kasih tak ada pula mak.
3: Ya, sayang ni tak ada dia.
1: Itulah Siti Nurhalizah itu yang ada.
3: Yunus sudah tak tahu dia sikit pun tak tahu tapi sedap betul lah dia. Rancak lagi tu dia.
1: Ya, ada pernah juga dengar tu. Sekejap. Okey. Yang ada joget pahang. Yunus sudah menanti kekasih. Diselak-selak nampak tak ada.
3: Yelah di, kalau tak ada, tak ada lah dia belum keluar lagi sembunyi tu di. Kalau dah ada sekali dia pasti ada terus di.
4: Ah, itu pula.
3: Ya, kalau tak ada kita tukar ikatan asmara je lah di.
4: Ikatan
3: asmara.
4: Ikatan asmara ya. Ah, ada mak.
3: Adalah, kemarin ada. Dah selalu diputar kan di.
4: Ah, itu pula.
3: Ayolah, lagu dah ada. Mak salam-salam sikit je di.
4: Ah, boleh. Mak silakan.
3: Salam pertama buat Ardi. Selamat malam. Selamat bertugas. Semoga Ardi sehat selalu. Balik hati-hati di.
4: Terima kasih, Mak.
3: Jadi Ardi tinggal seorang. Mak balik kampung.
4: Mak balik kampung. Ada adik-adik di rumah.
3: Ayolah, di. Nanti kan ada waktu lagi. Dia datang lagi kan, di.
4: Ah, betul.
3: InsyaAllah sehat selalu ajalah dia.
4: Ya, amin. Ya Allah.
3: Buat
4: ya Ardi
3: sekeluarga.
4: Terima kasih,
3: Mak. Terus, di. Yang pertama tadi, lupa, Mak.
4: Bang Hamzah Yusof.
3: Ha, dah mak dengar dia. Tapi lalu tengok apa ni apa ni.
4: Oh, itulah.
3: Yelah buat Pak Hamzah Yusof juga. Adanya barusan naik Manda, naik Balkis. Buatnya Kak Senah Q, Bang Udin Salam Mesra. Buat Indi Karas semuanya, satu Pulau Karas di.
4: Boleh.
3: Mak dengar banyak mendengarkan Ardi di.
4: Alhamdulillah,
3: nak terima kasih. Kita sebut pun satu-satu kan tak bisa kan di.
4: Betul.
3: Jadi semua satu Pulau Karas kena semua ya di.
4: Betul, ada ujung pangkat.
3: Terus di buatnya malam tadi mak dengar adanya Kak Deli ya di.
4: Betul, Mak.
3: Gabung lagi Kak. Dia jarang gabung malam kan.
4: Ya, betul.
3: Ya, gabung lagi Kak. Kalau masih ada waktu ni masih baru kan di.
4: Baru lagi.
3: Terus di kalau gitu biar dapat semualah. Mak Ucu juga. Semua pokoknya mak salam dari pertama tadi sampai terakhir nanti ya di.
4: Ya, Mak.
3: Salamnya ikut fotokopi dah masuk semuanya. Buat adik. Ardi terima kasih banyak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di belakang Mak Dini ada siapa? Halo. Assalamualaikum. Halo. Nampak tak ada suara, terputus ya. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba sambut di talian telefon. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Ardi.
4: Bang Udin rupanya.
5: Ya, salam mesra.
4: Mantap.
5: Memang ditegur sama Mak dan Dini tadi kan.
4: Saya.
5: Sebelum berpantun, ada lagu Bunga Negara tadi.
4: Bunga Negara, sekejap
5: dari Salim Ai.
4: Bunga Negara atau Bunga Bang?
5: Ya, Bunga Negara lah.
4: Bunga Negara, eh?
5: Bunga Negara tu pahlawan.
4: Negara. Tak ada lah, Bang.
5: Tak ada.
4: Tak ada.
5: Yang ada bersiar-siar di taman hiburan. Bersiar-siar di taman hiburan.
4: Bersiar-siar.
5: Salim Ai juga.
4: Sekejap. Salim Ai, eh?
5: Iya.
4: Salim Ai itu yang ada... yang ada rantai loket permata, keluhan rindu, pujaan hatiku sebentuk cincin permata, mendung kembali cerah. Itu yang ada.
5: Tadi ada keluhan rindu ya.
4: Ya, keluhan rindu.
5: Itu aja lah. Berarti yang Abang Din minta tak ada lah ya.
4: Betul, Abang Din.
5: Rindu aja lah.
4: Boleh.
5: Ini pantun agama.
4: Nah, boleh.
5: Embun menetes di subuh hari. Bunga jadi segar sampai ke petang.
4: Iya.
5: Beginilah hidup di dunia ini. Entah pagi atau sore, ajal menjelang.
4: Betul
5: tu, tak tahu waktunya kan. Ajal tu tak kasih tahu, tiba-tiba aja kan.
4: Betul.
5: Lagi ya. Burung darat terbang di angkasa.
4: Iya.
5: Terbangnya dengan bersukaria. Kalaulah ajal akan tiba, siang atau malam tak dapat ditunda.
4: Betul.
5: Tak salah kan?
4: Tak salah.
5: Tak salah.
4: Ya.
5: Pancasri korat tempat cemasa. Pergi bersama-sama dengan keluarga.
4: Iya.
5: Sebelum ajal menghampiri jiwa, bersiap-siaplah untuk dalam pusara.
4: Iya.
5: Amat ibadah maksudnya.
4: Betul.
5: Jadi dah tiga rangkap saja.
4: Iya.
5: Salam dulu ya.
4: Silakan.
5: Tapi dah ramai yang masuk ya.
4: Ada ramai, alhamdulillah.
5: Soalnya Bang Udin di Pro 1 tadi sama Erita tadi kan. Dapat telepon ketiga.
4: Saya, alhamdulillah.
5: Salam juga mungkin ada Pak Umar nanti, Abang Herman, Pak Bayu, Kak Damar, Kak Perlian ya. Salam juga Kak Sani Nasi Kiu.
4: Saya.
5: Ibu Mak, Ibu Naktia ya. Ibu Irma juga, Ibu Yeni. Cik Mah ya, Nenek Manda kita ya, jangan lupa.
4: Saya.
5: Tadi dari Karas, Aida, Lestari dengan Mamak Dini ya. Salam juga buat Pak Kumis. Ada Abang Hamzah Yusuf ya. Salam juga buatnya Ibu Erna 13. Abang Lekuman ya, Bang Jaiz juga. Pak Iman juga ya. Mama Arika, tak lupa juga Tedinda dari Bogor ya. Ada juga Kak Susa dari Batu Lapan, Ibu Hani ya. Tak lupa Kak Deli ya. Kita juga Mak Rosi 10. Yusuf ya, Yusuf tak masuk. Yusuf dari Pos 1 dari. Ada Pak Demang juga. Juga. Tak lupa Abang Ali dengan Mak Isa Abang Ali golek-golek dengan Mak Isa ya. Siapa lagi? Itu Putra Kemala ya. Putra Kemala ada atau Abang Kemala dari Desa Penaja ya. Ada juga ini Pak Haji Surat dari Batu Lima. Tadi saya semuanya salam sehat, bahagia dan tak lupa salam mitra.
4: Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin jauh-jauh saja suara Bang Udin. Assalamualaikum. Di belakang Bang Udin ada siapa kiranya?
6: Waalaikumsalam.
4: Mak.
6: Yo.
4: Apa khabar, apa buat Mak di sana?
6: Biasa jam gini dah di atas pulau kapok.
4: Cepatnya pula nak belayar, Mak.
6: Iya, tadi tu kami di sebelah sama Bang Udin. Bang Udin ikut pantat Mak. Ini Mak ikut pantat Bang Udin pula.
4: Saya. Baiklah.
6: Mak telefon biasa tadi tak masuk.
4: Macam tu pula. Yelah.
6: Apa nak pantun Mak ni? Mak pantun lama je lah satu. Malu pula masuk tak pernah berpantun.
4: Tak apalah Mak. Sama-sama je kita ni.
6: Pantun lama aja ya. Satu ya.
4: Boleh Mak.
6: Pisang emas bayar bawa belayar. Masak sebiji di atas peti. Utang emas boleh dibayar. Utang budi dibawa mati.
4: Allah. Betul sangat Mak.
6: Mak minta lagu lah.
4: Lagu apa tu,
6: lagu
4: Mak?
6: Lagu yang rancak-rancak lah.
4: Apa tu?
6: Lagu apa ya? Yang rancak. Aduh, lupa buat tadi ya Allah. Terkedek-kedek.
4: Terkedek-kedek. Boleh. Terkedek-kedek ya.
6: Salahnya Mak fotokopi Mak Dini aja tadi. Fotokopi Bang Udin. Fotokopi semualah. Yang pernah masuk tadi aja Adi.
4: Saya.
6: Bawa siang tadi Adi siaran. Buat penelpon pertama sampai terakhir. Buat Ardi, makasih. Assalamualaikum.
4: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum di belakang Mak Berlian.
7: Waalaikumsalam.
4: Mbak Mak Rika. Apa khabar Mak?
7: Alhamdulillah sehat.
4: Apa buat?
7: Apa khabar? Alhamdulillah. Lagi baring-baring ya.
4: Alhamdulillah sehat juga kami di sini. Baring-baring dah makan, Mak?
7: Udah, dah tadi dah makan.
4: Wih, mantap. Apa lauk kita?
7: Lauk dia macam-macam.
4: Wih, mantap. Aduh.
7: Ayam, ada ikan sambal. Macam-macam.
4: Ikan tambang tak tinggal eh?
7: Tak tinggal kalau macam. Macam sambal.
4: Udah, kalau macam tu.
7: Lagu macam itu.
4: Lagu boleh, Mak. Lagu apa tu?
7: Lagu apa ya? Tadi dah ingat lagi dia. Cakap-cakap dah lupa.
4: Janganlah macam tu.
7: Apa tadi lagu?
4: Apa tu tadi lagu? Apa lagu kita denai? Mabuk ke payang. Apa rentak kita denai? Rentak Melayu.
7: Kenanganku aja lah.
4: Kenanganku. Boleh.
7: Itu kenangan masa dulu-dulu.
4: Kenangan masa silam.
7: Masa silam.
4: Ya.
7: Walaupun kita lupa, tak ada ingat.
4: Betul.
7: Salam-salam lah dulu.
4: Boleh, Mak?
7: Salam pertama, Wak Ardi. Mak bertugas, semoga sehat lalu, dilangkahkan rezeki. apa lagi ya?
4: Ya.
7: Baru tadi mak beli, mak beli ya?
4: Hmm?
7: Yang baru sekarang tadi.
4: Ah, betul.
7: Ah, buat mak belian.
4: Sehat
7: lalu.
4: Saya.
7: Ya, apa tadi yang baru yang dari Karah tu tak pernah dengar itu.
4: Ah, mak mak Dini.
7: Ah, buat mak Dini.
4: Baik.
7: Salam kenal lagi ya buat mak Dini.
4: Ah.
7: Lagi buat Mas Prabu.
4: Saya.
7: Buat Pak Kang Irwan. Buat Pak Demang, buat Pak Umar. Buat Bang Ilek. Bang Maun.
4: Ya.
7: Buat siapa lagi ya? Buat Pak Kumis.
4: Ya.
7: Buat hati buat Bang Udin. Buat Bang Lukman, buat Bang Ali dan Mak Lisa. Saya buat Awang Janggut.
4: Ya.
7: Buat Awang Janggut. Buat Kak Sarina.
4: Baik.
7: Buat Kak Jamila. Kak Sarina dah masuk.
4: Kak Sarina belum lagi.
7: Masuk Kak Sarina. Buat siapa lagi? Buat Makcik Ma. Banyak lupa-lupa ni kau dah masuk.
4: Buat semua je.
7: Buat Bang Maun. Siapa lagi? Buat Bang Andi. Pokoknya salam satu buat semua lah. Dah lupa-lupa ni masa dah ngantuk.
4: Boleh.
7: Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Rika yang sudah pun bergabung. Kita cuba sambut di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Bang Putra Kemalai.
8: Apa khabar di?
4: Alhamdulillah, khabar baik, sihat walafiat kami di sini. Bang Putra macam mana?
8: Alhamdulillah, ini lagi beratur-beratur di Berau ni dia.
4: Macam mana?
8: Lagi beratur dekat Berau.
4: Apa kerja?
8: Perahu-perahu kasur.
4: Orang nak belayar, masuk ke lambu.
8: Baru siap makan, baru siap ngopi.
4: Saya baru siap makan.
8: Saya rasa ngantuk tapi kepingin pula nak masuk.
4: Itu pula kadang.
8: Ini ada pantun satu tu dia.
4: Boleh, sila.
8: Untuk orang yang jauh aja di.
4: Saya.
8: Ke pasar lama membeli kelapa. Membeli jambu bersama buah pau. Sudah lama tidak berjumpa.
4: Betul.
8: Rasanya rindu sama orang jauh.
4: Siapa pula tu?
8: Pokoknya jauh lah. Ini khusus orang keluarga kita yang ada di Karas, jauh di seberang.
4: Macam tu. Baiklah.
8: Kata orang kata jatuh lagi ni.
4: Macam mana?
8: Ada telinga, adanya dahi. Adanya dagu, adanya dada.
4: Betul.
8: Sudahlah lama di dalam hati. Rasa rindu. Apa lagi ni? Nak cuci. Dari.
4: Dah?
8: Balas.
4: Balas. Macam tak dapat nak balas malam hari ni, bang Malai.
8: Tak dapat dah lah. Abang nak minta lagu Kenangan Mengusik Jiwa.
4: Kenangan Mengusik Jiwa. Tadi Mak Rika minta kenanganku, ini Kenangan Mengusik Jiwa ya.
8: Belum di ini kan,
4: bunganya
8: kan?
4: Belum.
8: Kenangan Mengusik Jiwa. Salam minta dia sikit. Salam utama buat Adi, selamat malam, selamat bertugas, semoga selamat di jalan, selamat sampai ke rumah.
4: Amin,
8: dia.
4: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
8: Minta dijabahkan apa kita tadi, minta dikabulkan kita tadi, semoga cepat-cepat jodoh dia.
4: Amin, terima kasih banyak.
8: Salam tadi buat Pak Amzah Yusuf.
4: Ya.
8: Nenek Manda, Nenek Bakis.
4: Ya, saya.
8: Habis itu tadi Mak Dini, Mak Rika, mewakili Peloladi semuanya. Bang Udin, disenggol 5 tahun untuk Bang Udin tu. Bang Udin, terima kasih setiap dia masuk tak lupa nyinggol sama abang dia. Dia kau setia betul dengan abang, tapi kami dah lama tak jumpa dia.
4: Dah lama tak jumpa ya.
8: Lama tak jumpa. Mudah-mudahan Bang Udin sihat selalu lah ya.
4: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
8: Pokoknya kata Mak Rika tadi kena kita bantu ni. Dari penelpon pertama sampai hingga akhir yang tak disebut maaf nama, mohon maaf kita bagi waktu yang kau belakang dia.
4: Betul sangat.
8: Pokoknya salam satu buat semua yang masuk nanti, semua disenggol.
4: Saya.
8: Waktu Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Putra Kemalai yang berada di Desa Penaga. Salam semuanya lah ya. Assalamualaikum. Halo, di talian telefon. Ada siapa kiranya? Ah, nampak terputus juga eh. Tak ada suara nampaknya. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba sambut di talian telefon. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
4: Ah, ini Bang Jaiz Rat Panjang.
9: Ya.
4: Masya-Allah, apa kabarnya bang?
9: Sihat-sihat.
4: Hai, sihat-sihat. Mantap. Masya-Allah.
9: Biar masuk sekarang.
4: Kenapa sebab?
9: Sebab dia. Ada kertas dibuat benang. Mak Ita pergi setiap hari. Hari panas kawan, tetaplah tenang. Kita menanam padi setiap hari.
4: Eish, mantap, luar biasa. Baik.
9: Masalah kita nanam padi, sini hujan terus.
4: Oh, hujan tempat bang Jaiz hujan?
9: Penyalai.
4: Oh, penyalai hujan?
9: Hujan.
4: Masya Allah.
9: Hah? Dua hari inilah tak ada hujan.
4: Oh, biasa hujan terus?
9: Hujan terus.
4: Wis mantap.
9: Hari hujan.
4: Oper-oper lah hujan tu ke sini biar sama basah kan?
9: Tak bisa.
4: bang Jaiz nak basah sendiri aja. Basah sama-sama lah baru paten.
9: Kan, pasal dia di Tanjung Pinang tu. Ada kanu BMKG.
4: Oh, gitu pula.
9: BMKG dia lalu dia sekarang lagi hujan-hujan manja, mendung-mendung manja.
4: Baiklah kalau begitu.
9: Sampai terungkup masuk belum?
4: Belum.
9: Ya, tengah makal tu sampai terungkup.
4: Oh iya, tengah makal sampan gancamnya tu. Tak cukup tepung gala.
9: Aku suruh ubat tepung sagu aja bagus.
4: Aduh, fiber sekali bagus bang.
9: Fiber tak bisa, papan dia tak lapar.
4: Saya.
9: Baik bang. Cuba ketikan lagu kalau ada lah di list. Dari Rapeang Abuang. Lembayung di kolam.
4: Lembayung?
9: Di kolam. Di dalam kolam.
4: Rapeang Abuang itu. Sekejap. Rapeang Abuang belum ada lah judul itu, Lembayung itu. Yang ada Godaan Rindu, Penawar Rindu, Selasihku Sayang. Disebut jangan dikenang jangan.
9: Penawar Rindu padamu seorang.
4: Nah, Penawar Rindu ya? Boleh?
9: Boleh.
4: Okey, nanti kami tunaikan ya.
9: Ada kawan kita tu nyuci pinggan tak pakai siap-siap.
4: Siapa pula yang nyuci pinggan?
9: Mak Ngahida.
4: Oh, Mak Ngahida. Biasalah. Dia nak main air je.
9: Main air tak ada, Mak Ngahida.
4: Saya.
9: Kadang merdu. Siapa? Kadang merdu sebelah ni siapa lagi?
4: Kadang merdu.
9: Yang juga. Kilometer 10 tu
4: Mak Rosi.
9: Mak Rosi kita, Mak Rosi kita,
4: Menteri
9: Kedondong kita.
4: Baik.
9: Tasarinah kita. Saya. Mata Bapak Rumah sudah ngorok. Okeylah, nanti fotokopi semuanya. Jadi Sampan Telungkup, cepat masuk.
4: Itu dia, Sampan Telungkup.
9: Ya, selamat tinggal, sampai malam.
4: Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempuan, kita cuba sambut di talian WhatsApp. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
4: Pak Mo.
10: Ya, saya. Apa khabar di sehat?
4: Alhamdulillah, khabar baik Pak Mo.
10: Mok semuanya sehat, tak ada yang tak sehat kecuali satu aja yang belum sehat.
4: Apa tu?
10: Itulah dia, yang lain sehat semua. Ini kata ilmuwan janggut.
4: Apa pun?
10: Tok janggut, Pak Wang janggut.
4: Iya, saya.
10: Ya, semuanya sehat kata dia, tak ada yang tak sehat kata
4: saya.
10: Dia. Dia dapat lagu ni.
4: Ai dapat benar Pak Mu. Apa nak didengar malam hari ni?
10: Minta lagu. Intan ku kesepian di.
4: Intan ku kesepian ke mana
10: ya,
4: pula?
10: Ya saya.
4: Intan kesepiannya?
10: Ya saya ada di.
4: Ada Intan kesepian.
10: Salam dulu sikit ya di.
4: Saya boleh.
10: Tadi barusan ada siapa di?
4: Tadi ada Bang Jaiz Selat Panjang.
10: Salam kenal dari Abang Golek-Golek buat Bang Jaiz.
4: Itu dia.
10: Tak lupa Adi juga ya.
4: Terima kasih.
10: Juga buat Bang Hamzah juga.
4: Iya.
10: Buat Bang Kumis. Buat Bang Maun juga.
4: Saya.
10: Buat yang di balai itu siapa ya dia?
4: Yang di balai Bang Gapar.
10: Bang Gapar.
4: Bang Iman Tanjung Batu.
10: Bang Iman. Buat siapa lagi ya di buat ini yang di Tembeling Tanjung buat Nyang Ucu ya di.
4: Saya.
10: Buat Mak Pendaram juga. Buat Putri Pondok. Bang baik. Udin dah masuk di.
4: Bang Udin sudah.
10: Sudah buat Bang Udin. Buat Pak Salim juga.
4: Ya.
10: Pokok yang di Tanah Merah semua disenggol ya di.
4: Ya, saya boleh.
10: Juga buat Uwir juga. Buat siapa lagi? Buat Mak Intan, Citra Pelita 9 dia.
4: Ya.
10: Juga buat siapa Mak Ngah. Buat tak lupa buat Bang Lukman juga di Teluk Bakar. Buat Mak Ngahwe juga, Mama Muda, buat,
4: yeah.
10: Buat Mak Berlin, buat Nadib Mah juga. Buat Aida juga di Karas ya. Juga buat siapa lagi ni?
4: Buat semua.
10: Buat semuanya aja ya.
4: Ya saya.
10: Spesial yang tukang buat ekawa ni.
4: Boleh.
10: Kalau tak disenggol tak dapat ekawa ni.
4: Ya saya.
10: Juga tak lupa buat yang di mana ni di seberang ni. Itu di lupa juga. Buat semuanya.
4: Saya
10: buat semua aja ya. Buat Mama Rika di.
4: Rika saya.
10: Itu aja dia. Terima kasih di. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara perempat dimanapun saja berada, masih ada lagu yang belum kami tunaikan. Terima kasih banyak buat Bang Hamzah Yusof, Nek Manda, Mak Dini, Bang Udin, Mak Berlian, ada Mak Rika juga, Bang Putra Kemalai, Bang Jaiz dan Pak Mok golek-golek kita eh. Baik saudara, tentunya kita cuba tunaikanlah lagu terlebih dahulu. Mudah-mudahan lagu yang dipinta sesuai dengan selera apa yang diinginkan. Mudah-mudahan dapat menghibur waktu rehatnya pada malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Ih, kamen lagi dia bergaya nengok tu. Aduh, kepulak foto gaya macam gitu.
1: Biar je lah, dia suka.
0: Tengoklah tu. Sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
1: Iya ke? Oh, iyalah cantik. Aku naklah.
0: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
1: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.
2: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
1: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Ada ini malam ente mesti tarik untuk pelanggan.
2: Ya baik bos.
1: Masuk anak punya gelap. Ini gelap bagi untung sama anak.
2: Boleh.
1: Tapi ingat, ente jangan gila perempuan lagi, ha?
2: Ya bos.
1: Ente kena tahu ente punya pasangan. Ada suara rugi ribu-ribu. Ini malam jangan fikir lagi, ha?
2: Baik bos. Orang gila, mana yang pasti lagi kenal.
1: Kadang-kadang jangan, kadang-kadang pun tak. Sekarang ni ente tengok itu sana sesuatu ada, kan? Yuk.
2: Anak suka anak tak boleh.
1: Sekarang jalan. Pi.
3: Tuan-tuan dan puan-puan, kami dari Klub Debang menampilkan Virus Misram dan Baby Shima dengan lagunya Katang.

0: Jadi yang manis cerita, bolehkah abang tahu siapa namanya?
1: Kalau abang nak panggil apa pun boleh.
0: Nah, baby, ya. Baby sudah maksud abang sudah kahwin?
1: Belum.
0: Kalau belum, sekarang juga kita pergi rumah Tok Kadi.

0: 12 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.

Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat.

0: biarlah bininya pendek asalkan dapat mertua kaya.
1: Rompat RRI Tanjung Pinang.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Hikayat Abdullah adalah sebuah autobiografi yang menceritakan pengalaman hidup penulisnya, Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, dari masa kecil hingga dewasa. Buku ini memberikan gambaran tentang berbagai peristiwa penting yang dialami oleh penulis, termasuk interaksinya dengan berbagai tokoh penting, baik dari kalangan penjajah Eropa maupun tokoh-tokoh lokal. Hikayat Abdullah mencakup berbagai tema, diantaranya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Abdullah menekankan pentingnya pendidikan dan belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris, untuk kemajuan. Kritik sosial. Abdullah secara kritis menggambarkan kelemahan-kelemahan dalam masyarakat Melayu, termasuk korupsi, kemalasan, dan ketergantungan pada adat istiadat yang dianggap tidak relevan. Pengalaman pribadi. Buku ini juga berisi kisah-kisah pribadi Abdullah, termasuk perjalanan dan pengalamannya bekerja dengan berbagai tokoh Eropa dan Asia. Hikayat Abdullah memiliki pengaruh besar dalam perkembangan sastra Melayu. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan tentang kehidupan dan pandangan penulisnya, tetapi juga menjadi sumber penting untuk studi sejarah dan budaya Melayu pada abad ke-19. Penggunaan bahasa Melayu yang lugas dan deskriptif oleh Abdullah juga membantu memperkaya kosakata dan gaya penulisan dalam bahasa tersebut. Membaca Hikayat Abdullah tidak hanya memberikan wawasan tentang kehidupan dan pemikiran seorang tokoh penting, tetapi juga menawarkan refleksi mendalam tentang nilai-nilai dan dinamika sosial yang relevan hingga saat ini.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Diam je dari tadi. Macam berkelahi kita berdua.
1: Shh, diamlah. Aku pasang kuku ni. Baru sampai aku beli online. Langsung aku pasang ni. Oh, tengok. Cantik.
0: Eh, aku nak lah.
1: Bayarlah.
0: Canggai. Canggai kuku atau kuku sambung.
2: Kalau pengantin memakai canggai, niat terkabul, hajat pun sampai. Elok canggai di ujung kuku, menolak bala, menjaga diri.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Inigo Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

M.H. Ainun Najib. Maha Anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Maha Agung Ia yang mustahil menganugerahkan keburukan. Apakah yang menyelubungi kehidupan ini selain cahaya? Kegelapan hanyalah ketika taburan cahaya tak diterima, kecuali kesucian tidaklah Tuhan berikan kepada kita. Kotoran adalah kesucian yang hakikatnya tak dipelihara. Katakan padaku, adakah neraka itu kufur dan durhaka? Sedang bagi keadilan hukum, Ia menyediakan dirinya. Kemanapun memandang, yang tampak ialah kebenaran. Kebatilan hanyalah kebenaran yang tak diberi ruang. Maha Anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Suapi Ia makanan agar tak lapar dan berwajah keburukan. Tuhan kekasihku, tak mengajari apapun kecuali cinta. Kebencian tak ada kecuali cinta kau lukai.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedara Prompat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna biru. Lazimnya dipakai orang bekas kerajaan atau orang patut-patut, orang baik-baik, melambangkan kedamaian, kesuburan dan kemakmuran hampir sama dengan warna hijau. Bukan nyiru sembarang nyiru, nyiru penampi pengayak padi. Bukan biru sembarang biru, biru terpuji membawa rezeki.
1: Puisi oleh M. Febriadi.
2: Seribu masjid

Masjid itu dua macamnya. Satu ruh, lainnya badan. Satu di atas tanah berdiri, lainnya bersemayam di hati. Tak boleh hilang salah satunya. Kalau ruh ditindas, masjid hanya batu. Kalau badan tak didirikan, masjid hanya hantu. Masing-masing kepada Tuhan tak bisa bertamu. Dua, masjid selalu dua macamnya. Satu terbuat dari bata dan logam, lainnya tak terperi karena sejati. Tiga, masjid batu bata berdiri di mana-mana. Masjid sejati tak menentu tempat tinggalnya. Timbul tenggelam antara ada dan tiada, mungkin di hati kita. Di dalam jiwa, di pusat sukma,

Sangat mahal biaya masjid di Badang. Padahal temboknya berlumut karena hujan. Adapun masjid ruh kita beli dengan ketakjuban. Tak bisa lapuk karena asmanya kita zikirkan. Masjid Badang gampang binasa. Matahari mengelupas warnanya ketika datang badai, beterbangan gentingnya oleh gempa ambruk dindingnya. Masjid ruh mengabadi. Pisau tak sanggup menikamnya, senapan tak bisa membidiknya, politik tak mampu memenjarakannya. 5. Masjid ruh kita bawa kemana-mana. Ke sekolah, kantor, pasar, dan tamasya. Kita bawa naik sepeda, berjejal di bis kota, tanpa seorang pun sanggup mencopetnya. Sebab tangan pencuri amatlah pendeknya. Sedang masjid ruh di dada adalah cakrawala, cengkeraman tangan para penguasa, betapa kerdilnya. Sebab masjid ruh adalah semesta raya. Jika kita berumah di masjid ruh, tak kuasa para musuh melihat kita. Jika kita terjun memasuki genggamannya, mereka menembak hanya bayangan kita. Enam. Masjid itu dua macamnya. Masjid Badang berdiri kaku, tak bisa digenggam. Tak mungkin kita bawa masuk kuburan. Adapun justru masjid ruh yang mengangkat kita melampaui ujung waktu nun di sana, terbang melintasi seribu alam, seribu semesta, hinggap ke haribaan cintanya. 7. Masjid itu dua macamnya. Orang yang hanya punya masjid pertama segera mati sebelum membusuk dagingnya. Karena kiblatnya hanya batu berhala, tetapi mereka yang sombong dengan masjid kedua berkeliaran sebagai ruh gentayangan, tidak memiliki tanah pijakan. Sehingga kakinya gagal berjalan, maka hanya bagi orang yang waspada, dua masjid menjadi satu jumlahnya. Syariat dan hakikat menyatu dalam tarikat kemakrifat. 8. Bahkan seribu masjid, sejuta masjid, niscaya hanya satu belaka jumlahnya. Sebab tujuh samudra gerakan sejarah bergetar dalam satu ukhuwah Islamiyah. Sesekali kita pertengkarkan soal bid'ah atau jumlah rokaat sebuah sholat sunnah. Itu sekedar pertengkaran suami istri untuk memperoleh kemesraan kembali. Para pemimpin saling bercuriga, kelompok satu mengafirkan lainnya. Itu namanya belajar mendewasakan khilafah.

1000 masjid dibangun, 1000 lainnya didirikan. Pesan Allah dijunjung di ubun-ubun, tagihan masa depan kita cicilkan. 1000 orang mendirikan satu masjid padan ketika peradaban menyerah kepada kebuntuan. Hadir engkau semua menyodorkan kaulah. 1000 masjid tumbuh dalam sejarah, bergetar menyatu sejumlah Allah di genggamnya dunia, tidak dengan kekuasaan, melainkan dengan hikmah kepemimpinan. Allah itu mustahil kalah, sebab kehidupan senantiasa lapar nubuah. Kepada berjuta Abu Jahal yang menghadang langkah, muazin kita selalu

0: Trompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Besti, ya bestiku Mina. Bila lagi nih kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
2: Iya, boleh tu kita cuba.
1: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
2: Iya, kena beli cepat ni. Nanti habis pula.
1: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
3: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
4: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
5: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
4: Bila lagi

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Ketika engkau bersembahyang,

takbirmu pintu langit terkuakkan. Partikel udara dan ruang hampa bergetar bersama-sama mengucapkan Allahu Akbar. Bacaan Al-Fatihah dan surah membuat kegelapan terbuka matanya. Setiap doa dan pernyataan pasrah membentangkan jembatan cahaya. Tegak tubuh alifmu mengakar ke pusat bumi. Rukuk lambadanmu memandangi asal-usul diri. Kemudian

badan diperas jiwa dipompa tak terkira-kira. Kalau dia pecah terbelah, sujud mengutuhkannya. Sembah yang di atas sajadah cahaya, melangkah perlahan-lahan ke rumah rahasia. Rumah yang tak ada ruang, tak ada waktunya, yang tak bisa dikisahkan kepada siapapun. Oleh-oleh dari sembahnya adalah sinar wajah, pancaran yang tak terumuskan oleh ilmu fisika. Hatimu sabar mulia, kaki seteguh batu karang, dadamu mencakrawala seluas arasy.

0: Puisi oleh M. Febriyadi.
1: Begitu engkau bersujud, M.H. Ainun Najib. Begitu engkau bersujud, terbangunlah ruang yang kau tempati itu menjadi sebuah masjid. Setiap kali engkau bersujud, setiap kali pula telah engkau dirikan masjid. Wahai, betapa menakjubkan, berapa ribu masjid telah engkau bangun selama hidupmu. Tak terbilang jumlahnya. Menara masjidmu meninggi, menembus langit, memasuki alam makrifat. Setiap gedung, rumah, bilik atau tanah seketika bernama masjid. Begitu engkau tempati untuk bersujud. Setiap lembar rupiah yang kau sodorkan kepada ridha Tuhan menjelma menjadi sejadah kemuliaan. Setiap butir beras yang kau tanak dan kau tuangkan ke piring keilahian menjadi serokaat sembahyang, dan setiap tetes air yang kau taburkan untuk cinta kasih ketuhanan lahir menjadi kumandang suara azan. Kalau engkau bawa badanmu bersujud, engkaulah masjid. Kalau engkau bawa matamu memandang yang dipandang Allah, engkaulah kiblat. Kalau engkau pandang telingamu mendengar yang didengar Allah, engkaulah tilawah suci. Dan kalau derakkan hatimu mencintai yang dicintai Allah, engkaulah ayatullah. Ilmu pengetahuan bersujud, pekerjaanmu bersujud, karirmu bersujud, rumah tanggamu bersujud, sepi dan ramai bersujud, duka deritamu bersujud. Menjadilah

0: Pinang.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar kuntum, variasi kuntum tengah, filosofi. Memakai hiasan kuntum tengah, ditekat untuk bantal kope. Pandai makan harumlah maruah, rahmat bertumpu hidup pun baik.
0: Puisi oleh M. Febriadi.
3: Sajak M.H. Ainun Najib. Demi rembulan yang engkau ciptakan khusus untuk memulangkan diriku, kepada kumandang tangis bayi yang telanjang, yang hening lagunya bergaung,

0: oleh kegaiban. Demi rembulan di larut malam yang bagai kereta kencana ditarik oleh kuda siluman yang bangkit dari cakrawala yang bangkit begitu saja. Berderap perlahan dan menciptakan gemuruh dalam kediaman. Demi rembulan yang engkau ciptakan untuk mengusap kening jiwa yang berabad menangis, jiwa Adam rintih kerinduan yang mencegatnya di ujung jalan, yang mencegatku kini dalam derita dan keasingan, yang terus menjelma, yang mengawali setiap pekik kelahiran dan yang terus berkembang dalam kenangan. Demi rembulan yang bagai pejalan sunyi menjelajah seluruh malam sehingga terciptalah dunia dan kehidupan dari angin, embun, dan dedaunan yang berkilat karena cahayanya yang seakan mengisyaratkan harapan bagi kerinduanku nantinya. Ah Tuhan! Demi rembulan yang engkau ciptakan, buat menggoda di semak-semak ini, di hutan-hutan gelap yang tercipta, di dalam gaung jiwa, dalam gelegak samudra, dalam gelegak darahku yang letih. Dan maya, kutikamkan pisau ini ke dadaku, terimalah semangatku, reguklah cintaku.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya. Puisi oleh M. Febriadi.
0: Apakah puisi-puisi ini, M.H. Ainun Najib? Apakah puisi-puisi ini jelmaan rohmu, Tuhanku? Sehingga aku merasa bahagia jika bergaul dengannya. Ia selalu membuka ruang hingga aku setia pada kemungkinan. Ia adalah sembahyang yang penuh kemerdekaan. Tuhan, di antara sekian cara hidup, agama dan peraturan-peraturan, puisi memberi keikhlasan

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Di depan patung Buddha, M.H. Ainun Najib. Kau ada, aku pun ada, tapi kau bahagia, aku tidak. Apa karena ada nyawa, maka tak bahagia? Sedang dengan nyawa, orang ingin bahagia. Kukira salah mulanya. Adam dilempar dari surga. Mengapa harus kembali ke sana? Mengapa tak ketiada?

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi dia bergayu nengok tu. Aduh, kepula potu gayu macam gitu.
2: Ya je lah, dia suka.
1: Tengoklah tu, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iya ke? Oh, iyalah cantik. Aku nak lah.
1: Ih, kita manalah mampu. Nengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
2: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.
3: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
2: Hah? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
0: Puisi oleh M. Febriadi.
4: Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. M.H. Ainun Najib. Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. Sebab makin banyak memandang adegan kehidupan, makin bertumpuk pula pertanyaan kepada Tuhan. Hidup ini ruwet, seperti lingkaran setan, seperti perang berubuh yang tak bisa diuraikan, serta penuh benturan yang seperti sengaja diciptakan. Ah, tetapi mudah saja jika Tuhan mau mengubah semuanya atau menghapusnya, lantas menciptakan lagi dunia yang sedikit agak bermutu, terhormat, dan mulia. Tapi kukira itu tak mungkin terlaksana. Sebab siapa tahu Tuhan merasa asyik dengan kekonyolan kita. Dan agar tak kehilangan permainan, kita terus saja dipelihara.

0: Perempat RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
2: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ni penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau. Dan kau akan melihat betapa indahnya masa depan yang kau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana. Seperti senyuman, tawa dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan kau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan kau. Jangan seperti bapa kau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Kosong MH Ainun Najib. Kenapakah kadang-kadang demikian kosong hidup ini, Tuhanku? Segala keramaian di sekelilingku lalu lalang pikiran dan hasrat kehidupan yang menggoreskan seribu warna peradaban. Segala apapun yang dikurung langitmu, segala apapun yang dibilikku, telapak tanganku yang tiba-tiba ku amati, bahkan wajahku yang dipantulkan oleh cermin ini, ku rasakan amat kosong dan sunyi. Tetapi di dalam dadaku, tetapi di dalam jiwaku, ada bergaung suara-suara, ada tekanan-tekanan yang asing rasanya. Seperti jeritan, seperti teriakan dalam diam. Seperti diam dalam teriakan, seperti dendam, seperti kerinduan, atau pusaran permainan yang tak bisa aku hindarkan. Tuhanku, apakah perasaan yang semacam ini juga yang mendorongmu untuk menciptakan manusia dan semesta?

0: RI Tanjung Pinang, kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
3: Ardi. Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
5: Hai Rio.
6: Sila bergabung bersama kami di 0771-450561 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Gu Indam, pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikapmu yang adil dan hikmah atas keputusanmu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para Rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan Rasul pilihanmu. Hampir semua Rasul yang Engkau utus kepada kaumnya dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para Rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua Rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang Engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayatmu dan seruan Rasul pilihanmu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni nerakamu. Amin, amin, ya robbal alamin.

Sedari perompak seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Jumat tanggal 4 September tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku, perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, sesungguhnya di antara nama-nama Allah yang terindah adalah Ar-Razzaq, yaitu yang maha pemberi rezeki. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul 'alim. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat 60. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran Surah Hud 6. Saudara-saudaraku, perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, maka jika binatang melata yang bukan mukallaf yang dibebankan hukum syar'i saja Allah telah menanggung rezekinya, maka bagaimana lagi dengan manusia? Tentunya manusia pun telah dijamin rezekinya oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka dari itu, meskipun Allah Jalla Jalaluh telah menjamin rezeki kita, sebagaimana juga Allah telah menentukan ajal kita, akan tetapi kita harus tetap berusaha mencari rezeki tersebut sebagaimana kita berusaha di kehidupan kita sehari-hari. Seseorang bisa memperoleh rezeki dengan cara-cara duniawi dan cara-cara ukhrawi. Di antara sebab-sebab datangnya rezeki dengan cara-cara duniawi adalah bekerja menjadi pegawai, dokter, pedagang, petani atau profesi lainnya. Sebab seperti ini telah diketahui oleh semua orang. Sebab-sebab seperti ini semuanya telah diketahui oleh orang. Akan tetapi perlu diketahui bahwa sesungguhnya dalam memperoleh rezeki juga terdapat sebab-sebab ukhrawi yang banyak orang lalai dan tidak mengetahuinya. Padahal mungkin sebab tersebut justru lebih kuat untuk mendatangkan rezeki. Di antara datangnya rezeki dan sebab-sebab ukhrawi adalah, satu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, innama ta'buduna min dunillahi awsana wa takhluquna ifkan innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Doa adalah senjata seorang mukmin yang paling utama dan bukan menjadi senjata yang terakhir. Betapa banyak orang menjadikan doa sebagai senjata terakhirnya, padahal itu adalah sebuah kesalahan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, At-tahza'u bid-du'a wa tazdarih wa ma tadri bima sana'ad du'a. Apakah engkau mengejek sebuah doa dan menyembelihkannya? Tidakkah engkau tahu apa yang bisa dihasilkan oleh doa? Maka janganlah seseorang memandang sebelah mata sebuah doa, karena berapa banyak orang yang setelah berdoa Allah bukakan pintu-pintu rezeki baginya. Yang kedua, sebab datangnya rezeki ukhrawi adalah bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya, dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ketahuilah bahwa ketakwaan benar-benar akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak terpikirkan sebelumnya, dan datang tanpa adanya keletihan dan susah payah. Takwaan yang dimaksud adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa jika seorang meraih rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, maka ketahuilah bahwa itu adalah tanda bahwa dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan baginya. Saudara-saudaraku, perompak RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, itulah sebab-sebab kita mendapatkan rezeki ukhrawi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa memperbanyak doa, menjadikan doa adalah senjata utama kita untuk meraih rezeki dalam hal apapun, bukan menjadi senjata akhir yang paling tercorot dalam meraih rezeki. Tapi ingatlah perkataan Imam Asy-Syafi'i, jadikanlah kekuatan doa itu adalah kekuatan yang utama dibandingkan dengan ikhtiar kita. Saudara-saudaraku Tanjung Pinang, perempat RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah, demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci, lagi Maha Pemberi Kesejahteraan. Engkau telah berfirman, menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepadamu dan kepada Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah apabila mendengar disebut namamu, bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatmu, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepadamulah mereka bertawakal. Mereka senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta dan rezeki yang telah Engkau berikan. Sungguh, mereka itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisimu sesuai dengan amal mereka. Engkau ampuni segala dosa-dosanya, serta Engkau beri rezeki yang mulia berupa kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang membahagiakan di akhirat. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, memberitahukan Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad SAW, bahwa tak ada seorang pun yang beriman, kecuali orang yang telah Engkau takdirkan mendapat petunjuk dan kebahagiaan sejak zaman azalinya. Serta sesungguhnya, orang yang menyambut seruan Rasul pilihanmu itu hanyalah orang yang mau mendengar, mencerna, dan memahaminya. Adapun orang-orang yang memilih kafir, Engkau matikan hati mereka, dan Engkau serupakan mereka dengan orang-orang yang telah benar-benar mati atau menjadi bangkai. Sungguh, di dalam ungkapan ini terkandung makna cemoohan dan penghinaanmu terhadap mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hambamu yang beriman, yang mau mendengar, mencerna, memahami, dan melaksanakan seruan Rasul pilihanmu, bukan yang memilih kafir, sehingga Engkau matikan hati kami, dan Engkau umpamakan layaknya orang yang telah meninggal atau menjadi bangkai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi. Dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempuan, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
2: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
1: Ada Julia Puspita.
3: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
1: Ada pula Mizwardi.
4: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
1: Ada juga Salwa Aulia.
5: Terlajak perahu boleh diundul, telajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
1: Dan ada Adi Yuhana.
6: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
1: Hanya di 101,3 MHz dan

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, sikap saling mendukung dalam kebaikan menjadi salah satu nilai penting yang perlu terus dipupuk di tengah masyarakat. Sikap ini tidak hanya mencerminkan kepedulian sosial, tetapi juga menjadi modal besar dalam membangun kebersamaan, persatuan, dan ketahanan sosial. Saling mendukung dalam kebaikan berarti saling menguatkan, membantu, dan mendorong satu sama lain untuk melakukan hal-hal positif yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga lingkungan. Nilai ini bisa diwujudkan melalui berbagai tindakan sederhana, seperti saling memberi semangat, membantu mereka yang membutuhkan, mendukung kegiatan sosial, hingga bekerja sama dalam kegiatan kemasyarakatan. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempuan. Kemampuan mempertegas gagasan menjadi salah satu keterampilan penting yang perlu dimiliki oleh tiap individu. Dalam dunia pendidikan, organisasi, pemerintahan maupun industri kreatif, kejelasan gagasan menjadi pondasi dalam membangun komunikasi yang efektif dan juga berkualitas. Mempertegas gagasan berarti menyampaikan ide secara jelas, terarah, dan mudah dipahami oleh khalayak. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pilihan kata, tetapi juga cara menyusun alur berpikir, memberikan contoh konkret, serta memastikan pesan yang disampaikan tidak menimbulkan multi-interpretasi. Dengan gagasan yang tegas dan terstruktur, pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima, dipahami, dan dilaksanakan. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan, semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Igu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Ratus 1,3 MHz Perombar FM Suara Budaya Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempuan, kita kembali bersua untuk edisi pagi hari ini. Saya Syahrul Naznam kembali akan temankan saudara perempuan hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di Segantang Lada Pagi. Kita di Kemilau Kepri untuk pagi hari ini. Saudara perempuan bisa dengarkan siaran kita di 101,3 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital kita yang belum ada aplikasi unduh sekarang ya. Boleh dengarkan juga di rri.co.id. Nah, di situ saudara perempat bisa baca maklumat-maklumat terbaru dari gaya hidup, pendidikan, teknologi segala macamnya lengkap dekat rri.co.id. Saudara perempat mana saja berada, semoga pagi hari ini kita bangun masih dengan penuh semangat, masih dengan penuh rasa syukur insyaallah dengan kebahagiaan kita masih bisa bernafas gitu ya. Masih bisa bernafas. Alhamdulillah. Nah, saudara perempat mungkin pernah ya kita ngerasa bangun tidur penat, letih, aduh bangun lagi gitu ya kan. Tapi di selipan hal-hal yang seperti itu, saudara perempat, kalau kita selipkan dengan rasa syukur yang tinggi, kita akan merasakan kebahagiaan. Nah, banyak orang mungkin tak bisa lagi bangun pagi. Kita dapat bangun pagi hari ini saudara perempat ya. Banyak hal yang baik di sekitar kita. Di sinilah pentingnya belajar bersyukur itu sudah berempat, karena bersyukur ini bukan hanya soal hal besar gitu ya, tapi juga hal-hal sederhana yang sering kita anggap biasa. Salah satunya adalah bisa bangun pagi, ya kan? Bisa hidupkan air panas, ya kan? Nak mandi hangat, ya kan? Ha, bisa buat kopi, bisa buat teh, bisa buat sarapan. Menyiapkan segala sesuatu untuk pagi hari ini, untuk beraktivitas, baik untuk keluarga, untuk diri sendiri, gitu ya kan? Masih bisa mandi juga. Ha, bangun pagi masih bisa bernafas lega, badan sehat, alhamdulillah. Bisa berkumpul dengan keluarga atau sekedar menikmati secangkir kopi hangat pagi. Ini semuanya adalah satu alasan simple ya untuk kita bersyukur. Ketika kita mulai fokus pada hal-hal yang baik ini, tanpa sadar hati jadi lebih tenang, juga pikiran terasa lebih ringan saudara perempuan.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: 101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, tantangan pemahaman anak muda terhadap sejarah Indonesia di era digital sekarang yang semakin berkembang pesat nih saudara perempat ya. Penting bagi generasi muda untuk memahami dan mengapresiasi sejarah Indonesia agar mereka tidak hanya menjadi bagian dari masa depan tapi juga menjadi penerus yang mampu menjaga, merawat dan juga melanjutkan perjuangan yang telah dilakukan oleh pendahulu bangsa. Saudara perempat, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan juga kemajuan digital, pemahaman anak muda terhadap sejarah Indonesia ini semakin menghadapi berbagai tantangan. Generasi yang tumbuh dengan kemudahan akses informasi ini cenderung memiliki minat yang rendah terhadap materi sejarah yang diajarkan melalui cara-cara konvensional. Ya. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya keterlibatan mereka dalam proses belajar sejarah yang terasa kaku dan tidak menarik. Ya. Nah, saudara perempat, penyampaian materi sejarah yang seringkali dianggap monoton dan juga tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari anak muda juga menjadi kendala besar. Banyak yang merasa bahwa mempelajari sejarah Indonesia itu tidak memberikan dampak langsung pada kehidupan mereka saat ini. Padahal, pemahaman sejarah adalah hal yang sangat penting untuk membangun rasa nasionalisme dan memahami identitas bangsa. Nah, untuk mengatasi tantangan ini juga diperlukan pendekatan yang lebih kreatif gitu ya, dan juga menarik pemanfaatan teknologi seperti video pembelajaran, infografis dan juga platform media sosial. Ini dapat membantu menyampaikan informasi sejarah dengan cara yang lebih dinamis dan mudah diakses. Misalnya, membuat konten sejarah dalam bentuk cerita visual atau video singkat yang mudah dibagikan di platform seperti Instagram ataupun TikTok, itu dapat menarik minat anak muda untuk lebih mengenal sejarah Indonesia. Selain itu juga saudara perempat, memadukan sejarah dengan pengalaman interaktif seperti kunjungan ke situs bersejarah atau pembuatan proyek sejarah berbasis teknologi, itu dapat memberi anak muda kesempatan untuk merasakan langsung ya betapa pentingnya sejarah bagi pembangunan bangsa. Nah, dengan pendekatan yang lebih relevan,

0: Zapin Penyengat, yang biasanya menjadi hiburan bagi masyarakat Melayu, nyatanya memiliki fakta tak terduga yang jarang diketahui. Zapin Penyengat menjadi warisan budaya tak benda usulan Kota Tanjung Pinang pada tahun 2023. Zapin Penyengat adalah jenis tarian yang bernapaskan Islam, yang mana pada awalnya Zapin Penyengat ini berfungsi sebagai pentabalan atau pemilihan Sultan Penyengat pada masanya. Zapin ini dimulai dengan pembuka, diikuti gerak isi, dan diakhiri penutup. Yang istimewa, langkah kaki Zapin Penyengat lebih lebar dan bertenaga, bahkan ada lompatan kecil yang penuh semangat. Dulu, Zapin hanya ditarikan lelaki, berpasangan atau seorang diri sambil mengalunkan pujian kepada Allah dan Rasul. Namun kini, Zapin Penyengat bukan hanya untuk dakwah, tapi juga jadi pelengkap pesta pernikahan dan hiburan budaya. Zapin Penyengat, setiap langkahnya adalah doa yang menari. Tampaknya dari hai Pulau Penyengat,
1: Pulau Penyengat. 101,3 MHz, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya.

101,3 MHz Penempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, berita inspiratif selalu berhubungan dengan kisah-kisah yang menyentuh hati, perjuangan yang penuh makna, serta kehadiran sosok yang mampu memberi contoh nyata bagi orang lain. Nah, sosok seperti ini sering disebut sebagai role model, istilah yang kini juga banyak digunakan oleh banyak kalangan termasuk anak muda untuk menyebut figur inspiratif yang layak dijadikan panutan, tapi tengok-tengok juga, ya kan? Ha, mana yang patut, mana yang tak patut. Nah, seorang role model ini tidak semata-mata dinilai dari pencapaian besar atau kesuksesan materi yang mereka miliki. Lebih dari itu, keteladanan lahir dari sikap rendah hati, kerja keras, atau juga kegigihan serta nilai-nilai positif yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara perempat, bukan hanya tokoh besar atau public figure, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Seorang guru yang dengan sabar membimbing muridnya, seorang pemuda desa yang gigih membangun UMKM demi kesejahteraan lingkungannya, atau seorang tenaga kesehatan yang rela berkorban demi keselamatan orang lain, semuanya bisa jadi teladan yang nyata. Nah, bagi generasi muda, role modelnya sangat penting. Nah, sosok teladan jadi cermin untuk menemukan arah hidup, menumbuhkan semangat belajar, serta membentuk karakter yang positif. Nah, saudara perempat, kehadiran role model membuat anak muda percaya bahwa mimpi tidak hanya sekedar angan gitu ya, tapi juga sesuatu yang bisa diraih dengan usaha dan tekad. Namun penting juga untuk diingat bahwa setiap orang berpotensi menjadi role model bagi lingkungannya. Menjadi inspirasi bukan berarti harus populer ataupun dikenal luas, melainkan juga memberikan dampak nyata sekecil apapun itu. Dengan bersikap baik, menolong sesama, serta memberi contoh lewat tindakan sehari-hari, seseorang bisa menjadi panutan yang menginspirasi orang lain tanpa ia sadari.

Di Lingge, ada satu kain yang selalu hadir di atas hidangan. Kain itu bukan sekedar penutup, tapi sebagai lambang adab dan kemuliaan. Itulah kain tudung hidang. Sejak zaman kerajaan Lingge Riau, kain tudung hidang dipakai untuk menutup saji yang terletak di atas cipe atau paha. Hidangan akan disantap para tetamu yang berjumlah 5 orang. Sebelum disantap, hidangan mesti dijaga kehormatannya dengan tudung saji. Dan di atas tudung itulah terbentang kain tudung hidang yang sangat indah. Kain ini terdiri dari 3 warna. Kuning, tanda kebesaran raja. Merah, tanda persaudaraan. Dan hijau pula, melambangkan kesejahteraan. Di tengahnya, ada kain segi 4 bertekad bunga. Lambang sukacita dan kegembiraan. Sehelai kain sederhana, namun penuh dengan makna. Tudung hidang bukan sekadar penutup makanan, tapi tanda martabat, persaudaraan dan kegembiraan masyarakat Melayu Lingge.

101,3 MHz Penompat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, ada istilah meritokrasi. Ini istilahnya apa, tentang apa sebetulnya, kan? Ini adalah sistem yang mengutamakan prestasi dan juga kemampuan. Bahasa ilmiah sekarang ya, paling sering disebutkan, diucapkan ya. Nah, meritokrasi ini merupakan sistem yang menilai seseorang itu berdasarkan kemampuannya, prestasi dan kinerja, bukan karena status sosial, ya kan? Ataupun kekayaan, ataupun hubungan pribadi. Nah, dalam sistem ini, individu diberi kesempatan untuk maju sesuai dengan kualitas diri dan juga kontribusi nyata yang diberikan. Nah, konsep meritokrasi ini dianggap sebagai salah satu cara yang cukup adil dan paling adil untuk menciptakan lingkungan kerja, pendidikan dan juga pemerintahan yang produktif dan juga transparan. Bukan keluarga si Anu, sedara si Anu, sepupu si Anu, gitu kan. Nah, ini penting sekali sebenarnya, saudara perempuan ya. Nah, penerapan meritokrasi sangat penting dalam membangun masyarakat yang kompeten dan juga berintegritas. Jadi dengan menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, ya, setiap kebijakan ataupun keputusan itu dapat dijalankan secara efektif dan juga efisien. Kalau dalam dunia kerja nih, saudara perempat, meritokrasi mendorong budaya profesionalisme dan juga semangat berkompetisi secara sehat, bukan berkompetisi secara curang gitu ya, berkompetisi secara gunting gitu kan, ataupun berkompetisi secara menjilat atau angkat telur gitu, Melayu ya. Karena setiap individu itu berlomba menunjukkan kemampuan terbaiknya ya untuk mencapai hasil yang maksimal. Tapi saudara perempat, meritokrasi ini juga menuntut sistem penilaian yang objektif dan terbuka ya. Jadi tanpa transparansi dan keadilan dalam proses seleksi misalnya, konsep ini bisa berubah jadi hanya sekedar slogan gitu ya. Oleh karena itu, lembaga dan instansi ini perlu juga menerapkan mekanisme evaluasi yang terukur. Ya, seperti uji kompetensi ya, terus juga rekam jejak kinerja serta indikator prestasi yang lebih jelas.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempuan. Maklumat yang pertama, Indonesia memiliki warisan kain tradisional yang sangat kaya dan beragam, mulai dari batik, songket, tenun ikat hingga ulos. Nah, kain-kain ini bukan hanya sekedar busana, tetapi juga simbol identitas, sejarah dan juga kearifan lokal yang mencerminkan budaya masyarakat di berbagai daerah. Namun saudara perempuan, di tengah arus modernisasi dan globalisasi, pelestarian kain tradisional ini menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan perhatian dan juga usaha bersama. Nah, salah satu pesona Indonesia yang tersohor di mancanegara adalah wastra atau kain nusantara khas Indonesia, dan popularitas dan keunikan produk Indonesia juga bahkan telah dinobatkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Kain tradisional Indonesia memiliki keunikan tersendiri baik dari segi motif, teknik pembuatan maupun bahan yang digunakan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Dalam era modern yang semakin sibuk ya dengan digitalnya, rasa empati antar sesama seringkali terabaikan. Padahal saudara perempuan, empati merupakan pondasi penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Menumbuhkan dan menjaga rasa empati ini menjadi tugas yang tidak boleh diabaikan oleh setiap individu di masyarakat. Nah, saudara perempuan, empati merupakan kemampuan memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Nah, empati ini memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan antara sesama manusia. Demikian, saya Syahrudin Nazdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.